0: 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
0: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan, ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
0: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Evandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia Indonesia, rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anugusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus. Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
14: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah kita akan, fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Yo, bare, malam minggu anda. Yo, joget.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Rosa tu. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, masih bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi masih memandu Anda di pagi hari ini hingga nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, kebersamaan kita dan masih dengan rekan siaran Anda Cindy pasti yang akan menemani Anda. Pendengar, di edisi hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia juga akan tetap kami hadirkan untuk Anda. Nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi terupdate pastinya yang akan hadir untuk Anda edisi hari ini. Dan untuk kamu juga yang ingin request-request lagu atau pengen diputarin lagu-lagu favoritnya hari ini, boleh banget dikirim melalui live chat kita di aplikasi RRI Digital, agak-agak sedikit gimana ya pendengar, sepertinya ini karena telat sarapan ya. Jadi pendengar, untuk kamu yang mau request-request lagu atau pengen sapa-sapa juga boleh di pagi ini, tinggal dikirim aja komentarnya melalui live chat kita di Pro 1 RRI Nia Selatan. Dan semoga hari ini bisa dilalui dengan baik ya, semoga kabar-kabar baik selalu menghampiri kita. Karena biasanya sih untuk mengawali hari Senin itu terasa berat, apalagi tanggal tua seperti ini pendengar. Jadi jangan terlalu dibawa pusing ya, dibawa santai aja, nyaman aja, disyukurin, jadi dinikmatin aja perjalanannya ya. Oke, langsung aja rangkaian lagu aku Pak Bali juga tetap hadir untuk Anda dari studio kami putarkan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

berbincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengar Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Untuk informasi cek fakta kami kutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, di mana dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Di mana diketahui bahwa video tersebut juga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,8%. Informasi cek fakta berikutnya, pendengar, di mana beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan dana bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para tenaga kerja Indonesia. Unggahan tersebut beredar di media sosial pada Mei 2026, di mana faktanya unggahan video tersebut adalah tidak benar. Di mana dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan di akun resmi media sosial Instagram Dedi Mulyadi @dedimulyadi71, tidak ditemukan unggahan mengenai pemberian bantuan untuk TKI senilai 75 juta rupiah. Video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan artificial intelligence dengan probabilitas 83%. Video tersebut juga identik dengan video di akun TikTok Dedi Mulyadi @dedimulyadiofficial. Adapun dalam video aslinya, Dedi Mulyadi menyampaikan permasalahan tunda bayar atau gagal bayar senilai 629 miliar rupiah Pemprov Jawa Barat senilai 629 miliar, tetapi tidak ada pernyataan yang menjanjikan bantuan senilai 75 juta rupiah untuk para TKI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Demikian pendengar untuk informasi cek fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda, dan tetap nantikan informasi cek fakta lainnya bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Bu.
6: Beres senang, 5. Nggak boleh telat.
5: Oke, Bu.
6: Tuh, aturan utamanya.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: HID dengan belajar dengan santai,
1: ringan dan menyenangkan.
0: Teacher Time jawabannya.
1: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari pelan tapi pasti, biar kamu makin pede speak English,
0: bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
1: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
0: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
1: Dengarkan setiap hari Selasa pukul 5 sore
0: lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook
1: dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
0: Don't be shy,
1: don't be afraid.
0: Let's speak up, let's move up.

dimanapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita akan berakhir di pukul 10 waktu Indonesia Barat ini. Maka saya rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Semoga kebersamaan kita untuk hari ini meninggalkan kesan yang baik. Dan semoga juga informasi-informasi yang kami sampaikan untuk hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua pendengar. Selamat melanjutkan kegiatan Anda hari ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: antrennya panjang banget, mana lagi basah-basahan gini.
1: Iya nih, ini aja aku udah dikejar-kejar deadline sama kerjaan.
0: Kayaknya aku harus nyelinap aja deh, biar bisa kebagian nih BBM-nya.
1: Iya nih, setuju. Aku juga, ntar kita nggak kebagian lagi.
2: Mohon maaf Bapak Ibu, silahkan sesuai antriannya. Dan satu lagi, berhenti resah dan panik. Stok BBM di Tanonia masih tercukupi. BBM tidak kehabisan.
3: Kepada masyarakat, diimbau untuk tetap tenang. Pasokan BBM masih aman dan tetap tersuplai. Tidak terganggu oleh bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Utara. Karena akses BBM disuplai via kapal tanker. Silahkan melakukan pengisian BBM di SPBU seperti biasa. Tidak perlu menstok BBM berlebihan. Kepada para outlet pengecer, harap bersikap bijak dan tidak menimbun atau menaikkan harga BBM di luar ketentuan.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Sobat Ekspresi Komunitas. Mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya, pendengar mana saja Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia yang telah menemani Anda selama satu jam lamanya. Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga. Selamat bergabung dan selamat mengikuti.

0: untuk Anda, dan seterusnya kita akan segera bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti warta berita olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: The Citizens, Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Puig. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Celta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Patrick Cho berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Wih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fangchi dan Li Fangjen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Mendengar dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, berenang di mana saja Anda berada, baru saja kita mengikuti Pro 3 dengan dinamika olahraga. Dan saya tepat di pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita kembali bergabung di Pro 1 RRI ini selatan dengan lagu-lagu mancanegara yang tentunya kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda di siang hari ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tepat di pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar, kita akan bergabung di Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan program Hadiah Duria. Untuk itu, jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Pro 1 RRI Nia Selatan 93,1 FM.
1: I'm still waiting.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, pendengar mesej yang Anda berada kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang telah menemani Anda selama setengah jam lebih lamanya. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita kembali bergabung di Persatuan RRI Gunung Stoli dengan program Hadiah Duria. Selamat mengikuti dan selamat bergabung.

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikianlah kita simak rangkaian lagu-lagu hiburan siang menemani aktivitasnya. Saya berharap dengan lagu yang terus Anda simak ya, bisa menemani Anda mungkin sedang sendiri atau juga sedang sibuknya dengan aktivitasnya. Nah, mudah-mudahan akan terus menyemangati diri Anda dengan program-program selanjutnya. Saatnya kita simak acara Hadiah Turia 1 jam mendatang.

Ya bu ira televisi aku dosi jamun dong siaran hadiah duria baju makan deh kalau kita sudah baca bacaan yang masih ada hadiah duria. Bangga lo makan deh hari Sinaya 25 puas 5 $2,000 ene. Ya udah lebih semi Victor Jenderal tuju si Fau abu mi baju makan deh. Si mana jino tole dan ya tola ta Fau gede gede dah baca bacaan yang masih ada. Bandung Meru noli walu sara sara 25 $20 siwa ene tua ya. Ira televisi aku ba tola mana Dania Fauita baka acara nyo masih ada. Fa tola tate ma telepon mi wa ba data fon raga ji sampua sinuna 105 iPhone darada dadah.

0: Lemangal lulu di deguban habe ya. Aya uge jo masih-masih do. Lau saya telepon. Bada tau bae data usah dari Novita Bas studio saya. Halo ya, Bu Jima ke?
1: Ya, Bu Bang.
0: Ya, Bu. Ijo mereka
1: dah. Kawirna dah, na bang, morbahi ko dulu.
0: Oh, lau. Balai tar so gele, Wirna.
1: Kamedo lah, Bang, le.
0: Atuh le, nahi, atuh le.
1: Dan emangnya pada kamedo lah, jatuh apa, Bang, ye?
0: Iya.
1: Tahu anoroni luli naya, anoroni luli maso, anita palawalawa hulu tapa polobolo. Eluanya dah bang le na, kama dola bahalu dah mina na susamul saya ke supaya bayan ada aku dah ba. Karena ye apa ibana aku tanah aku dah ba. Anjo mana apa yang lu dah. Eh ba, tolak saya cerita bang.
0: Aku nama le.
1: Kapan awak balik kan? Sawagel bilang kat telefon tu.
0: Sawagel.
1: Tahu seorang orang pada sibuk mereri saya puluh besar ada jelas saya wafai mana ira. Eh bahasa nama aku tak luar bahasa ni bapa gua so di pada bapa gua wafai mana ada di bahasa ni. So tak teguh kawat tak siapa bapa dor tak teguh kamoli. So nama gu ban tapi mana mana ni kan utawen buat mana pergi makan ni. Pas iras saya gu gaya coba saya pergi so yang bantu uso bermana ram pergi makan ni. Kalau lagi ni dah bangnya sahaja lah ya hobu.
0: Ya hobu dalam segu jino ofetawa studio ande. Ba tahu ke mana nasa tatema telefon dan nasa zomasi. Tolak tadi ke depan nomor 0500252 siwaan 2. Halo, ya Abu Jimaka.
2: Ya Abu.
0: Ya Abu Jimaka, tarif sedang murah hijau so?
2: Amano timur bauruna kabupaten Selasa.
0: Lah, tarif segu, ini bisa duri ada?
2: Duri yang mulu kewadahan, Bang.
0: Si mana bagun so lagi mulu ke?
2: Oh, mau ada dina balen. Mendukungan cuaca lah.
0: Iya, atul dah, atul dah.
2: Karena hari besar mama kedana.
0: Ya yeah, ya, yeah, hari besar eh. Bayi mahalnya wan bakabu.
2: Lele mahalnya bakabu tengah. Bila waban siapa le? Di mahalnya hiji bas sekolah tu mahalnya lo.
0: Iya. Iya iya iya. Ya.
2: Ama dola ya?
0: Iya.
2: Tak tahu kemana dulu aku di mahalnya bakabu. Tapi keberani pak bang Fitur bakwe ama dola dengan lembaga kita ni ama dola. Kamu dulu pas kau bisa ulu tasun lima nu. Eluannya ulu Thailand atau macam gajulunya balik ke Thailand lalu. Ah, eluannya dana bang. Oh na bawa uri deh sama ni ada lo lo ku. Karena Thailand mana nasib kita dah mana lo.
0: Eh, so ni ha balik batu nado nado.
2: Ah, ni batu nado nado eluannya aku bang. Ama kalau sampai sini sekarang.
0: Aku rumah le.
2: Bawa gula banyak nolak kau telefon. Ba kalau kita ubah yang nampak kita mungkin.
0: Iya.
2: Tu hanya ni ada di hanya di penagun mungkin ada.
0: Ni dar mungkin yang dulu.
2: Ah, sini dah. Kau boleh mana dua kereta dia lulus ni mangat terus.
0: Iya.
2: Nolak kami gereja ba. Ha sebab dia boleh sulit dia dengan Sarumali Miji, Sarumali mana saya dan bapak mafi sesuai dia dah bawa buba nababu dah berdari kita dah bapak nabi sama tau bagi nama Fardan Muruba Ulukaku Emma do ini saya juga juga kade tau bagi dah apa budak gue baik demka Papaya, Papaya. Ini kami makade kawan. Kami mana juga abang satu sama abang dua, murid baik kecilin. Awak main apa mama belum? Eh bang, jadi senang. Lah baru di na Indonesia banyak cara. Aku terus mulinya ya dana. Kami mana kecilin murid baik nukain boleh terus dengan senang. Bagaimana dia bang Sito?
0: Iya, iya, iya.
2: Lemang itu bang Sito, bang Mas Wangi.
0: Ayo, gana itu mah ke?
2: mah daunu na itu kemana dah tu badan apa itu tu naik tu malu tu ah kalau tu ngapit itu memangga
0: oh dari si baga dari si baga
2: ah baru asal bannya baru selera baru mangga
0: iya
2: ah pamu tu mana tu i dapat mana sebab dan baru iralau lagi muda kecamatan di rumah tua eh bayar lau bisnis di mangga macam mana tu balik sebab tu malu lebau boy only di mangga. Apa kata lagu
0: nak? Lagu dia talib segu?
2: Masih dengan lagu bagaimana kata menak boy
0: boy fataita ya lah kata begini eh abai yaobu yaobu lau si mana mereka talib seda? Ba tar sogle no foye kada bajima kande. Tak tahu ke mana nasa tak tema telefon dah. Nasa tu masih bantu merah noli walau sara-sara 2520 siwa 2 ya. Lalu, halo, ya apa jima ke?
3: Ya apa?
0: Mau rejok ke dalif se?
3: Ina Nova.
0: Ina da Ina Nova. Mau rejok sok ke dah?
3: Mauli buasi.
0: Ah, no mga pula yang bergereja?
3: No.
0: No, ayalah. Ada ga mai dolada ina da ina nofa?
3: Mane mane baga mai dolada tua wang sino taro orang mane ai. Beta de kuge si bola ala waya wa mai mane ai. Eluanya de bang na de ni palu ada ba sitola ikam pangerangera mane ai. Kule mane de eluani ya. Tola wae ma bang wae ko.
0: Hakun wala.
3: Yo pana wa male kam jogel men wa ka telepon go.
0: Sawa gele.
3: Pato na wa badano mege ka ka inawirna bali godu pa so ba pa manu sino mege bauruna. Ma so dali ku sedama fardan i magisan. Amai na peni bagide so ge dali ku sedado mo sebagai malemele. Pato ka ka inakin di banyas bara. Kalau nak kita gani bawa doro satu keluarga ira pada uang mana ira betul masa deh. Kalau satu satu mana mana bang uang mana ira bagi lalu ada bi oleh semua. Apa yang ada bang Yahoo?
0: Yahoo lalu. Si mana mereka dalip seda gada indah nova muriba nahiannya bahatar soal gele nova yang kita masih makan deh. Ba dan eta tau gali sa tema telepon da data full informata prorong di sapa dupa sinuna situ bali mai fonda rada da ba ci lalu ade me aku si jino ke ya lawe jino ni data prorong.

0: si mana di sebuah dupa sinuna di nota pororongo ba tatau gimana nasa ta tema telepon da telep seda ira telep seda zama sa pangobai tolamu teke kada ba nomor no liwal sara sara 2520 siwana 2. Halo ya uji maka
1: Yahoo Bubas.
0: Yahoo uji maka telep segu bisa duri ada.
1: Ada kita ki.
0: Sa ada soga le murai jo kada. Moroi bahili godu ya?
1: Kadira.
0: Lau hadiah gamai dolada?
1: Anak no baga, anak no sesi. Tak amu atasi sesi ni pergi, bawa buah ni tangoni. Keluarnya dah bangga. Hello, awak no baga, anak no baga lagu baba, lelah lisa.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau tu saya cerita.
0: Tolak kan malu.
1: Aku malu
0: nak bayar. Ah, gel nak telefonku. Sawa gel, sawa
1: gel. Nah, so inagi pas barinya sebarat.
0: Ya, so gel.
1: Ya. Lau
0: lah
1: sebenarnya
0: bagian ya Allah, ya Allah, lau. Si mana mereka dalam segunung mereka tak ada soaga le. Ba, tak tahu ke mana nasa tak tema telefon dan nasa sumasi ya. Tolak tete ke kedagi nata, ba numer rasi nomah tete ino mereka. Ba, hijau telefon, ba numero telefon ba studio, tolak tete ke kedagi nata zui. Halo, ya Allah, jimak ke? Ya, ya, uji maka telah bisa dah mulai jauh soko dah.
2: Muru bagi de.
0: Muru bagi de lau. Eh, lau asok pasar malam bagi de lo.
2: Ya, enggak. Bapak desa semi bisa bagi.
0: Oh, bapak desa semi. Bapak asok malah pangan beringin. Bapak robong iso lau apa dah.
2: Bapak saya yang.
0: Ya, ya, ya. Bapak olif. Bapak olif wanir-wanir bapak pasar malam.
2: Ya, iya, ya, iya.
0: Eh, lau. Ada ke medol ada? Ada lah kau nino mege?
2: Allah
0: itu. Bapak ada mau ucok lah. Ada kamu itu lah pak ucok?
2: Aku rasa kamu itu lah. Balik bakal ada.
0: Iya?
2: Nanya-nanya bakal ada lah jacu aku. Baik. Toya sisi, toya sasa. Itu juga dulu. Ya, ini juga dulu mana bah. Kita ada yang lain lah. Ini udah cekal lah tak bila sah. Hello hanya nadanya baga kata pada ni sama dengan baga pada cara sekali asal ikan terbilasa. Mana yang dia di mana bagi ramai yang halu bagi saya ini. Sama dengan ada yang sibuk juga ni. Kau orang yang ada lagi.
0: Ya iya.
2: Jadi naik sibuk juga ni kau Kata mana berhati tak aku boleh kedaku.
0: Ya, iya, iya, iya.
2: Ada sama dengan Rita.
0: Ya.
2: Aku nak bila kakak itu era.
0: Ya, iya, iya, iya, dalam. Ya.
2: Nah, aku lalu saya juga, Pak.
0: Iya.
2: So, pun aku balik ke bapak balik ini, ya, ke telefon itu. Nah, aku balik ke jauh, aku bisa, Pak, Magala. Ada bayi batu, ada bayi bayi nak berada di cuba jalan kelapa, bayi hati cuba meda, hati cuba Jakarta. Bapak saya susu cuma lagi no so bayi rere ini ada bawa bayi mana ini kami nyoli kita mana bagi lalu aja.
0: Ya, itu lah tu.
2: Eh, bawa lagi mana dah luar tu? Cuba jauh cuma itu.
0: Jauh jauh cuma ke televisi, iya. Ya, we. Lau. Si mana mage sebuah telefon ke dalam sudah bapa dah mau cuma rumah Jomi, tapi masa masa tu telefon nasa Dania, fatu leta furorong di sebuah lagu ya. Banu merono liwa lu sara sara 2520 siwa ene dua. Lau. Halo, ya, uji mage. Iya. No, itu telefonnya Zui. Tak tahu ke mana nasa. Halo, ya, uji mage.
1: Halo,
0: Bang Yu. Ya, uji maka merejok ke dah?
1: Ganidar, moroi baga mole-mole.
0: Oh, ganidar lah. Wadah kamu itu lah, ganidar?
1: Oh, kamu itu lah, gudu bebangi. Kamu itu lah, manisino termorong.
0: Ayu, ah,
1: Mane-mane ewa bangi wa gamedo la jatu apa ta isi isi geu mani fawadu na noi solo saya bale moi.
0: Ya, atu da da.
1: Genuanya da wa bang si mane mena irau no hapa ta ide ide la be mene mene si sohi na noi ba saya bale saya mu gade dora.
0: Ya.
1: Ini si mana genuanya wa bangi?
0: Lau, yahoo.
1: Tolak pai wa bang wa bang gimale bang?
0: Aku numale.
1: Telepon apa le? Soal bang, sawagel minum air kita telefon gue bang.
0: Sawagel telepon segu.
1: Sugai bapak pun renta bal tamang doa. Abang abang nopi bahuruna. Sugai ya kakak Serli bantu nawain bo. Kakak Ina Cindy. Kakak Ina Wirnane. Kalau darah-darah bayi bang iba, terah-terah kalau bang yang masih-masih aku ba jemur kasih tago ye bang di only fumang aye. Kesemuanya bayi bang iba, jisau bayi rere iba.
0: Ya hobo.
1: Kalau ada di nuna balik bang.
0: Si nuna dia nasi.
1: Yes, di nuna so masih tau perorong ya dah mina bang iba. Sekoli bagulidan, gua bang.
0: Sekoli bagulidan, dah tapi kita naya apa ya hobo.
1: Ya Allah, Bang.
0: Lalu si mana bagi wasa apa sih nuna ke? Siapa sih nuna? Siapa telefon ke dalam sesuatu nama kita harus awak gele. No foya ke dalam cuma kerima dan neta tahu kejujur atau perorangan. Siapa sih nuna?

0: Lau ira televisogo tolajui tete kehda kina te ya berluar te ba pamali te ba kebacara te. Halo yau jima ke? Yau jima ke? Ijo mereka dah televisa?
1: Ah mereka dari Sherlin bano November.
0: Oh Sherlin?
1: Ya.
0: Lau. Lau. Hadiah gamai dola televisa?
1: Kalau kita nak kita ni kat kubang tu.
0: Iya, iya.

0: merayakan Pesta Costa ya.
1: Kerana kudus.
0: Iya, iya.
1: Lalu no tercurah roh kudus lagi dah.
0: Amin, amin. Tengah hakegu, heda mafefu.
1: Ah. Orang mada de tino mana mai awau nak mede sih nak mede.
0: Ya iya, ya iya, ya iya. Ada apa pun.
1: Alus, oya mana?
0: Ya iya, balik baga dah.
1: Lah balik abedola.
0: Atul le apa pun itu.
1: Waduh kuduk kami dolar kuat ni. Mana sih dalulal itu mova pada dalulal itu ayai.
0: Ah, dah ya, dah ya. Ya tu lah dah.
1: Ame dolar ni, eluhannya dah ne bangkit.
0: Iya.
1: Nalau sih mova tu, dalulal ni la kalau.
0: Ya iya iya iya dah.
1: La kalau, la bebe.
0: Ya.
1: Tapi baru sakit jiwa.
0: Ya iya, ya iya.
1: Tapi nanti setua-setua dia yang mana ni, suli dalu-dalu.
0: Ay, le dalu-dalu, le muka-muka ba, si soi tabe dah.
1: Tapi ni, elah falala, bani kuneku, ya iya, bali mani rong, setua-setua dia yang mana.
0: Ya iya, warga bisa melau.
1: Lemana iri kamu tanya, kamu tanya mana dia, kamu tanya makasih mana mana dah mana.
0: Lau, lau apa penita?
1: Lau, di mana kiloannya ber bang Chef?
0: Lau, tak ada soal gelah. Aku malu bang Ubay.
1: Lau, batol lau Ubay u FSS bang Ubay ku bang.
0: Aku malu.
1: Lau, so pun nak kuwa balik no angkat telefon ku. Lau, Ubay nak hidup Sherly no mungkin mori bang Ubay po. Anak siapa mana kau gede ba Rufi, ba pecuruhan roh kudus ade angat angat irasi dan delina ba delina ba bata iras kasani ba cumule mule ba kaida fefu mana wiba jima kuat beri nanti dah kei bu ruki
0: ya iya
1: sinufau ba sinufau ba sinukabu sinukabu ba mana mana wini ya ahobu hari minggu kedua bapa nama Eha.
0: Atul, atul, atul.
1: Yahowu ya.
0: Yahowu, Yahowu, bapa pendeta lah. Si mana bapa pendeta nama gay Tarsawagele, ba, oh masih mana mana foto bapa acara ba, boleh gemi ini tu dah sini no fakapu gapu ada, ba, taman itu rugi gua dah, vivo kita bapa acara, ba, kita busi tu dah televisor, so gini tu ni abis suami pun nanti fully follow kita bapa acara ni masih ada ni. Ba ya kemur basit dia memani banguma ya hobu mana ngalu sisa kita dah baca maka anda ya ya dana bahawa nerta de hari turunnya roh kudus ya lau ba ya udah lip semi Victor Jendata u fully u faima bangu baik kami fefu ya hobu cima ke datau nuru gemana tada luar dari rumah kan dia fata mana denatan obi ina mana soah hota de mana ita si tebali mai famu balisa daya lagunia ba ufuli uobaita mafefu ya hovu chimaka.

Selamat siang buat Anda pendengar. Demikianlah tadi kita simak ya program Hadiah Duria mengisi siang hari Anda. Dan seterusnya kita segera bergabung mengikuti Lintas Megatol di pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.

0: Polres Medan menerjunkan personil patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Medan terus menunjukkan perkembangan signifikan dan kini telah mencapai 73%. Pendengar di lintas Megatol selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Polres Medan menerjunkan personel patroli saat pemadaman listrik massal guna mengantisipasi tindak kejahatan di Kota Medan. Berikut laporan Ilham Dolai.
1: Padamnya listrik secara menyeluruh khususnya di Kota Medan.
2: Polrestabes Medan bekerja sama dengan Polda Sumatera Utara meningkatkan patroli melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRIED. Pasca padamnya listrik massal atau blackout yang melanda termasuk di wilayah Sumatera Utara Sabtu malam 23 Mei 2026. Pelaksanaan patroli pengamanan ini dilakukan guna mengantisipasi potensi tindak kriminal dan kejahatan jalanan di tengah situasi padamnya aliran listrik khususnya di Kota Medan. Kapolrestabes Medan Jenderal Kelvin mengatakan pihaknya mengerahkan personel yang disebar di berbagai titik rawan pada malam hari untuk melakukan patroli skala kecil maupun besar guna mengantisipasi potensi kejahatan jalanan dalam kondisi blackout berlangsung.
1: Malam hari ini kita kembali melaksanakan misi kemanusiaan. Misi kemanusiaan hari kedua. Pasca padamnya listrik secara menyeluruh khususnya di Kota Medan. Wilayah Kota Medan tetap aman. Itu dilakukan dengan melakukan patroli-patroli skala kecil, skala besar. Dan personil ruang tertutup intelijen dan reskrim melakukan antisipasi, mengeliminir potensi terjadinya kejahatan jalanan. Curas, curat, dan curanmor.
2: Ia juga mengakui pasca padamnya listrik secara massal khususnya di wilayah hukum belum ada kejadian yang menonjol. Pengamanan juga difokuskan pada sejumlah persimpangan jalan yang masih mengalami pemadaman listrik hingga kawasan rawan kriminalitas. Fokus utama kepolisian memastikan situasi Kota Medan tetap aman selama proses pemulihan listrik berlangsung. Patroli ini juga untuk meminimalisir potensi terjadinya 3C. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Gunung Sitoli terpantau masih relatif stabil. Namun beberapa komoditas seperti telur masih mengalami fluktuasi harga. Berikut laporan Jevan Jaluku.
3: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Nou Kota Gunung Sitoli terpantau masih relatif stabil. Beberapa komoditas utama seperti cabai merah dan cabai hijau masih dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih dipasarkan seharga Rp35.000 per kilogram. Untuk komoditas sayur mayur, harga sayur putih berada di kisaran Rp12.000 per kilogram, kol Rp10.000 per kilogram, dan wortel Rp15.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng curah dijual seharga Rp22.000 per kilogram. Pedagang di Pasar Nou, Anas Mendreva, mengatakan hingga saat ini harga sebagian besar bahan pokok belum mengalami perubahan yang signifikan.
4: Yang menjelang Idul Adha kalau nggak stabil itu kayak misalnya daging, terus telur. Nah, itu pun kadang telur stabil, kadang nggak.
3: Namun demikian, Anas menyebut harga telur ayam cenderung mengalami fluktuasi, terkadang naik dan turun mengikuti pasokan dari distributor. Sementara harga daging ayam masih berada di kisaran Rp36.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pembeli, Frankie Hareva, mengaku bersyukur karena harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha masih terjangkau.
5: Di sini kami melihat harga sejumlah bahan pangan di pasar masih relatif stabil dan stok kebutuhan pokok juga tersedia dengan baik. Kami berharap pemerintah dan para pedagang dapat terus menjaga kestabilan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
3: Masyarakat berharap kondisi harga bahan pokok tetap stabil hingga Hari Raya Idul Adha sehingga kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan baik. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah inspeksi mendadak kegiatan tambang galian C ilegal di Sibuluan Nauli. Berikut laporan Abdul Jalil.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan harga. Pedagang daging sapi, Agus, mengatakan harga daging sapi saat ini mencapai Rp150.000 per kilogram, naik sekitar Rp10.000. Agus menyebut kenaikan harga telah terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Fitri hingga saat ini. Kenaikan harga membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan meski Idul Adha tinggal beberapa hari lagi.
7: Hari ini 150 kayak rantai kayak 10.000 udah lama kan dari sekarang ada 40 dari awal sama daging dari lebaran sampai sekarang pada zero kalau naik dia mereka bilang daging maunya dari luar mahal untungnya menunggu kita daging mahal pemerintah daging paha asli dalam masih buat ya kalau memang asli dalam sekarang 140 ya kalau paha mahal gini 140 juga sekali kali ini lah tokennya gak aman kata. Itu si MPH itu motornya nggak banyak-banyak kan, tapi kalau rumah ada, ya ada juga banyak, kita sendirilah sebagai tanda, tanya pencari.
6: Sementara, pedagang cabai Sofiana mengatakan kenaikan harga cukup signifikan terjadi pada komoditas bawang merah. Harga bawang merah saat ini mencapai Rp45.000 per kilogram, naik dari yang sebelumnya pada harga Rp38.000 per kilogram. Untuk komoditas cabai merah, Sofiana menyebut harga masih relatif stabil di angka Rp28.000 per kilogram. Harga tomat mengalami penurunan dari sebelumnya Rp25.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram. Meskipun mengalami penurunan, harga tomat masih cenderung tinggi.
8: Lama ke Albania. Munggu asmin buka awal. Dari Maluku. Gerawa kecilo. Yang dari gua kok yang kek. Maksudnya satu jadi. Dari suan. Omel ada melodi. Paling lima. Pada jelapan. Seribu ini. Di bawang putih. Harganya biasa. Udah pulang. Ya menur. Seperti hari biasa aja. Pada petisah di sini. Gak ada kederahan. Kalau gak lalu ada berkirasi. Tapi lebih menurun lagi dari sekarang.
6: Lebih lanjut, Sofiana mengatakan daya beli masyarakat dalam beberapa waktu terakhir mengalami penurunan. Sofiana berharap momentum Idul Adha dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sehingga aktivitas jual beli di pasar tradisional Petisah kembali ramai. Ulfa Nadira melaporkan.

0: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, inspeksi mendadak atau sidak ke lokasi tambang galian C di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan pada Kamis 21 Mei 2026. Tim gabungan terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kelurahan setempat. Sidak dilakukan menindaklanjuti laporan warga dan pemberitaan media massa tentang adanya kegiatan pengerukan lahan perbukitan diduga tanpa izin atau ilegal di sekitar Jalan AR Surbakti. Hal ini terungkap dari penjelasan Camat Pandan Tumbur Raja Gugup kepada pemilik usaha tambang galian golongan C itu bernama Marisi Huta Sohid.
1: Laporan warga dan berita yang akhir-akhir ini terus tentang kegiatan Bapak Ibu di sini, kami perlu investigasi apa penyebabnya dan juga mau cari kebenarannya seperti apa ya. Supaya kalau memang benar itu informasi, kita bisa cari komisi. Harus kita lakukan tindak lanjut, ya tidak lanjutin sekarang gitu, Bapak Ibu. Jadi kami sebenarnya ada dari Camat Pandan, Bapak ini terus pergi dari kelurahan, Satpol PP, dalam tak lagi komandannya juga sampai. Kita cari solusi di sini, Pak. Kalau memang memenuhi ketentuan, tidak masalah gitu. Kita kan informasi benar dari ketentuan ini.
0: Kepala Dinas Perizinan Tapanuli Tengah, Jinto Siburian, pada saat itu juga terlibat dalam dialog antara petugas dengan penambang. Yang menyatakan pihaknya ingin mengetahui ada tidaknya dokumen legalitas kegiatan penambangan oleh CP Napogos Berkarya Jaya milik Marisi.
2: Kami dari perizinan, setiap kegiatan usaha itu harus kami cek. Apakah benar perizinannya sesuai dengan aktivitasnya? Apakah perizinannya semua sudah lengkap dari A sampai dengan J? Ketika perizinannya belum lengkap, itu tidak diperkenankan melaksanakan aktivitas. Nah, tadi pun saya kemari, sebelum datang kemari, saya periksa juga perizinan PT Napogos Berkarya Jaya. Tapi alangkah baiknya nanti dokumen yang ada di saya, kita lagi juga dengan dokumen di Bapak Ibu. Saya nggak mau digabah, ya kan? Makanya kita cek dulu. Tetapi semua tahapan-tahapan ini, mulai dari kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, sampai terbitnya izin, sebenarnya tahapan dari awal itu harus dilaksanakan. Ya, boleh nggak melompat ke izin terbit? Tidak akan bisa.
0: Dari dialog antara petugas dengan penambang, diketahui bahwa CP Napogos Berkarya Jaya belum memiliki izin mengeruk lahan perbukitan Sibuluan Nauli. Meski demikian, faktanya, kepada petugas Marisi beralasan telah mengajukan permohonan izin ke Dinas Perizinan Provinsi. Ia mengaku tengah melengkapi syarat penerbitan izin untuk usaha tambang galian C-nya.
1: Makanya tadi itu ada izin sana, sudah kami tunjukkan. Sesuai dengan apa memang, ada kekurangannya. Tapi kan izin ini saya urus, rumah saya gadekan. Apabila saya tidak main, Pak, kayak mana saya menukuk utang saya di bank? Dan sudah turun ke sini anggota DPRD dari provinsi, Pak. Kami sudah sangat memohon. Sesuai dengan apa permintaan dari pihak tersebut, sudah kami turuti.
0: Abdul Jalil melaporkan.
3: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir, setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh di Kecamatan Pakar, Kabupaten Humbang, Asudutan, punya jembatan baru. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
4: Setelah hampir 3 tahun lamanya diselimuti rasa was-was dan khawatir setiap kali melintasi jembatan yang rusak serta rapuh, warga desa Panggunungan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Humbang, Hasundutan, Humbahas, Sumatera Utara, akhirnya bisa bernapas lega. Sebuah infrastruktur baru berupa jembatan Beli kini telah berdiri kokoh di wilayah tersebut. Kehadiran jembatan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat setempat untuk mendongkrak roda perekonomian, mempermudah akses pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pembangunan infrastruktur di tingkat daerah ini menjadi komitmen nyata untuk memastikan pemerataan yang tepat sasaran. Melalui kerja keras dan semangat kemanunggalan bersama rakyat, prajurit TNI Angkatan Darat berhasil menyelesaikan pengerjaan pembangunan satu unit jembatan Beli yang membentang di atas aik uram Desa Panggunungan. Pembangunan jembatan yang memakan waktu beberapa bulan tersebut merupakan bagian dari perwujudan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah. Proyek ini dikerjakan berkat program karya bakti skala besar yang dilaksanakan oleh TNI Kodam 1 Bukit Barisan bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
5: Yang mana ini adalah atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh TNI AD. Pemerintah dalam hal ini TNI AD yang melaksanakan ingin membantu masyarakat segera keluar dari kesulitan-kesulitan terutama di wilayah Kepulauan Nias, membuat masyarakat ini bisa beraktivitas seperti di daerah-daerah lainnya.
4: Sebelum jembatan ini rampung dikerjakan oleh TNI Angkatan Darat, aktivitas dan mobilitas harian masyarakat di desa setempat sempat mengalami kendala yang sangat besar akibat rusaknya jembatan lama. Dampak kerusakan tersebut sangat signifikan terhadap mobilitas anak-anak yang hendak pergi ke sekolah. Tidak hanya itu, warga juga kesulitan untuk sekedar menjual hasil bumi maupun saat membutuhkan fasilitas kesehatan yang berada di pusat kota.
6: Saya dari masyarakat desa Penggunan, Kecamatan Pakat, Kabupaten Bumbang Kedudukan, Provinsi Sumatera Utara, merasakan banyak terima kasih atas pembangunan jembatan yang berada di desa Penggunan, Dusun 3, di mana Bapak Presiden sudah memberikan sesungguhnya pembangunan ini. Dan kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Bapak TNI yang berperan dalam melaksanakan pembangunan jembatan yang berada di desa Panggunungan ini.
4: Kini suasana di desa Panggunungan telah berubah total. Raut wajah bahagia terpancar dari para pelajar dan warga sekitar saat melihat jembatan Beli tersebut sudah dapat dilintasi dengan aman. Dengan beroperasinya infrastruktur baru ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi antar desa di Kecamatan Pakat dapat berputar lebih cepat dan mobilitas masyarakat tidak lagi terhambat. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan memastikan mendukung penuh kegiatan pramuka di wilayah tersebut dengan melakukan beberapa langkah nyata. Laporan disampaikan Anoperdi Sulu.
7: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka di wilayah tersebut. Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah yang telah dilakukan sejak kepengurusan gerakan pramuka di Nias Selatan dikukuhkan pada akhir Januari 2026 lalu. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahe saat membuka pelaksanaan kegiatan training center bagi kontingen pramuka Kabupaten Nias Selatan baru-baru ini di kantor Dinas Budparpora Nias Selatan. Training center ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kontingen pramuka Nias Selatan untuk mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Keikutsertaan Nias Selatan pada kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah nyata dalam memotivasi pengembangan gerakan pramuka. Melalui kegiatan ini nantinya para peserta akan mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
8: Nias Selatan ini rumah kita bersama. Bukan hanya rumah saya, rumah kakak pembina, rumah kakak pendamping. Kalian sebagai generasi penerus, generasi muda, ya, berbahagia kalian pada masa kami tidak seperti begini. Bisa dikirim dulu utusan. Sekarang udah hebat kalian. Disediakan oleh daerah, ditanggung oleh daerah.
7: Selain keikutsertaan pada kegiatan Jambore Daerah, Yusuf Nahe mengungkapkan pemerintah Kabupaten Nias Selatan juga mendorong pembentukan pengurus kuartir ranting di seluruh kecamatan guna mengoptimalkan pengembangan kegiatan pramuka. Di samping itu, pihaknya juga telah melakukan penandatanganan dokumen naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Bupati Nias Selatan yang semakin memperkuat komitmen Pemkab Nias Selatan dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap langkah ini mendapatkan dukungan dari semua pihak dan berjalan dengan baik sesuai harapan yang akan dicapai. Dengan demikian, gerakan pramuka di Kabupaten Nias Selatan membawa dampak positif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Anoferles Hulu melaporkan.
3: Sudah saatnya anak-anak dan remaja termasuk orang tua diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab seperti dilaporkan Indah Febrianti Belele.
9: Anak menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai resiko kejahatan cyber seperti cyberbullying, penipuan online, eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Hal ini dikemukakan manajer PKPN IAS, Khairidani Purnamawati, pada dialog isu aktual Smartin Safe Screen, jurus sakti lawan kejahatan cyber, yang berlangsung di Pro 1 kemarin. Ia mengungkapkan kejahatan yang mengancam anak-anak, khususnya di kota Gunung Stolik, Kepulauan Nias saat ini, bukan lagi kejahatan konvensional seperti kekerasan pada anak, namun kejahatan yang diakibatkan penggunaan digital dalam kehidupan sehari-hari, yakni HP dan aktivitas bermedia sosial. PKPA sebutnya pada tahun 2025 yang lalu telah menerima 3 laporan terkait kejahatan cyber yang dialami oleh anak dan remaja. Dan jika tidak disikapi dengan tepat, maka anak-anak di Kepulauan Nias akan menjadi sasaran empuk penjahat cyber.
10: Jadi gagasan ini sebenarnya udah ada dari tahun 2025, karena ternyata arus digital ini kan semakin ini ya, semakin kuat gitu, dan ternyata kejahatan-kejahatan cyber itu bukan hanya terjadi di kota-kota besar. Ya. Kami menerima beberapa kasus kejahatan cyber yang itu korbannya adalah anak. Ya, jadi kami resah karena selama ini kan kami bertahun-tahun di Kota Gunung Sitoli di Pulau Nias ini fokusnya hanya untuk kejahatan-kejahatan klasik aja, kejahatan konvensional ya yang langsung gitu. Tapi ternyata ya Pulau Nias juga sudah menjadi cengkeraman kejahatan-kejahatan cyber. Ya, kalau dari PKPA sendiri sih ini yang melapor ya. Yang melapor itu memang enggak banyak ya, sekitar 2 atau 3 kasus ya. Tetapi yang lebih banyak itu yang kami temui adalah hasil dari diskusi anak-anak forum dampingan kami. Nah, yang jadi masalah di sini adalah kasus itu banyak, tapi teman-teman tuh anak-anak tuh nggak tahu ini kasus.
9: Kondisi ini menurutnya diperparah dengan keengganan dari anak dan remaja untuk menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua, guru atau orang yang lebih dewasa daripada mereka. Mereka lebih nyaman untuk bercerita kepada teman-teman yang seusia dengan mereka, namun permasalahannya solusi yang mereka harapkan dari sesama mereka tidak ada. Kalaupun ada mungkin tidak tepat dan semakin memperburuk keadaan. Belum lagi orang tua khususnya yang tinggal di pedesaan yang tidak paham akan bahaya yang mengintip dari gadget yang mereka berikan kepada anak-anak mereka. Mereka hanya tahunya bahwa bermain HP terlalu lama tidak baik untuk kesehatan mata, bahwa bermain HP membuat anak-anak mereka tidak fokus belajar untuk mengerjakan PR selama di rumah. Maka menurut Khairidani, sudah saatnya anak-anak dan remaja termasuk orang tua diedukasi dalam hal menggunakan ruang digital secara aman, cerdas dan bertanggung jawab. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
11: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Lintas Megatol hari ini.

Di siang ini, pendengar, setelah lintas Megatol, baru saja Anda menikmati seputar informasi di Sumatera Utara. Mudah-mudahan informasi terkini bisa Anda ketahui tentang kemajuan, ya, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dan pendengar, kembali menemani Anda dengan ragam informasi menarik di Kanal Inspirasi. Dan saya Victor, yang pastinya masih menemani Anda. Dan seterusnya, kita akan menyimak rangkaian lagu-lagu dangdut, ya, sambari disibukkan dengan berbagai aktivitas Anda di luar sana. Tetap bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Ya, pendengar Timnas Janda Berada, baru saja kita bergabung di Persatu Medan dengan Lintas Megetol. Dan saya ingin kembali ke Persatu RRI Selatan dengan lagu-lagu dangdut yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam Lintas Selatan siang ini. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Time to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuran Hosputra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kemenpora.
1: Antusiasnya banyak, keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan, kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Di berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan sampai di sini saja perjumpaan kita di kesempatan siang ini. Saya penyiar Andi Kisantriska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar di sore hari ini tentunya ya, edisi Senin 25 Mei 2020. Nah, ya, hubung untuk kita semua dimanapun pendengar berada tentunya ya, kami akan hadirkan untuk Anda saat ini dengan lagu-lagu pop dan juga nanti informasi terkini ya di sela-sela lagu pop Indonesia nantinya. Ya, pendengar di mana juga ya? Ya, selamat untuk pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami tentunya di 93,1 MHz di sore hari ini. Ya, di mana juga pendengar, kami akan terus hadirkan untuk Anda lagu pop Indonesia hingga nanti dari pukul 15 waktu Indonesia Barat sampai nantinya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan Putri 2 pastinya akan menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga juga di hari ini penuh senantiasa diberkati ya, dan selamat menikmati hari libur Anda ya, karena ini merupakan juga hari libur dan juga hari Minggu ya di tanggal Senin 25 Mei 2026. Dan tentunya juga selamat menikmati waktu istirahat atau mungkin jam kerja Anda ya di siang hari ini. Dan tentunya Putri akan terus menemani Anda pendengar. Jangan lupa mendengarkan kita di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar, Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis atau MBG Nusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program Pemenuhan Gizi Nasional yang menggandeng mahasiswa dan organisasi advokasi rakyat untuk Nusantara atau ARUN. Aliansi ini tentunya memperkenalkan model tata kelola 10.000, sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok pangan. Mendengar, Ketua UMKM IKM Nusantara Haji Chandra Magih Rahayu menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan agar program intervensi gizi tidak berjalan secara eksklusif. Namun tujuannya agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa validitas data melalui kolaborasi akademik, di mana aliansi menyadari bahwa tata kelola yang baik memerlukan basis data yang kuat. Oleh karena itu, mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in. Para mahasiswa akan ditempatkan di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk memantau langkah proses produksi. Menurut Linda Kartika Dewi, Ketua Yayasan Telega Kasih Nusantara, keterlibatan akademisi ini penting untuk memetakan tantangan teknis dan juga memastikan efisiensi di tingkat akar rumput. Sebagai tindak lanjut, mendengar, sebuah diskusi kelompok terpupun atau focus group discussion akan digelar pada bulan Juni mendatang, bertepatan dengan memperingati hari lahir Pancasila untuk merumuskan formulasi baku implementasi ekonomi yang inklusif. Sedangkan dengan manifestasi konstitusi nih, pendengar, ada juga nih pesan ideologis yang ingin disampaikan aliansi. Di setiap dapur jaringan mereka kini terpampang spanduk pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bukan sekedar pajangan, melainkan pengingat bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus bermuara pada kemakmuran rakyat sebagai subjek aktif. Bung Gaste Fernando Duling, Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara sekaligus Sekjen DPP ARUN, menegaskan, mendengar, bahwa program makan bergizi gratis adalah langkah taktik yang sejalan dengan amanat konstitusi. Beda dengan sembaran infrastruktur gizi juga, di mana hingga saat ini Aliansi MBG Nusantara telah membangun jaringan dapur SPPG yang tersebar di titik strategis Indonesia, yaitu ada di Sumatera, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa dan Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, kemudian Kalimantan dan Timur, Kalimantan Tengah, NTB, Papua Selatan. Jadi pendengar, jaringan ini dipersiapkan sebagai infrastruktur ya, yang dimana infrastruktur fundamental untuk menyukseskan kedaulatan pangan, sekaligus juga menghidupkan ekosistem ekonomi lokal di sekitar titik distribusi.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Masih bersama dengan kami di 93,1 MHz pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id. Salah satunya di mana pendengar ya, di Indonesia sendiri, terutama di Sumatera Utara, PT PLN atau Persero angkat bicara terkait penyebab padamnya listrik di Sumatera Utara pada Jumat 22 Mei 2026. Tentu pemadaman tersebut dikarenakan adanya gangguan dari transmisi listrik ya, yaitu listrik 275 kV. PLN mengatakan sistem Sumatera terdapat jalur utama kelistrikan yang membawa energi dari jalur selatan. Dari jalur utama tersebut, energi dibawa dari daerah selatan banyak pembangkit ke utara dari Jambi, Sumatera Utara hingga Aceh. Nah, pendengar, disampaikan juga oleh Edwin Nugraha Putra dalam keterangan di Mabes Polri pada Senin 25 Mei 2026, di mana menurut Edwin, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur, menuju dari arah selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah Linggau Lahat maksud kami. Jadi Edwin menjelaskan bahwa ketika osilasi sampai ambang batas tertentu, maka di jalur barat, jalur 275 kV perlu mengisolasikan diri. Tujuannya jangan sampai power swing tadi menyebabkan gangguan yang lebih luas. Nah, pendengar, rendahnya frekuensi di bagian selatan menyebabkan beberapa pembangkit trip ya. Kemudian lanjut Edwin, ada defense scheme yang bekerja sehingga sistem di sisi selatan kemudian normal. Namun apa yang terjadi di daerah utara adalah di sana kekurangan dari pembangkit frekuensi rendah. Karena frekuensi rendah ada beberapa pembangkit kemudian trip, lalu terjadi domino effect. Demikian informasi ini dikutip dari RRI dan Kadat ID.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time, kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, it's your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda.

0: Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh, Bu.
2: Berkasan yang 5. Nggak boleh telat.
1: Oke, Bu.
2: Tuh, aturan utamanya.

Selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Riau Selatan dimanapun Anda berada. Usah sudah kami cukupkan untuk Anda lagu pop Indonesia dan juga informasi terkini untuk Anda. Sebab di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli untuk mendengarkan Dias hari ini. Selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti Dias Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dias.
1: Trauma masalah perkooperasian, apalagi kita ini adakan kooperasi yang sangat besar sehingga mengalami bangkrut.
2: Sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut.
3: Nyasatan ini rumah kita bersama, bukan hanya rumah saya, rumah kakak pembina, rumah kakak penampung. Kalian sebagai generasi penerus, generasi muda.
4: Dari Puncak Ironageba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Stoli dengan Nias hari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, SDM dan trauma masyarakat jadi tantangan koperasi Desa Merah Putih di Nias Utara. Sapi kurban Presiden RI untuk warga Kota Gunung Stoli telah tiba. Inilah Nias hari ini selengkapnya Senin 23 Mei 2026.

0: dari sisi sumber daya manusia untuk kepengurusan koperasi ini memang sangat lemah.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nusantara menghadapi sejumlah kendala dalam pengembangannya, mulai dari kelemahan sumber daya manusia hingga trauma masyarakat terhadap koperasi. Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nusantara, Odorianus Odobaiha, mengatakan kemampuan SDM pengurus koperasi masih tergolong lemah, terutama dalam tata cara pelaporan keuangan. Padahal koperasi membutuhkan tenaga yang memahami seluk-beluk perkoperasian. Ia menambahkan masyarakat di Kepulauan Nias juga masih trauma akibat pengalaman dengan koperasi besar yang sebelumnya bangkrut. Hal ini membuat warga kurang bersemangat untuk menjadi anggota dan menyetor iuran. Padahal modal koperasi idealnya berasal dari simpanan pokok serta iuran wajib dan sukarela anggota.
0: Koperasi ini juga harus butuh tenaga-tenaga masalah perkoperasian. Ya. Ini terutama dalam sisi tata cara pelaporan keuangan koperasi. Dan juga para pengurus ini lemah karena tidak ada juga perhatian dari pemerintah, baik dari pusat ke daerah, masalah insentif mereka. Dan banyak juga kekhawatiran masyarakat untuk memberikan iuran dan simpanan pokok dan simpanan wajib. Kenapa? Masyarakat kita, khususnya di Kepulauan Nias ini, sudah trauma masalah perkoperasian. Apalagi kita ini adakan koperasi yang sangat besar sehingga mengalami bangkrut, ya itulah kurangnya bersemangat masyarakat desa untuk mendukung KDNP ini.
1: Untuk mengatasi hal itu, pihak koperasi terus melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama keluarga penerima manfaat sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Koperasi juga berencana bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengimbau aparatur desa dan penerima manfaat agar mendaftar. Berdasarkan pendataan sementara, sudah ada sejumlah warga di beberapa desa yang mulai mendaftar sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih sesuai alamat KTP masing-masing. Muni Liharefa melaporkan.

0: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
1: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli satu ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
0: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
2: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih, senang dan bangga kepada beliau yang telah mengalokasikan hewan ternak tersebut di Masjid Raya Al-Furqan. Oleh sebab itu, sebagai masyarakat, sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Dengan mendengar kabar begini yang seperti ini aja kami sudah sangat senang dan turut bergembira. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian ya kami sangat bersyukur.
0: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Sitoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.

0: Pemerintah Kabupaten Nia Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan gerakan pramuka di wilayah tersebut. Hal ini diwujudkan melalui beberapa langkah yang telah dilakukan sejak kepengurusan gerakan pramuka di Nia Selatan dikukuhkan pada akhir Januari 2026 lalu. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe saat membuka pelaksanaan kegiatan training center bagi kontingen pramuka Kabupaten Nia Selatan baru-baru ini di kantor Dinas Budparpora Nia Selatan. Training center ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kontingen pramuka Nia Selatan untuk mengikuti Jambore Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Keikutsertaan Nia Selatan pada kegiatan tersebut merupakan salah satu langkah nyata dalam memotivasi pengembangan gerakan pramuka. Melalui kegiatan ini nantinya para peserta akan mendapatkan pengalaman baru yang bermanfaat bagi masa depan mereka.
1: Nia Selatan ini rumah kita bersama. Bukan hanya rumah saya, rumah kakak-kakak pembina, rumah kakak pendamping. Kalian sebagai generasi penerus, generasi muda, ya, berbahagia kalian pada masa kami tidak seperti begini, bisa dikirim dulu utusan. Sekarang udah hebat kalian. Disediakan oleh daerah, ditanggung oleh daerah.
0: Selain keikutsertaan pada kegiatan Jambore Daerah, Yusuf Nahim mengungkapkan pemerintah Kabupaten Nia Selatan juga mendorong pembentukan pengurus kuartir ranting di seluruh kecamatan guna mengoptimalkan pengembangan kegiatan pramuka. Di samping itu pihaknya juga telah melakukan penandatanganan dokumen naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan Bupati Nia Selatan yang semakin memperkuat komitmen Pemkab Nia Selatan dalam mendukung kegiatan tersebut. Ia berharap langkah ini mendapatkan dukungan dari semua pihak dan berjalan dengan baik sesuai harapan yang akan dicapai. Dengan demikian, gerakan pramuka di Kabupaten Nia Selatan membawa dampak positif dalam membentuk karakter generasi muda yang disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Anoferles Hulu melaporkan.

Pendengar RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini, tanggal 25 Mei tahun 2026, dan juga untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan disertai angin untuk wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut, dan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk pagi hari, siang hingga sore hari, malam hari, dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 28 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan juga informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut, dan kecepatan berkisar antara 7 hingga 17 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan, dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut, dan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga menghimbau masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten ini.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Bismo 3,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Dan ya Allah untuk kita semua untuk mendengar dimanapun Anda berada, apa kabarnya di sore hari yang ceria ini? Semoga ya di awal pekan ini Anda berjalan lancar segala aktivitas dan rutinitasnya, serta juga hati-hati, tetap semangat juga. Dan segala aktivitas hari ini di hari Senin ya, edisi 25 Mei 2026, semoga juga bisa dilewati dengan baik hari ini. Ya, di sore memang jadi waktu yang pas ya pendengar untuk sedikit beristirahat dari padatnya aktivitas mungkin di hari Senin sejak pagi tadi ya. Mungkin ada yang masih bekerja, sedang dalam perjalanan pulang atau menikmati suasana sore. Mungkin juga sudah ada yang beribadah juga ya di hari Minggu, karena hari Senin ini juga merupakan hari Minggu ya di hari ini tentunya. Ya, dan tentunya juga mungkin sedang santai ditemani secangkir kopi ya di sore hari ini. Apapun aktivitas Anda saat ini, Putri pastinya akan terus menemani Anda. Dan di mana juga kami akan hadirkan berbagai hiburan dan informasi nantinya, karena Putri akan menemani pendengar hingga nantinya ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, dan sudah menunjukkan pukul 16 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda saat ini dengan lagu-lagu berbahasa Nias ya. Jadi untuk pendengar yang ingin request lagu berbahasa Nias, yuk request lagunya. Ketikan judul lagu dan pencipta lagunya siapa, karena lagunya saat ini kita putarkan. Jangan lupa ajak teman-teman, atau request lagunya di 0811-6883-8118, atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital. Atau mungkin juga pendengar yang ingin ikut serta untuk request lagu berbahasa Niasnya dan juga salam hangat maupun juga sapaan untuk keluarga ya, teman, rekan kerja, atau seseorang yang sedang Anda rindukan, boleh kita sapa nanti di udara untuk pesan dan juga sapaan Anda ya. Dan bagaimana suasana sore hari ini di tempat Anda nih pendengar? Coba komen juga ya, seperti apakah cuaca di tempat Anda, apakah juga cerah, mendung, atau hujan mulai turun nih ya. Yuk berbagi cerita Anda, kebersamaan kita, karena RRI Pro 1 Nias Selatan akan terus hadir menemani Anda. Ya, kami juga hadirkan untuk Anda juga saat ini di sore hari. Mungkin ada yang butuh kata-kata semangat ya di sore hari ini. Tidak semua hari itu harus sempurna ya pendengar. Yang penting kita tetap mau melangkah dan percaya bahwa esok itu masih lebih baik dari kemarin. Oke. Kita mau sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung ya dari aplikasi RR Digital dan juga melalui pendengar yang sudah bergabung ya dari live kita saat ini juga. Kita sapa dulu nih siapa saja yang sudah bergabung. Ada Toriman, ada Or, ada Selamat Hareva ya. Selamat sore untuk kita semua. Ada Mercy Gula, terima kasih sudah bergabung. Ada John juga, ada Hilda Atika. Hai Hilda Atika, selamat sore. Selamat sore juga untuk Hilda Atika ya. Ada L juga sudah menyapa kita di sore hari ini. Ada Or juga. Dan ada Adil Saputra, katanya radio FM mana nih kak? Ya benar sekali, ini dari radio FM 93,1 MHz dari RRI Pro 1 Nias Selatan ya. Adil Saputra, terima kasih sudah bertanya. Ada Toriman, katanya request lagu Madu Zebua Kaput. Oke, nanti kita putarkan untuk lagu Toriman ya, Madu Zebua. Terima kasih sudah requestnya, nanti kita putarkan. Dan ada Buyan sudah hadir juga. Ada Selamat Hareva, ya Hobu untuk Bapak Selamat Hareva, katanya ya Hobu deh penyiar. Ya Hobu juga untuk Pak Selamat Hareva, bagaimana kabarnya nih Pak? Ada Riday, juga ada Gio, Fanio, ya sudah hadir juga, terima kasih sudah menyapa kita. Ada Julvan, selamat sore Kak Putri, selamat sore juga Julvan, bagaimana kabarnya di sore hari ini ya? Ada Roniat Hareva, halo from Surabaya katanya. Halo juga untuk Roniat dari Surabaya menuju ke RRI Nias Selatan ya. Oke, ada maksud katanya BMS katanya gitu ya. Ada Raharjo, ada ini pakai kamera depan atau masa depan sih gitu katanya. Waduh, ini kayaknya kamera masa depan gitu. Terima kasih Bang Raharjo. Ada Nduro katanya ya Hobu, duha ya Hobu juga untuk Bang Druru. Ya Hobu dari mana nih Bang
Nduru, ada Julvan sehat ya kak katanya gitu ya, sehat siap. Oke, terima kasih ya Raharjo dan Muhammad juga. Oke, nanti kita putarkan ini dan juga sapa-sapa pendengar ya. Kita putar dulu nih, tadi ada yang request nih dari aplikasi RR Digital, pengen dengerin lagunya Kak Tice Halawa, Kevasi Hombo. Dan juga nanti kita akan putarkan lagunya Bang Toriman ya. Tadi juga sudah request lagunya. Dan terima kasih untuk Bang Toriman yang request lagu Mado Zebua juga nanti kita akan putarkan. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

Ya, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih untuk pendengar yang masih mendengarkan kita. Dan saat ini masih dengan segmen lagu Nias ya tentunya, lagu daerah Nias. Jadi jangan lupa untuk request lagu Anda bersama dengan kita di 0811-6883-8118. Atau juga bisa lewat aplikasi RRI Digital ya, karena kita pasti akan terus menghadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu berbahasannya sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat, tepat nanti juga kita akan hadirkan untuk Anda ya, sesaat lagi dengan lagu populer Indonesia dan juga nantinya informasi seputar Nia Selatan ya. Oke, sebelum kita putarkan lagu berikutnya nih ya, kita mau sapa-sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung ya bersama dengan kita di sore hari ini. Kita sapa dulu, ada dari siapa nih, 30 November, ada Nabila Dwi Putri Amani, ada Jolvan, ada David Zega, Adam Kertagama juga sudah hadir ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan Bang Super Sup juga tadinya ya. Oke, okay, katanya sih jangan dicari ya, tadi lagunya tuh Veronica gitu, gak ada versi Nias memang ya Bang Super Sup. Dan untuk Nabila Dwi Putri Amani yang sedang lagi demam, sakit ya, semoga cepat sembuh. Dan apapun yang sedang diusahakan, misalnya minum obat ya, obat yang diminum tuh dikonsumsi dapat memulihkan keadaan Nabila gitu ya. Oke, ada Bang 30 November juga sudah bergabung, ada Bang Beri Lahagu ya dari Pekanbaru juga, terima kasih sudah menyapa. Dan di sini juga sudah ada Bang siapa nih, Pak David Zega, katanya tadi pengen request lagu Reima Ifu Dedeme ya, nanti juga kita akan putarkan ya untuk pendengar kita. Dan selanjutnya juga sini ada ini ya. Bener banget ya. Nabila katanya mungkin karena aku kurang tidur juga gitu. Waduh, emang Nabila begadang karena apa ini ya? Kayak lagu Roma, begadang jangan begadang gitu ya. Oke, ada 30 November katanya kena prank hari ini. Bener banget, Putri kena prank nih dari Bang Super Sup, sengaja dia itu ya. Oke, ada Bang RIFF Dayum. Halo Bang RIFF Dayum ya katanya. Ada siapa di sini lagi? Kata Bang Raffi FF, apakah ini My MBG gitu ya? Wah, apa tuh singkatannya? Beda lagi dengan singkatan yang itu tuh. Ini gimana singkatannya Bang RIFF? Coba dong dilengkapi. Nabila katanya mau tidur tapi mataku gak bisa merem gitu. Iya, karena Nabila lagi nonton live kita nih, makanya gak bisa merem gitu ya. Nanti mungkin di pukul 17 waktu Indonesia Barat nih, Nabila kamu boleh request lagu ya, siapa tahu nanti dengan kamu request lagu pop nanti ya di pukul 17, demam kamu makin turun terus nyenyak tidurnya gitu ya. Oke, okay, ada Mr. Berg ya request lagu katanya. Kayaknya gak sempat dia Bang Mr. Berg ya, karena lagunya udah full juga nih ya. Dan nanti kita akan hadir dengan lagu pop di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, okay, ada Nabila katanya makasih kak. Sama-sama juga Nabila. Dan ada Mr. Berg katanya Yohobu request lagu Nahi ya. Waduh, Mr. Break dari mana ini tahu bahasa Nias ya. Ada Dwi Puja Kusuma Erik, reaksi berlebih itu gimana ya? Wah, reaksi berlebih itu gimana? Coba dong dicontohin. Mungkin reaksinya tuh kaget gitu ya. Ada Bang Z juga sudah hadir. Terima kasih nih Bang Z juga ya, sudah sangat support sekali kita dengan di RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Bang Pendaman Buhalima. Wah, ini saudara kita juga ini guys. Baru bergabung ya. Halo. Hai Putri, hai juga nih Bang Pendaman Buhalima. Gimana kabarnya? Dengar ini mau melangsungkan ini ya, apa namanya itu, pertunangan, udah tinggal pernikahan ya. Kita doakan yang terbaik untuk Bang Pendaman Buhalima di bulan 6 ya. Yang penting sih undangannya itu harus datang ya. Nanti kita pasti akan meramaikan kehadiran dan juga apa namanya itu ikut acara Bang Pendaman Buhalima gitu. Sukses selalu untuk Bang Pendaman Buhalima juga ya, untuk usaha dan juga karirnya ke depan. Ada Bang siapa lagi di sini? Bang Z katanya opede-pede, enggak ada. Enggak ada dong lagunya, cuman ya gimana ya Bang Z ya.

waktu kita kayaknya udah tinggal 2 menit lagi gitu ya, padahal lagunya udah pada full gitu. Jadi gini aja deh Bang Z, nanti requestnya di lagu pop aja gitu ya. Ada Bang siapa di sini, Ali sudah bergabung. Ada Oscar, salam kenal dari Rotendao NTT. Benar ya pengucapan Putri? Mohon maaf ya kalau salah gini ya. Terima kasih dari NTT Nusa Tenggara Timur. Wah, jauh banget ya. Makasih loh ya sudah bergabung. Ada Bang Zaluhu dari Natal. Terima kasih Bang Zaluhu dari Natal sudah menyapa kita di sore hari ini. Dan nanti kita akan lanjut lagi sapa-sapa pendengar ya di 93,1 MHz. Kita pengen dengerin dulu nih lagu requestan pendengar ya, sebelum kita beralih nantinya ke lagu pop Indonesia. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selamat sore untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dan juga yang mendengarkan kita ya lewat aplikasi RRI Digital. Ya, usai sudah tadinya kita hadirkan dengan lagu daerah Nia sampai di pukul 17.12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar yang sudah request lagunya dan mohon maaf nih untuk pendengar yang belum sempat ya kita putarkan playlist lagu-lagu daerah Nia karena waktu juga yang memisahkan kita ya. Tentunya jangan khawatir dan tentunya juga setiap hari di pukul 16.30 ya sampai pukul 17 lagu Nias akan hadir untuk Anda di sore hari dan juga ada di malam hari di siaran budaya lokal tapi bergiliran dengan lagu daerah lain ya. Ya, untuk pukul 17.13 waktu Indonesia Barat ini kita pasti akan hadir untuk Anda dengan lagu pop Indonesia. Untuk pendengar jangan lupa nih untuk request lagunya ya di 0811 6883 8118 dan juga nantinya di sela-sela lagu requestan Anda kami juga akan hadirkan nantinya informasi terkini ya seputar Nia Selatan dan untuk Anda juga yang ingin menyapa ya baik itu keluarga, rekan kerja, teman ataupun seseorang yang sedang Anda rindukan ya pastinya kita akan sapa di udara. Untuk kali ini kita juga ada topik ya di sela-sela lagu pop juga dan informasi terkini juga kita akan hadirkan topik menarik nih yang kita bahas di sore hari ini. Kalau bisa nih pendengar, mengulang satu momen ya paling bahagia dalam hidup kamu ya. Jadi kalau bisa mengulang satu momen paling bahagia dalam hidup kamu, momen apa nih yang ingin Anda rasakan kembali? Coba komen di bawah gitu ya. Momen yang paling bahagia dalam hidup kamu dan pengen banget kamu rasakan kembali momen tersebut ya. Terserah mau momennya seperti apa. Mungkin bersama orang tua, orang terkasih, atau seseorang ya. Coba komen di bawah dan juga boleh share di 0811 6883 8118. Ya, di sini juga sudah ada request masuk ya dari aplikasi RRI Digital. Kita pengen dengerin lagu Anji, Orang Yang Berbeda katanya. Nanti juga kita akan putarkan dan sebelum itu kita mau sapa dulu lagi pendengar kita yang sudah bergabung saat ini. Ya, ada 30 November, ada Bang Bligo Finda, ada Bang Zen juga, ada Nabila Dwi Putri Amani, ada Jovan, ada Bang Revi Metro juga ya, ada Kopi Pahit, ada Oceyan, ada Bang Berkat Hulu juga, ada Arisoe Tarso, William Jack juga sudah hadir sama stiker kucing ya. Oke, nanti kita lagi akan baca pesan kalian, tapi kita dengarkan dulu nih lagu yang satu ya dari Anji, Orang Yang Berbeda. Semoga juga menghibur kita di sore hari ini.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu.
2: Ya, masih tetap bersama dengan kami di 93,1 MHz tentunya dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Sebelum kita putarkan lagu requestan pendengar dan juga mengangkat telepon Anda ya, kita mau ini dulu deh, baca info dari Kabupaten Nia Selatan. Salah satunya nih pendengar dikutip dari rri.co.id, di mana pelaku usaha souvenir dari Desa Babu Mataluo Kabupaten Nia Selatan mengajak wisatawan untuk mencintai dan juga membeli produk lokal khas Nia Selatan, yaitu sebagai bentuk ya, yaitu dukungan terhadap pelestarian budaya dan juga peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Pendengar, salah seorang pelaku usaha Man Sihura mengatakan usaha penjualan souvenir ini yang dijalankan telah berlangsung ya sekitar 30 tahun dan merupakan usaha keluarga yang dirintis oleh orang tuanya sejak dulu. Berbagai produk khas Nia Selatan dijual di lokasi usahanya, mulai dari gelang, gantungan kunci, tas khas Nia Selatan, pedang tradisional, selendang, topi yang berbahan daun pandan, hingga tempat perhiasan bernuansa budaya Nias. Wah, keren banget ya. Dan selain itu juga pendengar, tersedia juga layanan sewa atau rental baju adat Nias Selatan, serta penjualan pakaian adat lengkap bagi wisatawan yang ingin berfoto ataupun juga mau mengenal budaya lokal lebih dekat. Menurutnya juga nih, keberadaan wisatawan yang datang berkunjung ke Desa Babu Mataluo sangat membantu peningkatan pendapatan pelaku usaha lokal. Terlebih banyak pengunjung yang tertarik nih membeli souvenir sebagai oleh-oleh maupun mencoba mengenakan pakaian adat Nia Selatan untuk mengabadikan momen saat berwisata. Man Sihura juga mengajak masyarakat nih pendengar dan juga wisatawan ya untuk lebih mencintai produk lokal Nia Selatan, karena memang ya selain memiliki nilai budaya, produk tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan tradisi daerah agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Desa Babu Mataluo sendiri juga dikenal sebagai salah satu destinasi wisata budaya unggulan di Kepulauan Nias yang memiliki rumah adat tradisional dan juga atraksi lompat batu yang banyak menarik perhatian wisatawan lokal maupun juga mancanegara. Nah, ia berharap terakhir nih pendengar, promosi wisata budaya Nias Selatan terus ditingkatkan agar kunjungan wisatawan semakin ramai dan memberikan dampak positif bagi masyarakat pelaku UMKM ya di kawasan wisata. Kira-kira pendengar sudah ada yang pernah ke ini gak sih, Desa Wisata Babu Mataluo salah satunya? Coba komen nih. Dan kalau misalnya kamu ke Desa Babu Mataluo sudah pernah coba baju adatnya atau belum? Coba komen juga ya. Oke, nanti kita juga akan sapa lagi pendengar di udara. Tapi sebelum itu, untuk pendengar yang ingin request lagunya ya, boleh nih hubungi kita di 0811-6883-8118 atau juga pengen sapa-sapa juga boleh ya. Kita pasti akan baca pesan Anda atau juga akan pasti akan mengangkat telepon pendengar juga. Nah, untuk topik kita juga di sore hari ini, kita juga ada topik menarik nih yang kita angkat. Kalau bisa mengulang satu momen paling bahagia dari pendengar, kira-kira momen apa nih yang ingin kamu rasakan kembali? Coba juga komen di bawah ya, momen apa yang ingin kamu ulang kembali. Silakan untuk kirimkan lewat aplikasi RRI Digital atau juga hubungi kita di 0811-6883-8118. Oke, kita sapa lagi nih pendengar kita juga nih, ada Bang Revi Metor ya, sudah hadir juga. ada ini tulisan, maksudnya stiker kucing ya. Mau request lagu bisa katanya. Tentu bisa dong, kita lagu pop sekarang ya. Kamu boleh request judul lagunya apa dan juga pencipta lagunya siapa. Ada Kopi Pahit juga sudah hadir. Dan Bang Revi Metro katanya sih terima kasih ya sudah bersedia menemani kami katanya gitu ya. Pastinya RRI akan terus menemani mendengar ya dengan berbagai hiburan dan informasi menarik. Ada Bang Bibinit juga katanya pengen request lagu Samuel Cipta Yang Jagat Rasa gitu ya. Oke, nanti kita cari. Dan ada Bang Bligovinda ya. Oke, untuk hotline-nya 0811-6883-8118 untuk dapat dihubungi kontak RRI Nia Selatan. Ada Bang Zed katanya sebenarnya seharusnya tuh Teruntuk Maria. Maksudnya Teruntuk Maria. Bang Zed Teruntuk Maria apa ini? Ada juga nih Bang Eri Dharma ya. Terima kasih sudah bergabung nih Bang Eri Dharma. Katanya nih mana tadi ya? Oh kayaknya udah ke bawah nih ya. Ada Macan Kumbang juga sudah hadir RRI mana? Ini RRI Pro 1 Nia Selatan. Dan Bang Z katanya bikin note aja di atas kepala coba biar bisa dilihat terus gitu. Bang Z katanya momen pas masih kecil tentunya ya, belum kenal cinta-cintaan. Pokoknya full main plus nonton kartun. Oh berarti mungkin ya, bukan mungkin sih, tapi memang momen yang ingin diulang kembali adalah momen masa kecilnya. Seperti itu ya Bang Z ya. Oke, karena masa kecil tuh belum tahu apa-apa dan asiknya tuh main. Udah dewasa udah kenal cinta-cintaan ya Bang Z ya. Ada Macan Kumbang, makasih sudah hadir. Ada Bang Eri Dharma katanya pengen request lagu Teman Lama Kak. Nah muncul juga nih salah satu musisi Indonesia Bang Eri Dharma ya. Lagunya tadi juga sudah dibagikan ke kita ya, Teman Lama. Pasti nanti kita akan putarkan lagunya Teman Lama ya. Sesaat lagi nih kita putarkan nih Bang Eri Dharma. Ada siapa lagi di sini? Ada Bang Bastian, Yahobu Kak, Yahobu juga. Ada Bang Andi Kurniawan Telang Banua juga sudah hadir, selamat sore. Ada Bang Eri katanya, halo Kak, ini saya Kak Eri Dharma yang punya lagu baru yang berjudul Teman Lama genre pop Indonesia. Oke, siap, terima kasih ya Bang Eri Dharma udah berbagi nih lagu barunya di RRI Selatan gitu ya. Kita penasaran lagunya seperti apa, kita putarkan nih lagunya dengan lagu Teman Lama. Selamat mendengarkan.

93,1 FM dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Ya, masih bersama dengan Putri Duha yang masih terus menemani Anda hingga nantinya kabar masih pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, dengan lagu dari Star Hits ya, Anggis Devaki. Tadi di lagunya juga memang galau banget ya. Makasih yang juga udah request lagunya Jatuh Rapuh gitu ya. Oke, baik, sebelum kita putarkan lagu requestan berikutnya, kita mau sapa-sapa dulu nih pendengar kita. Dan juga nanti kita akan bacakan informasi Kabupaten Nia Selatan ya. Dan kita sapa dulu di sini ada Bang 30 November, ada Bang Z, ada Nabila Dwi Putri Amani juga. Lagi bingung ya request lagunya mancanegara gitu, tapi sekarang lagi lagu pop Indonesia. Oke, Nabila, kamu boleh request lagu pop Indonesia dulu nih. Ada Bang Bli Govinda juga, ada Ocean, ada Sri Indiani Duha, ini bestie kita juga ya sejak SD gitu ya. Terus ketemu lagi di kuliah. Ada Mem Lias Faras juga, Shalom Mem, makasih sudah hadir. Dan ini juga salah satu ya guru favorit kita dulu pas di kuliah. Dan sekarang ibu juga sedang sedang apa kegiatannya nih Mem Lias, boleh tahu nih di sore hari ini. Semangat juga untuk Mem ya, yang jadi kaprodi pendidikan bahasa Inggris gitu ya Mem ya. Dan sehat selalu untuk keluarga untuk Mem Lias. Ada Tuan Lee juga sudah hadir, ada Anton Gula, ada Govinda Foto, ada Aris Sutarso, ada Gorengan Yuk gitu ya. Keren ya namanya Gorengan gitu. Ada Ciko 21, ada Samin Suro Suresentiko. Ada juga dari aplikasi RRI Digital, Siska Dika, makasih juga sudah gabung. Maheda juga sudah bergabung, terima kasih ya. Dan nanti kita juga akan baca pesan pendengar. Tapi sebelum itu kita mau baca info dulu nih dari rri.co.id Nia Selatan. Salah satunya di pendengar di mana wisatawan asal Kota Gunung Sitoli, Ali Cutpa Prawiro, mendorong promosi digital wisata di Kabupaten Nia Selatan nih agar lebih dimaksimalkan ya. Menurutnya potensi wisata di daerah itu sangat besar dan layak dikenal dan juga lebih luas melalui berbagai platform digital. Saat berkunjung ke sejumlah destinasi wisata di Nia Selatan, Ali Cutpa Prawiro mengaku terkesan dengan keindahan alam serta budaya yang dimiliki daerah tersebut. Ia menilai promosi wisata melalui media sosial dan konten digital menjadi langkah efektif menarik perhatian wisatawan luar daerah. Nah, pendengar, ia juga mengatakan nih, saat ini wisatawan banyak mencari referensi perjalanan melalui platform digital. Karena itu, pengelola wisata dan pemerintah daerah juga diharapkan ya, mampu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memperkenalkan destinasi wisata secara kreatif dan juga berkelanjutan. Jadi menurut Ali Cut juga promosi digital ini ya dapat dilakukan melalui video pendek, foto menarik, hingga kolaborasi dengan kreator konten. Langkah tersebut juga diyakini mampu meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke Nia Selatan. Selain promosi juga pendengar, ia juga berharap kebersihan ya dan kenyamanan kawasan wisata tetap dijaga dengan dukungan masyarakat serta promosi yang maksimal. Sektor pariwisata Nia Selatan juga dinilai juga dapat terus berkembang ya dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Semoga ya pariwisata Nia Selatan makin maju dan tentunya juga makin terkenal di seluruh dunia. Oke, kita putarkan lagu request pendengar. Tadi juga ada dari Bang Z pengen dengerin lagu dari Afgan, Cinta Dua Hati. Kemudian juga nanti ada dari Noah ya, Cobalah Mengerti. Tapi sebelum kita putarkan, kita mau sapa dulu pendengar kita di udara. Ada Nabila juga sudah hadir, ada Lunaris katanya, radio apa ini Mbak? Ini radio RRI Pro 1 Nia Selatan nih. Ada Bang Travel kabarnya baik ya. Dan Mem Lias katanya Rabu ya, baru Kamis liburnya sayang gitu. Kata Mem Lias, senang banget ya dipanggil gitu ya Mem Lias. Putri suka gitu. Ada 30 November katanya masih bisa request lagu. Tentunya bisa ya, sampai nanti di pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Ada Sri Indiani dua juga, besti kita sudah menyapa. Hai besti gitu katanya. Baru join setelah sibuk mulu ya, besti kita lagi ada di Bali nih. Sehat selalu juga untuk Sri Indiani Duha.
yang lagi juga apa namanya itu ya, bekerja gitu ya, dan juga semangat untuk kamu yang jauh di sana. Ada Bang Ibnu juga. Halo Putri, udah nyala ya lampunya. Waduh, makasih ya Bang Ibnu ya. Mengingatkan kayaknya belum deh, soalnya masih terang. Nanti kita nyalain. Terima kasih ya sudah mengingatkan. Dan di sini juga ada siapa nih? Oke, coba kita baca dulu satu-satu pelan-pelan nih. Ada Bang Ginggo, katanya Putri. Oh, makasih ya. Makasih pujiannya. Ada Sri nih nyapa. Ini ya, menyapa Mem Lias nih ya. Ada Bang Tuan Li juga, lagu apa nih kalau di situ? Nah, sekarang kita request lagu pop Indonesia ya. Untuk kamu yang pengen request lagu di sore hari, mungkin yang lagi kerja atau mungkin yang lagi santai sambil menikmati sore harinya, kamu boleh request lagu di RRI Pro 1 Nia Selatan. Ada Ocean katanya kalau boleh ngulang momen dalam hidup. Benar banget ya. Kita balik lagi nih ke topik kita tadi. Masih ingat aja nih. Ya, jadi kalau misalnya kamu pengen nih mengulang satu momen paling bahagia dalam hidup kamu, momen apa nih pendengar yang ingin kamu rasakan kembali? Coba komen di bawah ya. Tadi juga ada Bang 30 November katanya momen yang pengen diulang kembali itu adalah pada saat ulang tahun gitu ya. Pengen terulang terus karena dirayain. Oke, ada juga di sini Oyen, jawabannya gini nih. Kalau boleh ngulang momen dalam hidup, aku pengen ngulang momen makan ketoprak gitu ya. Waduh, kayaknya gak perlu deh kamu ngulang momen dalam hidup. Kayaknya setiap hari kamu bisa makan ketoprak gitu ya. Di sana, di Ocean ya. Gak langkah deh kayaknya ketoprak bisa ditemukan di mana aja gak sih. Tapi kalau memang itu yang membuat momen kamu paling hidup ya, paling ceria tuh makan ketoprak, oke-oke aja Ocean. Tapi jangan lupa bagi ketopraknya juga ya. Sama penyiar gitu. Oke, ada di sini juga Mem Lias katanya time flies so fast, rasanya baru kemarin ngajar di kelas kalian. Bener banget Mem Lias, kayak kita teringat nostalgia ya Mem Lias ya. Padahal Putri masih unyu-unyu ya dulu ya Mem Lias ya, belum tahu itu pekerjaan. Tapi sekarang kita dihadapkan dengan sisi kedewasaan. Udah bisa mandiri Mem Lias. Semoga ya anak didi Mem Lias tuh sukses selalu dan menjadi orang yang baik dan sukses pokoknya. Makasih loh Mem Lias selalu support kami, terutama nih prodi bahasa Inggris gitu ya. Selalu memberikan nasehat-nasehat yang baik dan juga selalu support anak-anak didiknya. Sehat selalu untuk Mem Lias dan juga keluarga. Benar banget ya, waktu itu cepat berlalu dan sangat cepat sekali, gak terasa. Padahal Mem Lias masih gitu ya ngajarin kami di kelas dulu. Oke, ada Nabila. Katanya next time aja deh aku request Kak. Bingung juga mau request lagu apa, hehehe katanya. Oke Nabila, gak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya teringat ya di tengah jalan boleh langsung ketikan gitu judul lagunya. Ada Anton Gela katanya Putri. Halo juga Bang Anton Gela, tapi mohon maaf nih kita belum bisa request lagu Nias ya. Lagunya sudah selesai nih. Ada Cecil juga sudah bergabung, ini bestie kita juga nih. Tumben bestie kita pada banyak ya bergabung di sore hari ini. Ada Nabila, kalau boleh tahu segmen lagu Mancanegara nanti malam ada enggak Kak? Benar ada di pukul 8 waktu Indonesia Barat, tapi bukan Putri yang akan melanjutkan. Nanti ada Bang Putra Zebua di acara selanjutnya yang akan menemani pendengar. Benar kali ini Bang lagi ya. Ini Cecil Halawa. Kalau nama panggilan bestinya sih Cecil, tapi nama lengkapnya Cecil Halawa. Ya, semoga Mem Lias dengan Cecil juga kamu sapa Mem Lias Cecil ya. Jangan sombong kita ya. Nanti dimarahin. Ada Kalista Farah katanya Assalamualaikum Mas Rudi Blitar Jawa Timur. Wah, terima kasih Mas Rudi Blitar ya sudah bergabung dari Jawa Timur. Benar banget kayaknya di Live Putri ini reunian para bestie gitu. Coba dipanggil bestie yang satu lagi gitu ya, biar rame gitu. Oke, ada siapa lagi di sini? Ada aduh, kalau Putri dipantengin bestie-bestie jadi agak malu gitu ya. Apalagi dosen Putri juga ya. Ada siapa lagi di sini? Oh iya, Tuan Li katanya di sini nggak ada ketoprak Put. Oh,
Tuan Lee gak ada ketoprak di sana ya. Berarti langka ya, siap. Memang itu momen bahagia ya untuk makan ketoprak, siap-siap. Ada siapa lagi di sini menyapa kita? Ada Ocean katanya request Nyoman Paul. Tunggu apa lagi? Oke, nanti kita putar tunggu apa lagi gitu ya dari Nyoman Paul. Kemudian ada 30 November, Dev.

kasih sudah bergabung. Dan Ibnu katanya aku bestie juga nggak apa. Beda ya, ini bestie khusus cewek gitu, namanya kan cewek panggil itu bestie gitu. Ini bagi Ibnu bestie pendengar. Nah, kita sebut aja tuh bestie-bestie pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan, biar nggak ini ya, berat sebelah gitu. Oke, nanti kita akan baca lagi komen-komen kalian yang luar biasa. Kita pengen dengerin dulu nih lagu dari requestan Bang Z ya, dengan lagu Afgan, Cinta Dua Hati, juga semoga menghibur kita di sore hari ini. Tetap bersama kami yang jadi RRI Pro 1 Nia Selatan. Terima kasih.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun.
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Dengan lagu yang sudah kita request dan juga sudah kita list ya. Terima kasih yang sudah request lagunya, keren banget. Tadi ada dari Rosa Pudar ya, ini juga dari Cecil Halawa. Dan terima kasih yang sudah request lagu bersama RRI Pro 1 Nia Selatan. Kita mau baca-baca lagi pesan Anda nih pendengar ya. Di pukul 18 sampai nantinya pukul 20 waktu Indonesia Barat kita request lagu, karena nantinya di pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ya, kita pastinya akan hadirkan dengan lagu religi islami sembari menantikan azan maghrib nantinya, kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Oke, kita sapa dulu pendengar kita siapa saja yang sudah bergabung saat ini. Ada Sri Indian Yuduha, ada Bang 30 November, ada Cecil Halawa juga ya, para besti kita ini, besti Sri sama Cecil. Ada Bli Govinda, Govinda gitu ya. Ada Tuan Lee juga, ada Bang 27 Pride, ada Aris Sutarso, ada Irwan Syaputra juga. Terima kasih Bapak Irwan Syah sudah bergabung. Ada Vinyu juga sudah bersama dengan kita ya. Ada ya, besti-besti kita pada menari di udara dengan lagu Rosa tadi ya. Terima kasih nih, katanya biar ku nikmatin lagunya, kata Cecil gitu ya. Ada Herman Yulia, kata Sri, boleh lah ya penyiar kita minta silent sebentar gitu ya, dengan kita dengerin tadi lagunya. Oke, okay, siap. Ada Pak Irwansyah, terima kasih sudah bergabung ya. Terima kasih juga untuk Ocean ya, katanya lucu gitu. Oke, okay, terima kasih juga untuk pendengar. Kita dengarkan lagu berikutnya nih, ada dari Nyoman Paul dan juga nanti lagu Surat Hati dari Devano juga akan kita putarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: dialog malam untuk mendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada. Dengan lagu pop Indonesia juga kami akhiri untuk Anda, karena sudah menunjukkan pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu religi islami sembari menantikan azan maghrib atau kumandang azan maghrib di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.
1: Menantikan azan maghrib untuk wilayah

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Java Chee Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Dia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda saat ini dengan lagu religi islami. Tepat pukul 19 waktu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan, dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Ville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa ikhtiar kepada haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya berkulasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usianya sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain.
17: Dan ditambahkan Sufianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba akan dimaksimalkan kembali Vanya Vanessa. Sebuah akurasi Vanya.
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang di situ.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nias Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi dimanapun Anda berada di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Usai sudia tadinya kita bergabung ya dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan tadinya Warta Berita Sentral, dan sekarang kita kembali ke RRI Pro 1 Nias Selatan di pukul 19 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami akan hadirkan untuk Anda pendengar Mimbar Kristen ya malam hari ini dengan topik yang sangat menarik yang kita angkat malam hari ini adalah Roh Kebenaran di Tengah Dunia yang Membingungkan. Dikutip dari Alkitab Yohanes pasal 14 sampai ayatnya yang 15 dan 18. Sama juga dengan Bapak Pendeta Dr. Mardalianuswa UMTH sebagai Gembala GKPB MDC Teluk Dalam. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda, dan sebab itu jangan lupa untuk setel di radio Anda ya di 93,1 MHz atau juga dapat Anda dengarkan lewat Facebook, YouTube dan juga aplikasi RRI Pro 1 Nias Selatan. Kami hadirkan untuk Anda Mimbar Kristen malam hari ini. Selamat mengikuti.
3: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nias Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: Shalom sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupatennya Selatan dimanapun saudara berada, baik yang menyaksikan di radio-radio kesayangan saudara maupun melalui media sosial. Sangat senang kembali pada malam hari ini bisa berjumpa, bisa menyapa saudara melalui mimbar agama Kristen. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tenangkan kita hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, kembali kami diberi anugerah untuk bisa berjumpa bersama dengan sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia Kabupatennya Selatan. Dan hamba percaya Tuhan, perjumpaan pada malam hari ini penuh dengan anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, Roh kebenaran, Roh Kudus, mari terangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus Kristus kami membuka hati kami kepada sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, pendengar setia RRI Kabupatennya Selatan dimanapun saudara, senang bisa berjumpa kembali pada malam hari ini. Dan pada kesempatan yang indah ini, kita hendak merenungkan firman Tuhan dalam suasana, salah satu suasana iman kita, di mana kita sedang merayakan hari Pentakosta. Ya, memperingati hari Pentakosta. Pentakosta adalah momen yang sangat penting di dalam iman atau kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya. Amin, saudara. Dia tidak meninggalkan umat-Nya. Dia tidak meninggalkan kita berjalan sendirian. Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur, dan juga penuntun dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tema renungan kita pada hari ini, saya beri topik, saya beri judul, Roh Kebenaran di Tengah Dunia yang Membingungkan. Nah, saudara, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan ini, saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara Saudari, dimanapun saudara berada. Bagi saudara yang memegang Alkitab, mari buka bersama, membaca dengan saya. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ayat ke-18, saudara. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh suara, tetapi tidak selalu penuh dengan kebenaran. Sekali lagi, saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan suara, tetapi tidak selalu penuh dengan kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi, zaman ini sekali lagi saya katakan adalah zaman yang penuh dengan suara. Setiap hari kita mendengarkan begitu banyak informasi. Ada berita dari televisi, bagi yang masih menonton televisi saudara, lihat handphonenya saudara, bahkan mendengar radio seperti yang sekarang ini saudara, media sosial, percakapan-percakapan keluarga maupun percakapan-percakapan dalam komunitas, suara-suara lingkungan kita, bahkan suara dari dalam pikiran dan hati kita memenuhi kehidupan kita. Ya, ada banyak suara-suara yang kadang-kadang kita tidak bisa kendalikan, saudara. Nah, itu sebabnya saudara, kadang-kadang ada suara yang menguatkan, tetapi ada juga suara yang menakutkan. Ya, ada suara atau ada nasihat yang bersifat membangun, tetapi ada juga nasihat yang menyesatkan, saudara. Ya, ada informasi-informasi yang benar, tetapi ada juga informasi-informasi yang membuat hati kita semakin gelisah. Ya, inilah kenyataan-kenyataan yang sementara kita hadapi pada hari-hari ini, saudara. Ya, satu kondisi yang atau menjadi realita yang kita tidak bisa pungkiri. Ya, kadang-kadang mungkin ada di antara kita, ya, ketika dia bangun pagi hari dengan hati yang tenang, tetapi setelah membaca berita melalui gadget yang ada di tangannya, saudara, hatinya mulai cemas. Kadang-kadang seseorang sudah mengambil keputusan dengan yakin, tetapi setelah mendengar komentar orang lain tentang keputusan yang akan diambil, saudara, dia mulai ragu-ragu, saudara. Kadang-kadang kita ingin hidup benar, tetapi lingkungan sekitar kita menarik kita untuk mengikuti cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak ibu saudara yang saya kasih, ini yang saya sebut dengan dunia yang membingungkan, saudara. Ya, dunia yang membingungkan. Ya, mana yang benar? Siapa yang dapat kita percaya? Kemana saya harus melangkah? Ya. Bagaimana saya harus mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukankah ini realita-realita yang kita hadapi, saudara, pada hari-hari ini? Ya. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pertanyaan-pertanyaan atau kondisi-kondisi ini adalah satu realita yang benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa dunia semakin ramai tetapi belum tentu semakin jelas, saudara. Ya, betul gak, saudara? Informasi semakin banyak tetapi belum tentu hati manusia semakin tenang mendengar informasi. Betul gak, saudara? Pengetahuan semakin berkembang tetapi belum tentu manusia yang memiliki pengetahuan yang berkembang itu semakin mengenal kebenaran. Belum tentu, saudara. Saya menyaksikan banyak hal. Bahkan title yang dia sandang, pendidikan tinggi yang dia telah capai, saudara, tidak menentukan bahwa orang tersebut memiliki hikmat, memiliki pikiran-pikiran yang benar. Disinilah pesan Pentakosta ini menjadi sangat penting bagi kita. Ya. Sangat penting bagi kita untuk kita renungkan kembali. Pentakosta bukan hanya tentang peristiwa Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid Yesus, bukan. Pentakosta justru mengingatkan kita juga bahwa Allah hadir menyertai umat-Nya. Sekali lagi, Pentakosta menyadarkan kita bahwa Allah hadir menyertai kita umat-Nya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri di tengah dunia yang membingungkan ini. Dia memberikan Roh Kudus-Nya yang oleh Tuhan Yesus dalam teks yang kita baca ini, saudara, disebut sebagai Roh Kebenaran. Dia berikan Roh Kebenaran bagi kita orang yang percaya agar kita bisa menjalani, kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang semakin membingungkan ini, saudara. Di tengah banyaknya suara dunia, orang percaya membutuhkan tuntunan Roh Kebenaran, membutuhkan Roh Kudus agar tidak kehilangan arah, saudara. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, saudara, dimanapun saudara berada, hari ini, malam ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat tiga pesan penting dari teks yang kita sudah baca tadi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18 ini, saudara. Ya, bahwa kebenaran pertama atau hal penting yang pertama itu, saudara, bahwa Roh Kudus atau Roh Kebenaran itu menuntun kita mengenal kebenaran Kristus. Ini penting, saudara. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, saya bacakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya, supaya, dikatakan apa, saudara, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kebenaran. Ya, Roh Kebenaran, saudara. Roh Kebenaran itu hendak menyertai kita selama-lamanya. Perhatikan apa yang menjadi slogan atau apa yang menjadi nama atau penyebutan daripada Yesus ketika dia berkata, Roh Kebenaran. Ini penting, saudara. Roh Kudus bukan hanya memberikan perasaan tenang bagi kita. Roh Kudus bukan hanya memberikan pengalaman-pengalaman rohani bagi kita. Roh Kudus bukan hanya membuat kita merasa tersentuh dalam ibadah-ibadah kita, membuat kita merinding-merinding, saudara. Bukan. Lebih daripada itu semua, saudara, Roh Kudus menuntun kita kepada kebenaran Allah. Ini yang paling penting, saudara. Kadang-kadang kita menempatkan Roh Kudus hanya sebagai pernak-pernik atau gimmick-gimmick di dalam ibadah-ibadah kita. Roh Kudus tidak semurah itu, saudara.
1: Roh Kudus jauh lebih daripada itu. Hal penting harus kita camkan, ya, Roh Kudus akan menuntun kita mengenal kebenaran Kristus. Ini sangat penting, saudara. Mengapa penting? Karena manusia bisa salah arah. Hati manusia bisa keliru. Pikiran manusia bisa dipengaruhi oleh ketakutan, oleh keinginan-keinginan dunia ini, oleh tekanan-tekanan dan kepentingan-kepentingan pribadi yang hiruk-pikuk dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang yang terasa baik itu, saudara, belum tentu benar, saudara, belum tentu benar. Kadang-kadang yang disukai oleh orang banyak atau kebanyakan orang belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bukankah itu yang kadang-kadang kita kejar? Apa yang menjadi populer? Apa yang sedang populer? Belum tentu. Kadang-kadang yang menguntungkan secara cepat belum tentu membawa damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita. Betul tidak, saudara? Karena itu kita membutuhkan roh kebenaran itu. Disinilah letaknya penting kita memerlukan roh kebenaran. Roh Kudus akan menolong kita, atau roh kebenaran ini akan menolong kita mengenal kebenaran Kristus itu sendiri. Dia akan menolong kita memahami firman Tuhan. Dia akan menolong kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dia akan menyadarkan kita ketika kita mulai menjauh dari kehendak Tuhan. Dia akan mengingatkan di dalam batiniah kita. Dia menegur hati kita ketika kita hendak mengambil jalan yang salah. Dia akan mengingatkan kita, saudara. Bahkan dia akan mengingatkan kita bahwa kebenaran sejati itu tidak berpusat pada perasaan manusia. Ya. Tetapi pada Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Dan kepada Kristuslah letak iman percaya kita, bukan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, dunia seringkali berkata kepada kita, ikuti saja kata hatimu. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hati manusia juga perlu dipimpin oleh Tuhan. Ya, kalau kita hanya mengikuti kata hati kita, saudara, bisa bahaya. Sebab hati yang tidak dituntun oleh Tuhan bisa membawa kita kepada keputusan-keputusan yang salah. Karena kalau kita hanya mengikuti perasaan kita, mudi kita, mut-mutan gitu loh. Ya, aku lagi senang maka begini moodku. Ya enggak begitu, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi, bayangkan kalau seseorang sedang berjalan pada malam hari di jalan yang sangat gelap, katakan sangat gelap. Dia tahu bahwa di depannya ada jalan, tetapi dia tidak dapat melihat dengan jelas permukaan jalan itu. Dan kalau dia memaksakan diri berjalan tanpa lampu, saudara, bisa saudara bayangkan, bukan? Dia akan tersandung batu. Ya mungkin batu yang kecil saja itu bisa membuat dia tersandung dan masuk ke lubang mungkin. Atau salah belok misal. Ya. Tetapi ketika ada cahaya, walaupun kecil, jalan itu akan mulai terlihat. Dia bisa melangkah dengan lebih hati-hati dan lebih pasti tentu saja. Nah demikian juga kehidupan kita, saudara, dalam dunia yang gelap, yang bahkan membingungkan ini, membingungkan oleh karena dosa, oleh karena ketakutan dan berbagai pengaruh yang menyesatkan. Kita membutuhkan terang Tuhan. Kita membutuhkan terang Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja seperti terang yang menuntun hati kita untuk melihat mana jalan yang benar. Disinilah letaknya penting kita memerlukan roh kebenaran itu, saudara. Karena ketika kita bingung mengambil keputusan, roh kebenaran, Roh Kudus akan menuntun kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita tergoda untuk berbuat salah, Roh Kudus akan menegur hati nurani kita. Ketika kita mulai percaya pada kebohongan dunia ini, Roh Kudus akan mengingatkan kita ada kebenaran yang sejati dan itu ada di dalam Kristus. Ketika kita merasa kehilangan arah, Roh Kudus akan membawa kita kembali kepada kehendak Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kebenaran bukan hanya sekedar apa yang nyaman bagi hati kita. No, bukan. Tapi kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang sesuai dengan kehendak Allah selalu saja, kadang-kadang, bahkan seringkali, yaitu tidak nyaman bagi kita. Saudara, maka dalam kehidupan sehari-hari sebelum mengambil keputusan, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, jangan hanya bertanya, apakah ini menguntungkan saya? Jangan hanya bertanya sampai di situ, saudara. Jangan hanya bertanya apakah orang lain menyetujui saya. Jangan hanya bertanya apakah ini membuat saya senang. Tapi malam ini saya berkata, mulailah biasakan diri saudara bertanya, apakah ini benar di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah keputusan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah langkah ini akan membawa saya semakin dekat dengan Kristus atau justru sebaliknya akan menjauhkan saya dengan Tuhan? Biasakan diri saudara bertanya demikian. Itu sebab sekali lagi saya mau katakan, disinilah Roh Kudus menolong kita. Dia akan menuntun kita untuk mengenal apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi isi hati Tuhan. Ya, dia akan membawa kita mengikuti kebenaran Kristus yang sesungguhnya. Kebenaran bukan hanya sekedar apa yang nyaman bagi hati kita sekali lagi, tetapi apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, tidak hanya itu. Tidak hanya Roh Kudus akan menuntun kita kebenaran, kepada kebenaran Kristus. Ya, dia tidak hanya menuntun kita atau menolong kita mengetahui kebenaran yang sejati, tetapi dia juga menolong kita untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Ini hal yang kedua, saudara. Ini hal penting yang kedua. Bahwa Roh Kudus menolong kita hidup dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memulai bagian firman ini dengan satu kalimat yang sangat kuat. Dia berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sebuah kalimat yang sangat powerful, saudara. Ya, kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih kepada Tuhan tidak cukup hanya diucapkan. Kasih kepada Tuhan harus terlihat dalam ketaatan kita, saudara. Kasih tidak hanya berhenti di mulut saja, saudara, tetapi harus diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan kita. Banyak orang dapat berkata, saya ini ya, saya ini mengasihi Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kasih itu terlihat dalam hidup saudara sehari-hari apa tidak? Ini, saudara. Apakah kasih kepada Tuhan itu terlihat di dalam cara kita berbicara? Apakah terlihat di dalam cara kita memperlakukan orang lain? Apakah terlihat di dalam kejujuran kita bekerja misalnya? Apakah kasih kepada Tuhan itu terlihat di dalam kesedihan kita ketika kita harus mengampuni orang yang bagi kita, ini orang gak boleh saya diampuni lagi. Kesalahannya begitu sangat besar kepada aku. Harus terwujud di sana, saudara. Ya. Apakah kasih kita kepada Tuhan terlihat dalam pilihan-pilihan hidup kita? Pilihan tentang siapa yang menjadi pasangan hidup kita. Ya. Apa yang menjadi pilihan-pilihan kita untuk masa depan? Misal orang muda, saya mau kuliah di sini dan seterusnya. Apa yang terlihat di sana kasih kita? Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, pendengar setia RRI Republik Indonesia Kabupaten Nia Selatan, dimanapun saudara berada, ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan. Ya. Itu sebabnya kita harus jujur. Ya, taat kepada Tuhan itu memang tidak selalu mudah, saudara. Kita harus jujur, saudara. Mengampuni orang yang menyakiti kita tidak mudah, saya akui betul, saudara. Tetapi kalau kita tetap jujur ketika ada kesempatan untuk berbuat curang, memang enggak mudah. Enggak mudah. Menahan diri ketika sedang marah itu juga tidak mudah, sudah nggak mudah, saya akui, saudara. Tetap setia kepada Tuhan ketika hidup terasa berat juga tidak mudah, saudara, tidak mudah. Itu sebabnya Yesus berkata, aku memberi penolong, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh Kudus menolong kita bukan hanya untuk tahu apa yang benar, tetapi Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kita untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Sehingga apa hal yang tidak mudah tadi, saudara, Roh Kudus akan memampukan kita dengan mudah untuk mengampuni, untuk mengasihi orang lain, dan seterusnya. Di tengah-tengah keluarga, Roh Kudus akan menolong kita untuk tidak membalas kemarahan dengan kemarahan. Di tengah-tengah pekerjaan kita sehari-hari, Roh Kudus akan menolong kita untuk memilih kejujuran daripada kecurangan. Kecurangan yang seringkali dibenarkan. Di tengah-tengah masyarakat, Roh Kudus akan menolong kita menjadi pembawa damai, bukan pembawa pertengkaran, bukan pembawa kekacauan, bukan menjadi provokator, saudara. Di tengah-tengah luka hati, Roh Kudus menolong kita belajar mengampuni. Di tengah-tengah godaan dunia ini, Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini yang penting harus kita pahami, saudara. Inilah makna Pentakosta bagi kehidupan kita sehari-hari. Pentakosta bukan hanya peristiwa rohani yang kita peringati sekali setahun, seperti apa yang saya katakan tadi, saudara. Pentakosta adalah mengingatkan kita bahwa hidup orang percaya membutuhkan kuasa dan pertolongan Roh Kudus setiap hari. Ya. Seorang anak kecil yang baru saja belajar berjalan, seringkali kalau kita perhatikan dia jatuh, bukan? Dia ingin melangkah, tetapi kakinya goyah, saudara, belum kuat, dan kadang-kadang seketika dia bisa jatuh. Tetapi ketika ayah atau papa dan mamanya datang, saudara, memegang tangannya, anak itu menjadi lebih berani, bukan? Jalannya semakin mantap, ya, walaupun kakinya belum sempurna menjejakkan kaki di permukaan lantai. Tetapi dia tidak berjalan sendirian, ada tangan yang kuat, yang kokoh dari papa dan mamanya. Demikian juga kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita ingin hidup benar, tetapi seringkali kita lemah dan jatuh. Kita ingin mengasihi, tetapi kadang hati kita masih terluka. Kita ingin taat, tetapi kadang godaan terasa kuat. Kita ingin setia, tetapi kadang-kadang tekanan hidup membuat kita hampir-hampir saja menyerah. Namun Roh Kudus hadir sebagai penolong di sana, saudara. Dia seperti tangan Allah yang menopang kita, sehingga kita akan dapat terus berjalan dengan penuh kasih kepada Tuhan dan dengan penuh ketaatan kepada firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, Roh Kudus tidak selalu menghilangkan semua masalah dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus memberi kekuatan agar kita tidak dikalahkan oleh masalah, oleh dunia ini dengan segala keinginannya. Roh Kudus tidak selalu membuat jalan hidup kita menjadi mudah, tetapi menolong kita untuk tetap bisa setia berjalan di jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih, mungkin ada di antara saudara yang sedang mendengarkan siaran ini sedang menghadapi tekanan dalam pekerjaan atau dalam keluarga atau dalam aspek apa saja dalam kehidupan saudara. Ada godaan untuk mengambil jalan pintas mungkin, ya. Ada kesempatan untuk berlaku tidak jujur, dan saudara sedang gamang, sedang galau, saudara. Firman Tuhan hari ini, dengar baik-baik, saudara, mengingatkan kita semua. Roh Kudus sanggup menolong saudara untuk tetap hidup dalam kebenaran. Mungkin ada pendengar yang sedang bergumul dengan masa depan, hatinya bingung, pikirannya lelah, jalannya terasa tidak jelas. Firman Tuhan hari ini, dengar baik, saudara, mengingatkan engkau bahwa Roh Kudus adalah penolong yang mampu menuntun saudara, menguatkan saudara, dan bahkan menyertai saudara. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, kasih kepada Kristus melalui ketaatan, dan ketaatan itu yang akan memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara yang saya kasihi, hal yang terakhir yang perlu kita ingat, kita renungkan dalam momen Pentakosta ini, saudara, bahwa Roh Kudus menghibur kita, ya, dengan satu pernyataan yang jelas, bahwa kita tidak sendiri. Amin, saudara. Roh Kudus menghibur kita bahwa kita tidak sendiri. Di ayat ke-18 Tuhan Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Spesifik, saudara. Yatim piatu artinya tidak punya papa dan tidak punya mama, ya. Dan dilanjutkan dia berkata, aku datang kembali kepadamu. Ini adalah kalimat yang lembut, saudara, tetapi sangat menghibur, saudara. Mengapa saya mengatakan begitu, saudara? Dalam konteks apa yang ditulis Rasul Yohanes ini, saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid yang sebentar lagi dia akan tinggalkan itu akan mengalami kebingungan. Mereka akan menghadapi masa-masa sulit, masa-masa sukar. Mereka akan merasa kehilangan Yesus, karena Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka secara fisik seperti sebelumnya. Ya, karena Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu sebabnya Yesus berkata begitu, saudara. Kata yatim piatu ini sudah menggambarkan keadaan ditinggalkan, tidak memiliki perlindungan, tidak memiliki tempat bersandar, dan tentu saja akan merasa sendiri, alone, ya saudara, alone, sendiri, kesepian. Secara batin banyak orang bisa merasakan hal seperti ini, bukan? Ada orang yang punya banyak teman tetapi hatinya tetap sepi, saudara. Ada loh orang seperti itu. Saya kenal banyak orang seperti itu. Diam, bercengkrama, tinggal di tengah keramaian tetapi merasa sepi, saudara. Ada orang yang tinggal bersama keluarga tetapi merasa tidak dimengerti dan merasa tidak punya keluarga. Ada orang yang kelihatan kuat di luar tetapi sebenarnya rapuh di bagian dalam batinnya.

0: Roh Kudus hadir sebagai penolong dan penghibur. Dia menyertai kita selama-lamanya, ya. Dia diam dalam hati kita sebagai orang percaya. Dia ini berarti kehadiran Allah dalam kehidupan kita bukan hanya bicara Allah yang transenden, Allah yang jauh di surga, tetapi dia adalah Allah yang imanen, saudara. Allah yang mau diam di dalam hati kita, Allah yang kita imani, Tuhan yang hadir dalam pergumulan kita, Tuhan yang hadir dalam air mata kita, Tuhan yang hadir dalam doa-doa kita yang sederhana, Tuhan yang hadir dalam langkah-langkah hidup kita yang kita jalani hari demi hari. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, ada seorang anak kecil yang takut berjalan melewati jalan gelap, ya, dia tidak berani melangkah sendiri, tetapi ketika ayahnya berkata, jangan takut, ayah ada di sini, kira-kira apa yang terjadi? Anak ini mulai berani berjalan. Mengapa, saudara? Bukan karena jalannya itu langsung menjadi terang seluruhnya karena tadinya gelap, bukan. Bukan karena semua rasa takut langsung hilang, bukan. Tetapi karena dia tahu dia tidak sendirian. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya, demikianlah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menghilangkan semua kegelapan di depan mata kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung mengangkat semua beban kita. Tetapi dia hadir, dia menyertai, dia berkata melalui firman-Nya pada malam ini, aku tidak akan meninggalkan kamu. Inilah penghiburan Pentakosta bagi kita. Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah bukan hanya memerintah dari jauh di surga sana, tetapi Allah hadir menyertai kita dari dekat. Ada Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk menghibur dan menguatkan dan menuntun kehidupan kita. Dengar baik, pada malam hari ini bagi saudara yang sedang lelah, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Bagi saudara yang sedang bingung, Roh kebenaran sanggup menuntun kehidupan saudara. Bagi saudara yang sedang takut, penolong itu menyertai saudara. Bagi saudara yang merasa sendiri, pada malam ini saya mau katakan, Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Amin. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi, hidup ini memang tidak selalu mudah. Ada banyak musim yang harus kita lewati, saudara. Kita kadang merasa takut, tetapi ada juga musim ketika kita merasa rapuh mungkin. Ada hari ketika kita merasa bisa tersenyum, tetapi ada juga hari kadang-kadang membuat hati kita terasa berat. Ya, namun malam hari ini dengar baik, penyertaan Roh Kudus menjadi pengharapan bagi kita semua. Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah bukan hanya Allah yang jauh di sana, tetapi dia adalah Allah yang hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apapun yang menjadi persoalanmu pada hari ini dengar baik, ada tiga hal pesan penting yang kita sudah renungkan. Roh Kudus menuntun kita mengenal kebenaran. Yang kedua, saudara, Roh Kudus menolong kita untuk hidup di dalam kasih dan ketaatan. Dan yang terakhir, Roh Kudus menghibur kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Biarlah kiranya kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin membingungkan ini, bersama dengan Roh Kudus, kita ubah menjadi kehidupan yang penuh dengan gairah. Kita akan melakukan perkara-perkara besar karena Allah yang dahsyat menyertai kehidupan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau tidak meninggalkan kami sendirian. Terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus-Mu sebagai penolong, penghibur, dan roh kebenaran di tengah dunia yang sering membingungkan kami. Tuntun hati kami, Tuhan, kepada kebenaran-Mu. Di tengah kelemahan kami, kuatkan kami untuk hidup dalam kasih dan ketaatan. Di tengah rasa takut, sepi, dan lelah, hiburkan kami dengan penyertaan-Mu, ya Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh pendengar yang saat ini sedang bergumul. Mereka yang sedang lelah, kuatkanlah. Mereka yang sedang bingung, tuntunlah mereka, ya Tuhan. Mereka yang sedang terluka, pulihkanlah hati mereka. Mereka yang sedang merasa sendiri, ingatkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Bila kiranya momen hari-hari Pentakosta yang sementara kami nikmati ini membaharui iman kami, supaya kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan, penghiburan, dan penuntun bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai bagi kita semua. Shalom.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Kristen.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

Ya, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, dari kita juga usai sudah ya untuk mendengarkan mimbar Kristen malam hari ini dengan topik yang sangat menarik sekali, juga bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Mardalianus Wahyu MT sebagai Gembala GKPBD AMDC Teluk Dalam. Dengan topik malam hari ini tadi ya sangat luar biasa sekali, ada topik roh kebenaran di tengah

saya juga Putri Duha setelah mimbar Kristen malam hari ini juga pamit undur diri ya, karena sudah menunjukkan pukul 20:44 waktu Indonesia Barat. Kita akan bertemu di lain kesempatan tentunya, karena pendengar jangan kemana-mana, akan ditemani oleh rekan siar lainnya nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Putra Zimwa di lintasnya Selatan Malam dengan berbagai hiburan dan informasi menarik akan menemani Anda. Saya Putri Duha pamit undur diri, sampai jumpa. Ya Ahobo.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lintas Nias Selatan Malam.

0: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok enggak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
1: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
0: Bukannya aku enggak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
1: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Amanlah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, Bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kau bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu.
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda. Linda.

0: Mas, maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular. Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya, Dok. Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal, Dok.
1: Ya sudah, Lalin. Sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya, Sar. Kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

0: Hi, excuse me. Do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
2: You go. Straight. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag?
2: Lina. Ada bule nih. Aku nggak ngerti nih apa yang diomongin nih.
3: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
2: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
3: Bisa karena dibiasakan, Ar.
2: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
3: Ya, minimal niatnya bagus dulu lah.
4: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

Selamat malam pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, masih bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Nia Selatan, saya Putra masih akan terus bersama dengan Anda dan menemani Anda pendengar hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda saat ini musik mancanegara masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan nantinya di jam 21 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam pendengar, kami akan buka satu program, yakni program program Ruang Rindu untuk Anda di Open Request Lagu Pop Indonesia, akan menemani suasana malam Anda nantinya ya. Kemudian ada siaran budaya lokal menghadirkan lagu daerah Minang, kemudian adanya Senandung Malam, lagu nostalgia Old Indonesia kami putarkan untuk Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar, dan tetap semangat untuk suasana malamnya. Bagi Anda yang bertugas, selamat bertugas. Bagi Anda yang menikmati dari suasana istirahat malam Anda saat ini, selamat beristirahat. Dan bagi Anda yang menikmati makan malamnya, kami ucapkan selamat menikmati makan malam untuk Anda ya. Kita lanjut lagi dengan lagu-lagu mancanegara. Ada beberapa informasi-informasi update juga seputar kabar-kabar mancanegara akan kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus hadir di Musik Mancanegara menemani suasana malam Anda saat ini hingga ke formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda. Dan tentunya kami berharap malam hari ini kami dapetin Anda dalam keadaan sehat selalu ya, dengan penuh sukacita. Kalaupun tadi mungkin ya, di luar sana tiba-tiba ada yang marah-marah gitu ke kita ya, yang sabar. Jangan pakai prinsip dia marah terus kita balas marah gitu ya. Hidup itu harus tetap dibalas dengan baik, ya gak sih? Jadi kalau misalkan ada yang marah ke kita, kita harus lempar senyum ke dia. Jangan malah sebaliknya kita berbalas marah gitu ya kan. Kalau misalkan ada juga yang menyakiti perasaan kita hari ini, ya jangan kita berbalas untuk menyakiti perasaannya, tapi minimal doakan dia untuk hal yang baik supaya dia bisa kembali ke jalan yang benar gitu ya. Macam-macam begitu ya, sama perjalanan kadang gitu ya. Ada Bang Akhir Daulay, apa kabar Bang Akhir? Wah, malam hari ini gimana nih Bang Akhir? Jangan bilang Bang Akhir malam hari ini punya cerita seru. Kenapa tiba-tiba ketemu sama customernya, sama kliennya ya, udah dikasih resep malah milih resep lain gitu ya kan. Jadi buat teman-teman yang ada di luar sana yang butuh ya beberapa resep-resep yang pas dan yang original ya kan, untuk obat-obat medisnya, jangan lupa datang di Apotek Bis ya. Apotek Bis gitu ya, yang ada di Jalan Kelapa, Kota Gunung Sitoli, Teluk Dalam bukan, tapi di Gunung Sitoli nih ceritanya. Bang Akhir Daulay, terima kasih. Jadi kita pengen tahu nih Bang Akhir Daulay punya cerita apa nih menghadapi setiap harinya klien-kliennya, customernya gitu ya kan, yang membutuhkan obat medisnya di Apoteker Bis gitu ya. Kita pengen tahu nih punya cerita apa gitu ya kan. Ada ZDJ, ini ZDJ ya nama akunnya. Terima kasih untuk ZDJ sudah mampir juga di live-nya kita. Ada Zahira 1012, terima kasih. Ada Raka Barbar, terima kasih buat Raka Barbar, salam kenal aja dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini. Kemudian ada Newi juga 07, hai Kak Newi atau Bang Newi, thank you sudah mampir di live-nya kita. Untuk teman-teman yang sudah mampir dan sudah saling support ya, ada Bang Hasrat Surya juga, terima kasih. Ada Halawa juga, thank you. Ada Kayla Selver juga, thank you. Pak Jen, terima kasih. Hola21, kemudian ada Dandi juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Dan buat Newi ya, salam kenal. Ini cewek atau cowok ya, yang pastinya thank you sudah mampir dan udah kasih semangat gitu, tepukan. Oke, thank you. Ada Edi Suranta, thank you buat Bang Edi. Sehat selalu Bang Edi. Ya, salam dari kami. Saya Putra menemani teman-teman di siaran radio RRI Selatan. Kebersamaan kita sampai di jam 12 malam. Jadi biar kita nggak suntuk, kita saling support ya. Jangan lupa ya, mampir selalu di sini ya. Kita bareng-bareng ya kan, sampai tuntas sudah sama pekerjaan nanti di jam 12 malam. Kita open request di lagu pop Indonesia sebentar lagi di jam 9 malam. Jadi buat dari teman-teman yang mampir di sini yang mau request, silakan. Nanti kita kasih kesempatan buat teman-teman untuk bisa request gitu ya teman-teman ya. Oke, request di lagu pop Indonesia. Jadi nanti kita bakal puterin lagu pop Indonesia buat malamnya di jam 9 ini di program Ruang Rindu ya, di open request di lagu pop Indonesia. Jadi jangan nanti salah pintu gitu ya kan, tiba-tiba request lagu daerahan gitu ya kan, terus request lagu mancanegara, wah itu udah gak pintunya lagi. Jadi kalau misalkan pintu Ruang Rindu, kita open request di lagu pop Indonesia. Jadi mulai sekarang mikir-mikir apa gitu yang pengen diputerin lagi ya untuk malam hari ini, biar kita dengar bareng-bareng. Di open request di lagu pop Indonesia Ruang Rindu, sesaat lagi di jam 9 bersama siaran radio RRI Nia Selatan ya. Kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman. Ada Neraha 20. Wah, kalau melihat Neraha 20 ini pakai seragam nih, aparat nih kayaknya nih. Aparat apa nih? Jangan aparat yang nangkep-nangkep orang gitu ya.
tapi aparat yang bisa mengayomi gitu ya, mengayomi masyarakat gitu ya, bolehlah nangkap-nangkap kalau memang benar terbukti gitu ya. Wah, jangan dipuji gitu dong, nanti bakal gak mau siaran nih, gak mau tugas nih, udahan gitu sama tugasnya. Ada Bang Sony Krenzui, thank you Bang Sony sudah mampir di live-nya kita, sehat selalu. Ini kalau udah ngomong kayak gini, salam buat putra ganteng. Wah, jangan gitu dong, ya kan? Kalau ada sentimen-sentimen, ya kan? Gak mesti harus ngomong di live ini, ya kan? Oke, bersama kami di Open Request di Lagu Pop Indonesia sesaat lagi di jam 9 malam. Jadi mulai dari sekarang, siap-siap buat teman-teman yang lagi nonton live-nya kita. Kalau misalkan teman-teman nanya kenapa mesti live satu gas, kita kasih tahu buat teman-teman bahwasannya kita live satu gas, ya kan? Biar kita ngasih tahu bahwa siaran radio RRI masih beroperasi, siaran radio RRI masih mengudara, siaran radio RRI masih hadir terus setiap harinya menemani aktivitas teman-teman semua. Dan kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan, gak cuma di dunia nyata saja. Kita juga pengen berkembang di dunia sosial media dengan menggunakan platform ke hal-hal yang positif seperti interaksi seperti ini. Dan kenapa mesti live? Biasanya kita lagi tugas tuh di studio tuh tugasnya sendiri-sendiri. Jadi biar kita gak suntuk di suasana tugasnya, mau tidak mau kita harus komunikasi secara live seperti ini biar ada temennya gitu ya. Biar gak suntuk-suntuk sama tugasnya. Wah, semakin ngegas nih, Sony Kenzui, thank you, salam kenal. Nah, ada gak sih teman-teman yang malam hari ini tiba-tiba teman-teman pada ketemu sama seseorang terus dia marah-marah gitu? Ada gak? Ada gak? Kalau cerita hari ini dari perjalanan hari ini, tadi saya ketemu gitu ya kan, nggak tahu kenapa gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya teman-teman ya. Awalnya cuma nanya gitu ya kan, awalnya dia tuh cuma nanya gitu ya kan, dan mungkin karena kita nggak dapetin, mungkin karena kita ya kan nggak bisa memberikan jawaban yang seharusnya dia pengen gitu ya teman-teman ya, akhirnya dia marah-marah besar. Siapakah orangnya? Mestikah kita spill di live-nya kita malam hari ini? Jangan ya, ntar papa marah, mamanya marah gitu ya, orang tuanya marah gitu. Kenapa sih mesti harus sebut-sebut nama anak saya di live-nya gitu ya kan? Pokoknya bikin kaget hari ini bisa ketemu sama orang, ya kan? Dia nanya gitu ya kan? Terus kita kasih jawaban yang kita tahu, ya kan? Yang semampu kita gitu ya teman-teman. Tapi yang ada malah berbalas emosi gitu ya. Aduh, kalau udah tahu kayak gini 10.000 lagi orang yang kayak gini-gini, pas dia datang tuh nanya, dia yang berkebutuhan, dia nanya, terus yang ada dia langsung marah-marah gitu. Nah, kalau dapat yang kayak gitu 10.000 lagi, enggak tahu deh Indonesia jadi apa gitu ya. Berarti ya itu emosi yang tidak terkontrol begitu ya. Sony Kenzui, jangan bilang kamu juga termasuk orang yang saat ini samperin teman tiba-tiba marah. Apalagi Bang Christoph nih. Nah, kalau ini jauh nih teman-teman, ini jauh bertolak belakang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang emosional ke dianya, ada yang marah-marah ke dianya, dia bawanya selalu tertawa. Dia selalu bawanya tertawa. Gak tahu tuh asal-muasal dapat ketawanya itu dari mana gitu ya teman-teman ya. Tapi yang pastinya dia bawanya kayak gitu. Coba deh, coba ini akunnya namanya Christoph. Dia itu pesurf ya di Pantai Sorake Beach ya. Dia jago juga main surf dan dia juga punya saat ini punya title ya. Dia itu ketua PSOI ya. Jadi Persatuan Surfing Ombak Indonesia Nia Selatan, jadi Christoph Wau. Nah itu orangnya kocak ya. Gimana-gimana kita emosi, gimana-gimana kita marah gitu sama dianya, tapi dia selalu membawa hidupnya itu selalu tertawa. Mesti harus check up ke dokter kali ya. Oke, baik, kita lanjut lagi sama lagu-lagu mancanegara yang bikin semangat kita lebih dapat lagi buat malam harinya. Jangan kemana-mana, tetap stay on radio RRI Nia Selatan di musik mancanegara sampai di jam 9 malam ini.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

103,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kami sudah menghadirkan untuk Anda pendengar lagu-lagu mancanegara menemani suasana malam Anda saat ini. Semoga Anda senang dan terhibur adanya, ya. Enak banget kalau kita dengerin musik lagu mancanegara sambil ditemani gorengan gitu ya buat malamnya, atau ya kopi panas.

0: gitu ya kan, atau teh panas gitu ya kan. Dan mungkin dari teman-teman juga ada yang memilih kalau malam seperti ini udah gak pengen makan malam yang berat-berat gitu ya. Jadi yang sehat-sehat aja makan malamnya. Nah kalau misalkan pilih yang dingin-dingin malamnya boleh gak sih Bang Putra? Boleh-boleh aja, lihat-lihat sama kondisi kesehatan kita juga. Jadi kalau misalkan badan kita masih bisa menampung ya minuman segar-segar gitu kalau malam harinya, ya kenapa tidak? Bahkan juga kalau misalkan kita nih tipe orang yang tidak mengenal suasana malam, bantai aja sama makanannya, gak mesti milih-milih. Jadi kalau misalkan harus makan yang berat-berat buat malamnya, badan baru bisa terima, ya udah dijalani aja gitu ya. Disyukuri aja gitu ya kan. Paling juga mereka-mereka di luar sana paling gak suka ngelihat kalau misalkan, wah kenapa ya kamu jauh berubah sekarang gitu ya kan. Dari yang kemarin aku lihat seperti ini, kok jadinya seperti itu gitu ya. Itu perubahan fisik ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan fisik terus dikatain sama orang-orang di sekitar kita, lihat-lihat orangnya. Kalau orangnya baik, jangan emosi ya. Kalau orangnya baik, jangan emosi. Tapi kalau misalkan orang baru udah diomongin, dikata-katain, udah seberani itu dianya, nah mungkin kita harus ngasih pelajaran buat dia gitu ya. Sorry ya, bukan ngajarin ya teman-teman ya. Tapi paling tidak, ya kan, kita harus berani mengatakan sesuatu kalau misalkan itu dirasa tidak pas, ya kan? Kita bebas untuk berdemokrasi, ya kan? Menyampaikan aspirasi kita itu bebas, tapi dijaga-jaga juga dong ya. Lihat orangnya gitu ya kan, kalau dia bawaannya suka baperan, jangan pernah mencoba, jangan pernah uji nyali gitu ya. Tapi kalau misalkan tipe kita orangnya yang kuat mental dan fisiknya buat ngata-ngatain anak orang, ya mungkin kenapa enggak, kita harus tetap dengan rasa percaya diri kita gitu ya. Jadi apapun nanti yang bakal kita terima, ya terima aja gitu ya kan. Oke, kita udahan sama lagu Mancanegara. Dan seperti yang kami sampaikan untuk teman-teman semua yang lagi dengerin dan nonton siaran RRI Selatan malam hari ini, jadi kalau misalkan yang baru stay on radionya, tiba-tiba nanya kenapa sih mesti harus live gitu dari teman-teman yang lagi siaran di siaran radio RRI Selatan, kita kasih tahu nih buat teman-teman manfaatnya kenapa kita mesti harus live. Kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI Selatan masih mengudara, siaran RRI Selatan masih on air, siaran radio RRI Selatan masih menemani hari-hari teman-teman di setiap harinya. Dan kenapa mesti live? Nah, kita hidup ini butuh perluasan pertemanan, ya enggak? Pemanfaatan platform hal-hal positif seperti ini memperluas persahabatan lewat jaring sosial media. Jadi gak cuma berteman di dunia nyata gitu ya kan, kita juga butuh yang namanya pertemanan di dunia maya. Jangan bilang ya sekarang si Maya lagi lupa gitu, gak pulang-pulang gitu ya, lupa pulang ya. Bukan si Maya tetangga kita gitu ya. Nah kenapa mesti harus live? Nah karena di dalam studio tuh kalau lagi tugas kita bawanya sendiri-sendiri. Jadi biar kita gak suntuk nih teman-teman ya kan, yang lagi dengerin, yang lagi nonton siaran radio kita, makanya kita manfaatin komunikasi lewat interaksi seperti ini untuk bisa live gitu ya. Jadi biar kita gak suntuk di dalam studionya ya. Nah kita sapa-sapa dulu nih beberapa teman-teman yang udah gak sabaran nih, kapan nih ya kan pesannya di bacain dan sapanya dibacain. Kita sapa ya. Ada Mama Dua Putri, terima kasih Mama Dua Putri sudah mampir di live-nya kita. Ada Bang Halawa juga, Nover 182 baru aja diomongin sama Samuel. Teringat Samuel sosok Nover 182. Kalau lihat casingnya katanya kayak bukan penyanyi gitu ya Bang Put ya, Bang Nover 182. Tapi pas perform naik panggung di Bambu Cafe, suaranya keren banget. Nah, kita lurusin tuh. Makanya Muel, saya tuh kenal Nover 182, akun TikToknya, dia itu bawaannya memang penyanyi. Jadi awal ketemu sama dianya tuh di salah satu tongkrongan, kafe yang ada di Kota Gunung Stoli, dia itu pengisi acara di situ dan dia main gitar bass akustik gitu ya kan, main gitar akustik terus sambil nyanyi gitu. Dan saat itu ya kita penasaran dong, kenapa sih dia punya suara kayak gitu, kok enggak suara aku gitu yang kayak gitu ya. itu ini ya, iri positif gitu ya, bukan iri negatif ya. Kok dia bagus ya suaranya, aku enggak gitu ya kan. Nah itu dia, jadi masing-masing orang punya talenta masing-masing gitu, enggak sama ya. Jadi dari situ Muel kita kenalan sama Bang Nover 182 nama akunnya. Dan dia memang kalau lihat casingnya nggak kelihatan gitu sebagai sosok artis ya, artis Kota Gunung Steli yang saat ini nyemplungnya di Nia Selatan. Sehat selalu Bang Nofer, kapan lagi nongkrong, nanti bakal ditanggung sama Muel lagi nih untuk biaya nongkrongnya. Lagi dan lagi gitu ya. Ada Darren Lauli, terima kasih. Kokoci, terima kasih. Ada Bang Dil Halawa, terima kasih Bang Dil Halawa sudah mampir. Darren Lauli, nulisnya apa nih? Buah apa yang paling manis Bang? Wah, ini kita dikasih tebak-tebakan nih sama dianya. Ayo dijawab deh teman-teman yang lagi mampir di sini sambil mikir-mikir lagu apa yang pengen diputerin gitu ya. Kita open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini buat yang baru stay on radio. Selamat bergabung buat semuanya dan kita tunggu lagu requestnya. Ingat ya, untuk requestnya di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman hingga ke formasi pukul 12 malam nanti ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar RRI di Selatan di mana saja Anda berada, kembali bersama kami di 93,1 FM. Kita melanjutkan kebersamaan kita dengan program-program lainnya yang kami kemas untuk Anda pendengar di program Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda di program Ruang Rindu malam hari ini. Seperti biasanya pendengar, teman-teman semua, kita open request di lagu pop Indonesia di nomor studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118. Ini nomor kontak studio yang kita gunakan ya teman-teman ya. Coba dilihatin ya di 0811-6883-8118. Ini via by telepon boleh, atau juga kirim pesannya gitu ya teman-teman ya, di 0811-6883-8118 untuk open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini. Jadi jangan sampai nyasar gitu untuk nomornya ya. Jadi kalau misalkan di luar sana yang baru stay on radio, nomornya berapa sih untuk nomor kontak studio dari siaran radio RRI Nia Selatan? Kita sebut ulang ya, di 0811-6883-8118. Sekali lagi di 0811-6883-8118. Oke. Sebagai open request di request pertama nih malam hari ini yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Ini ada pesan masuk dari Radit nih malam hari ini, yang katanya Radit nih ya kan, Radit malam hari ini katanya ditinggal pacar, soalnya pacarnya bakal nerusin perjalanan kuliahnya. Wah, bakal ditinggal nih ceritanya ya. Jadi buat Radit, jangan sedih-sedih ya, biasalah. Kamu juga harus tulus ikhlas ya, ikhlas buat ngelepasin dia, karena dia juga lagi ngejar cita-citanya dia, biar dia juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik begitu ya kan, dan nantinya menjadi sebuah kesempatan buat dianya untuk dapetin karir yang lebih baik lagi. Jadi kalau menurut kita sih, kalau ada kata sedih di saat perpisahan itu wajar-wajar aja. Cuma jangan sampai sedihnya itu berlarut-larut gitu ya kan. Oke, kita puterin aja langsung requestan Radit, katanya buat yang pacarnya yang ninggalin dia untuk mengejar pendidikannya di luar sana, katanya pengen diputerin lagu Tulus dengan judul lagu Hati-hati di Jalan. Emang ada lagunya Tulus Hati-hati di Jalan? Coba kita cari dulu ya. Radit, kamu nyambung aja gitu sama lagu requestnya dengan apa yang disampaikan di suasana hatinya gitu ya. Kita puterin aja langsung lagunya. Ternyata ada ya, Hati-hati di Jalan ya. Gak cuma pacarnya Radit yang hati-hati, teman-teman juga yang lagi nonton, yang lagi dengerin, kalau lagi di jalan hati-hati juga ya. Jangan nanti Radit cuma bilang bahwa cuma dia nih yang punya pacar gitu ya. Yang harus diomongin hati-hati di jalan gitu. Di luar sana juga banyak tuh yang lagi nonton ya kan, yang lagi dengerin sambil berada di suasana perjalanannya. Jadi teman-teman hati-hati di jalan ya. Oke, kita puterin lagunya. Ini dia dari Tulus dengan Hati-hati di Jalan di open request di lagu pop Indonesia. Perjalanan.

dari 93,1 FM Area Rindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu malam hari ini di Open Request di Lagu Pop Indonesia. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Tadi kita udah puterin lagu yang direquest sama Radit ya, malam hari ini katanya diputerin lagunya karena ditinggal pacar buat ngejar pendidikannya. Ya dukung dong ya, kita harus bawa doa supaya dianya bisa ya pilih kampus yang sesuai dengan dia dan nantinya dapat prestasi, dan setelah selesai sama dunia kampusnya dia dapetin kerjaan, karir yang lebih baik lagi. Jauh banget ya, masuk kampus dulu ya kan, kuliah dulu gitu ya kan, karena banyak semester yang harus dilewati gitu ya. Udah langsung ngomong karir-karir nih ceritanya. Ya kuliah dulu ya, gak kemana 8 semester gitu ya kan. Buat setahunnya 2 semester kali 4 4 kali 2 berarti 8 semester. Jadi kurang lebih 4 ke 5 tahun baru selesai, baru mikirin yang namanya karir. Ya udah terserahlah. Kalau misalkan di tengah jalan juga nanti tiba-tiba berubah haluan ya kan, tiba-tiba di tengah perjalanan terus putar kepala gitu ya kan. Putar kepala gerak gitu ya kan. Wis, ke kanan, ke kiri, ke bawah, ke atas gitu ya kan. Jadi pokoknya apa nanti yang bakal jadi, pokoknya doain yang terbaik deh buat teman-teman yang mungkin saat ini harus berpergi jauh gitu ya kan, harus ninggalin kita buat ngejar pendidikannya. Ya kita doain yang positif buat merekanya ya. Jadi udahan, yang jangan sedih-sedih lagi buat Radit ya. Kita udah puterin lagunya nih. Jangan bilang nanti kamu gak bisa tidur lagi ya. Ada Kak Ayu ini promosikan lagu, promosikan lagi dong. Maksudnya apanya nih Kak Ayu yang dipromosikan dari Kak Ayu nih, Kak Ayu yang paling sibuk keluar masuk begitu. Ini Kak Ayu yang mana nih, promosikan lagi dong. Ini Kak Ayu yang mana nih, tolong tolong dong di spill ayam penyet Bang Boy. Oh. Siap-siap. Jadi teman-teman yang lagi mampir di live-nya kita buat malam hari ini, yang lagi dengerin siaran radio kita juga buat malam hari ini ya kan, ini namanya Kak Ayu. Ternyata Kak Ayu kenapa keluar masuk ya itu tadi, karena sibuk ya melayani para pelanggan, para customer yang sudah pesan order gitu ya kan, untuk ayam penyetnya Bang Boy yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Nia Selatan. Jadi ini warungnya bisa dibilang paling tinggi jam terbangnya, karena kenapa? Kalau kita pulang jam 12 malam, jam 1 malam, masih stay on sama warungnya ayam penyet Bang Boy ya. Jadi kalau misalkan kita laparnya dapatnya di jam 12, di jam 1, kita nggak dapat lapar. Kenapa? Karena masih stay on ya, untuk warungnya ayam penyet Bang Boy ya. Kalau ditanya gimana tuh cara belinya, ya belilah. Ya kan? Kok mesti nanya lagi cara beli ayam penyet gimana? Ya belilah, datang gitu, pesan ayam penyetnya Kak Ayu gitu ya kan. Pesan dua Kak Ayu, pilih dada, paha, sayap, apa gitu ya kan. Yaudah sayap aja Kak Ayu gitu. Nanti requestnya sambelnya banyak ya Kak Ayu, soalnya suka pedes. Yaudah gitu. Yaudah setelah dikasih gitu kan, pasti ya bayar dong ya kan. Gak ada ceritanya sekarang gratis-gratisan gitu ya teman-teman. Dunia sekarang udah serba mahal gitu ya kan. Oke, terima kasih buat Titus yang udah mampir di live-nya kita juga. Ada Mr. Daily juga, terima kasih Mr. Daily. Ada Anah juga, terima kasih. Ada Linus Tugela, thank you. Astang, thank you. Bang Al, thank you. Ada Dores 13, thank you. Aku merindukan. Ada Romy Chan juga, terima kasih. Kemudian ada Sofi, ada Soferius 02, anak rantau. Kemudian ada admin pemesanan. Nah kita gak tahu nih admin pemesanan apa gitu ya kan, tiba-tiba nongol ya buat malamnya ya. Ada Bams juga, kemudian ada Jun juga, kemudian ada Alhamdulillah ya. Nah ini kita tutup semua akunnya dengan kata Alhamdulillah. Terus ada Brown Sugar. Wah ini kalau udah ngomong nih Brown Sugar nih, semua ya situasi transportasi darat dan laut ya kan aman terkendali di bawah kepemimpinan beliau Pak Mulyadi. Terima kasih Pak Mulyadi, sehat selalu. Iya ini ceritanya besok udah lebaran haji aja nih, siapa nih yang dikorbankan gitu ya kan. Jangan bilang ya kan,
Pak Mulyadi ya kan, sukarela gitu datang gitu kan ke panitia kurban, ya udah deh kurbankan aja udah gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Untuk teman-teman yang baru stay on radio, salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman hingga ke jam 10 malam nanti, tidak tapi sampai di jam 12 malam. Dan untuk lagu request pop Indonesianya kita buka untuk teman-teman di lagu pop Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang baru stay on radionya di lagu request pop Indonesia, untuk nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118. Sekali lagi di 0811-6883-8118 untuk nomor studio yang kita gunakan di program-program tertentu, termasuk di program Ruang Rindu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen request, silahkan request. Dan yang mampir di live-nya kita tinggal ditulis aja gitu ya kan, Pak Brown Sugar ya. Untuk lagunya tinggal ditulis saya pengen diputerin lagu apa. Di lagu pop Indonesia ya teman-teman ya. Nah kalau gitu kita lanjut lagi sama lagu berikutnya nih. Oke, di sini nih ada Yuke nih yang mampir sama kitanya malam hari ini. Katanya Yuke pengen diputerin lagu dong dari Mahen dengan judul lagu Putus Saja. Wah, kenapa semua pada nekat gitu ya. Putus saja udah, iya kan. Gak usah lanjut gitu ya kan. Capek sudah gitu ya kan. Capek semua sama apa itu namanya? Aku berjalan, pikiran ya kan. Capek sama yang namanya hati gitu ya kan. Pokoknya capek-capek semua lah. Putus aja udah gitu ya. Kata Yuke. Wah, Yuke kayaknya kamu malam hari ini sedih banget deh sama lagunya ya. Tapi kita jangan ikut-ikutan sedih ya teman-teman yang lagi mampir di sini. Biar Yuka aja yang sedih gitu ya kan. Kita jangan ikutan sedih ya teman-teman ya. Yuka pengen diputerin lagu tuh Mahen judulnya Putus Saja. Katanya lagunya dikirim buat orang yang baru mutusin aku. Wah sedih kan. Ini sedih nih lagunya nih. Tapi ya sudahlah buat Yuka. Mungkin ada saatnya kita support Yuka dulu buat bisa sedih semalam suntuk gitu ya kan. Jadi buat malam ini aja deh, puas-puasin deh Yuke, buat kamu sedih-sedih gitu ya.

dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah puterin lagunya ya buat Yuke yang malam hari ini dia tuh lagi galau, katanya lagi sedih-sedih gitu karena diputus ya. Jadi pas banget ya lagunya buat malam hari ini buat bisa ngademin hati gitu ya. Jadi kalau misalkan Yuke-nya lagi sedih, ya sedih aja sendiri gitu ya. Jangan banget ya, sorry ya buat Yuke ya, bukan maksud gitu ya kan. Tapi yang pastinya buat Yuke, sebetulnya kita pengen kasih semangat buat Yuke ya kan. Kenapa sih kamu harus sedih-sedih gitu ya kan? Ya kan, hilang satu tumbuh seribu ya kan. Oke, gitu aja pakai prinsip, hilang satu tumbuh seribu. Ini yang pada nonton-nonton di sini juga mereka lagi nunggu-nunggu nih. Mana nih si Yuke nih, kok gak kelihatan gitu buat malam harinya. Yuke pasti bilang, cinta pertama dan terakhir. Wah, kalau udah teriak kayak gitu mungkin kita angkat tangan ya Yuke ya. Jadi kalau misalkan Yuke bilang dia adalah cinta pertama dan terakhirnya Yuke, ya kita gak bisa ngapa-ngapain lagi dan gak punya kata alternatif gitu ya kan. Soalnya kalau dibilang alternatif di sini udah pada rame semua nih. Mulai dari Brown Sugar gitu. Mulai dari si Jack gitu ya kan, dengan nulis masuk gitu ya kan. Ada Christian Zaluhu, kemudian ada Cannavaro si Torus gitu. Nah mereka-mereka itu sebetulnya udah siap nunggu tuh Yuke. Gimana coba ya. Jadi kalau misalkan Yuke bilang ini yang pertama dan yang terakhir, ya sudahlah, cukup tahu aja gitu ya kan. Oke, kita di open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu siaran radio RRI Nia Selatan. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman semua. Malam hari ini kita gak usah baper-baperan yang lagi nonton, yang lagi dengerin live-nya kita. Pokoknya di sini kita datang cuma menghibur. Apalagi buat Yuke yang mungkin malam hari ini gak apa-apa lah ya, kalau misalkan sedih-sedihnya sampai pagi besok ya kan, namanya juga baru putus ya. Tapi kita gak mau juga nih suasana hati Yuke ya kan disama-samain sama suasana hati kita buat malam hari ini. Ya paling tidak kita bisa tertawa lah, bukan tertawa karena Yuke lagi putus cinta, bukan gitu ya. Tapi paling tidak kami tertawa dengan porsinya kami masing-masing. Jadi kalau Yuke sekarang nih lagi sedih karena porsinya sedih, ya udah disyukuri aja, dijalani aja. Mudah-mudahan besok udah gak sedih lagi. Karena nih teman-teman, ini kita belajar dari pengalaman ya kan. Ternyata kita bisa keluar dari rasa sedih itu, kunci yang paling simpelnya teman-teman, harus dibawa tidur. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngerasain hatinya lagi gak baik-baik aja, pikirannya lagi gak baik-baik aja, coba rehat sejenak, coba kamu bawa tidur ya kan. Tapi jangan tidur selamanya, gak bangun-bangun. Itu gak solusi gitu teman. Tapi rehat tidur ya kan. Ya ambil tenaga kamu dengan suasana tidur. Besok yakin percaya, kamu bakal dapetin semangat minimal lah. Lebih baik suasana hatinya dari yang tadi malam saat kamu lagi di bawah sedih ya. Percaya gak percaya, cobain. Pokoknya niatnya sebelum tidur jangan bilang gak bangun-bangun gitu. Oke, kita lanjut lagi sama lagu requestan berikut ini. Ada teriakan dari teman-teman Dermaga nih ujung. Wah, mereka lagi ngumpul-ngumpul, lagi senyum-senyum aja. Pada penasaran sama sosok Yuke. Ini lo Yuke ya, saya sebut nama Yuke supaya selalu mengena di hati teman-teman yang lagi dengerin dan lagi nonton live-nya kita, ya kan? Nah, mungkin ada kata-kata motivasi dari teman-teman ya. Halo, halo teman-teman yang ada di ujung sana. Teriakannya mana? Udah kayak konser aja gitu ya kan. Jadi buat teman-teman yang ada di Dermaga ujung ya kan, ada Brown Sugar, kemudian ada Cannavaro si Torus, coba dong apa nih kata-kata motivasi yang bisa dikasih ke Yuke malam hari ini, yang tadi dia pas banget puterin lagu Mahen dengan Putus Saja, kabarnya dia lagi baru aja putus. Ya udah kalau gitu kita beralih ke requestan teman-teman dulu ya, sambil nunggu komentar teman-teman apa motivasi yang bisa dikasih ke teman kita Yuke. Kita puterin lagu berikut, ada Bumerang dengan Kasih di open request di lagu pop Indonesia. Ruang Rindu.

Di 93,1 FM RRI Selatan ya, di lagu requestan dari teman-teman di ujung dermaga ya, yang udah gak sabaran tadi lagunya diputerin apa enggak gitu. Kita udah puterin lagunya, kita udah tunaikan ya kan, gak ada dusta diantara kita ya teman-teman kopder ya, kopi dermaga. Jangan nanti kita pas mau berangkat gak dikasih tiketnya, pas mau berangkat semua dirazia kitanya, gak boleh berangkat. Oke, terima kasih untuk Halawa Girls yang sudah mampir di live-nya kita juga buat malam hari ini, yang katanya pengen diputerin lagu ya, Bunga Matahari. Itu penyanyinya siapa gitu ya kan? Jadi untuk Halawa Girls yang request lagu malam hari ini, tolong judul lagunya apa dan penyanyinya siapa lebih lengkap aja gitu ya buat nulisnya ya. Terus buat Yuka, ada kata-kata motivasi dari beberapa teman-teman di Kopi Dermaga dari Kanavaro Sitorus, bilangnya ke Yuka nih ya kan, tetap semangat, jangan lupa ngopi. Nah, mungkin ini juga selain kita bawa tidur ya kan, ngopi juga salah satu solusi buat bisa keluar dari kegabutan, kegalauan dan kesedihan yang ada. Jadi ini cuma saran ya Yuka ya. Jadi kalau misalkan Yuka bilang enggak suka kopi gitu ya kan, ya udah maca-maca. Coklat-coklat gitu ya kan. Enggak suka kopi dianya. Ya udah nanti pengen mana aja deh pokoknya yang bikin mood kamu jadi bagus ya Yuka ya. Kemudian ada kata-kata motivasi buat Yuka juga buat malam hari ini dari Brown Sugar 1805, bilangnya putus cari baru brother ya. Jadi buat Yuka yang lagi dengerin ini, kita gak bisa pasti nih Yuka ini sosok cewek apa sosok cowok gitu ya kan, karena gak jarang juga ada Yuka namanya cowok gitu kan, dan ada juga namanya cewek. Pokoknya buat Yuka deh yang malam hari ini tadi udah mampir, ini ada kata motivasi dari teman-teman, katanya putus cari baru gitu ya. Jadi sama gitu ya kan, hilang satu ya kan, tumbuh 1000 ya kan. Nah jadi mungkin itu yang bisa dikasih ke Yuka malam hari ini, biar Yuka juga bisa bangkit lagi, punya semangat yang baru lagi untuk bisa menjalani kegiatan hari-harinya gitu ya kan. Ada Rizky, thank you buat Rizky. Kemudian ada Abi Dani, terima kasih. Kemudian Halawa Girls yang masih apa ya, masih nunggu-nunggu gitu ya kan. Kasih apa kisah gitu. Oh tadi lagu kasih, terus bumerang kisah. Ini versi yang mana gitu yang benernya? Tadi teriakan kasih, terus teriakan kisah gitu dari bumerang. Gimana nih ceritanya? Ntar deh ya, kita coba lompat ke pesan berikutnya. Jangan bikin pusing gitu ya. Kena Faro Sitorus ya, tolong ya, jangan bikin pusing ya. Terus ada Delfri juga, terima kasih buat Delfri yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Kemudian ada Kak Erlin juga yang masih tetap. Kemudian ada Halawa Yin, thank you buat Halawa Yin. Ada Erlin juga, thank you. Kemudian Bunga Matahari Laput gitu. Bunga Matahari, ini ada lagunya ya teman-teman. Coba kita cari dulu ya. Ini takutnya ini permintaan gitu ya, permintaan dari dalam gitu. Bunga Matahari. Ini nanti kalau misalkan ini lagu nggak keputerin, dia takutnya nggak bakal bisa tidur gitu ya teman-teman malam hari ini ya. Bunga Matahari. Ini penyanyi siapa ini? Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi. Itu nggak sih? Dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Coba dibantu ya buat teman kita Halawa Girls ya buat malam hari ini ya kan. Tolong ya kan, minta tolong yang jelas gitu ya untuk lagunya. Nah ternyata ada pesan dari Pak Brown Sugar, bilangnya karena Faro lagi galau bang. Oh sama lah sama Yuka ya. Iya sama ya, gak apa-apa lah. Mungkin malam hari ini mereka ditakdirkan dengan kondisi yang sama gitu. Oke, di sini ada Halawa Girls, masa lupa sama aku. Ah, ini udah main tebak-tebakan ini. Yang kayak gini-gini paling kita enggak suka ya, teman-teman ya. Ada Alinudin Tavena, terima kasih buat Alinudin. Kemudian Bang Put, salam sama Moya. Moy mana nih ya kan? Coba dipastikan Moy yang mana. Ada Kak Ina Ken Arsa, wah sudah mampir di live-nya kita, thank you sudah mampir. Ini kakak kita nih yang cetas gitu ya kan, yang selalu bombastis gitu ya di setiap konten-kontennya. Pokoknya menarik lah dia, malam kakak, dia nulisnya kayak gitu. Tuh kan, jadi jangan lupa dibantu follow-follow ya teman-teman ya. Ada Kak Ina Ken Arsa nih, butuh kartu kredit, butuh apa gitu, solusinya ada Kak Ina Ken Arsa yang menjawab. Jadi teman-teman yang pengen nabung dari sekarang gitu ya kan, nah ini anak-anak bankers nih
ya kan, bankers BNI 46, ya KCP Teluk Dalam yang lagi mampir di live-nya, dan kita spill-spill dikit. Jadi mungkin sebaiknya sekarang gitu ya, mulai dari sekarang kita harus rajin nabung ya. Kalau misalkan lagi butuh-butuh kartu kredit juga tinggal bilang ke Kak Ina Ken Arsa, kita sematkan ya. Ini dia dari akunnya. Wah, ini selalu ada solusi nih buat yang mampir di live-nya. Woi, si Cinta ini masa lupa. Aduh, siapa ya si Cinta? Cinta. Cinta ini masa lupa. Nah, ini dia nih Halawa Girls ya. Ini si Cinta katanya masa lupa. Nah, ini kita yang kayak gini-gini nih. Jatuh 1000 kali, bangkitlah 101 kali. Kegagalan adalah proses menuju versi terbaik dari dirimu. Nah, ini kata-kata buat kita semua, gak cuma buat Yuke ya. Jadi teman-teman yang lagi dengerin siaran radio kita, ini ada satu pesan motivasi buat kita lagi. Dari Kanavaro Sitorus bilangnya, jatuh 1000 kali, bangkitlah 101 kali. Ya kan? Kegagalan adalah proses menuju versi terbaik dari dirimu. Nah, ini sebetulnya udah beda-beda tipis gitu ya kan. Kita jatuh 100 nih, bangkitnya 101 gitu. Jadi beda tipisnya cuma 1 gitu angkanya. Iya, boleh deh dibungkus ya. Oke, request lagu Bang Put untuk si Moy. Ya, apa aja nih lagunya? Solusi dari segala masalah hidup. Betul banget. Jadi ini mungkin buat kita-kita semua yang mungkin saat ini pengen masa depannya lebih terjamin, pengen masa depannya lebih baik lagi ke depannya, mulai dari sedini mungkin untuk rajin menabung dan gunakan kartu kredit sesuai dengan kemampuan bayarnya. Jangan berani menggunakan kartu kredit kalau kita gak mampu untuk bayar gitu ya teman-teman ya. Banyakan gitu ya kalau ngelihat isi dompet. Wah, koleksi kartunya banyak ya. Kalau ditanya aktif semua gak sih? Semua pada udah non-aktif ya. Buat apa tuh di dompet gitu ya kan? Ya biasalah manas-manasin anak orang gitu ya kan. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya yang udah gabung sama kitanya nih teman-teman ya di 0811-6883-8118 ya. Terima kasih buat Aris malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu dari Armada dengan Orang Ketiga. Wah, kalau udah dengar lagu ini bikin emosi kadang ya, karena dia narik nih orang ketiga. Ini lagu pendukung untuk orang ketiga atau mereka-mereka yang teriak udah bosan ketemu sama orang ketiga. Ayo, teman-teman punya pengalaman gak sih dengan orang ketiga? Punya pengalaman gak sih dengan orang ketiga? Orang ketiga, ini lagu yang teriakan dari mereka-mereka yang selalu dikecewakan sama orang ketiga? Atau ini dari suara orang ketiga yang selalu dirasa bahwa mereka dirugikan? Kita dengerin aja lagunya ya. Ini dia lagu requestan Aris malam ini di Ruang Rindu, Request Pop Indonesia, RRI Nia Selatan.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, di open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu malam hari ini. Nah, ternyata gak selamanya teriakan orang ketiga itu selalu yang gak baik-baik loh teman-teman. Terkadang malah justru mereka tipe yang sangat jujur ya.

selama ini orang ketiga ini buruk di mata kita ya. Mungkin kalau di luar sana itu dia pengen emosi aja gitu ya kalau ngelihat orang ketiga gitu ya teman-temannya, tapi hati-hati ya kan, jangan langsung main fisik, main kekerasan. Kalau teriakan woi dia orang ketiga gitu ya kan, terus kita langsung tuh ada aksinya, jangan teman-teman, karena nggak selamanya, nggak semuanya

gitu. Nah gimana dong? Coba kakak cerita dulu dong, Kak Cinta Barasih, hal awal dari perjalanan cintanya juga. Wes, kita belajar belajar dapetin ilmu cinta nih dari Kak Halawa Girls ya. Sekarang udah banyak nih dapurnya nih, sukses nih, sukses ya buat Kak Cinta. Sorry banget ya, terima kasih sudah mampir di live-nya. Tadi kita gak tahu nih Halawa Girls siapa gitu. Setelah diomongin, dimarah-marah gitu, baru tahu gitu, ampun suhu. Nah kalau berbicara soal Kak Cinta Barasih ini teman-teman, dianya dulu sebelum punya dapur nih ya kan, dan sebelum dia itu mengenal cinta yang sebenarnya cinta. Nah dianya itu dulu bertugas di RSUD Gunung Sitoli, yang sekarang RSUD Thompson namanya gitu ya kan. Dan dia salah satu perawat yang ramah banget, humble banget sama siapa aja. Jadi pasien-pasien itu cepat sembuhnya gitu sama dianya. Jadi pasien-pasien bahkan bisa request gitu, saya mau dirawat sama perawat Cinta Barasih gitu ya kan. Bahkan mereka bisa ngomong kayak gitu gitu. Dan kadang tuh mereka-mereka saking mereka itu simpati, empati gitu sama Kak Cinta Barasih ini teman-teman ya kan. Kadang tuh Kak Cinta Barasih ketika mereka pulang sembuh, dinyatakan sembuh sama dokternya, mereka nitip oleh-oleh gitu ya kan. Bawa beras dari kampung, bawa ubi pisang dari kampung, bawa sayur dari kampung, dititipnya buat Kak Cinta Barasih. Bayangin coba. Makanya namanya cinta. Hatinya itu selalu tumbuh cinta. Tapi bukan cinta orang lain dia ya. Baik, di 93,1 FM RRI Nia Selatan, di program Ruang Rindu malam hari ini, yang pengen request lagu silakan request ya buat malam hari ini. Tinggal tulis aja untuk lagunya apa. Pokoknya di sini jangan baper-baperan ya. Kita temenan di sini teman-teman. Kalau misalkan gak kuat sama serangan kita, ya udah deh, cabut aja udah gitu ya. Bersama kami di 93,1 FM, aku orang keberapa ya kira-kira? Wah ini ada yang nanya nih setelah orang ketiga. Nah coba nih teman-teman dijawab, kira-kira cocoknya Brown Sugar 1805 dijadiin orang keberapa gitu. Bisa gitu ya, semua nyambung gitu ngobrolnya jadinya. Ada Ina Ken Arsa katanya gaskan. Oh nah, requestan Brown Sugar ya, judul lagu dari Iwan Fals, Aku Sayang Kamu. Udah dapat instruksi nih, udah dapat perintah gitu ya dari Kak Ina Ken Arsa, katanya gaskan lagunya. Oke, kita gaskan. Kita akhiri sama lagu yang tadinya udah jadi korban di orang ketiga ya, diteriaki yang gak baik-baik, padahal dia orang baik gitu, orang jujur ya. Iwan Fals dengan Aku Sayang Kamu.

dari 93,1 FM Mararinda Selatan di open request di lagu pop Indonesia buat malam hari ini di Ruang Rindu ya. Terima kasih buat semua teman-teman yang udah mampir di live-nya kita dan sudah dengerin siaran radio kita, baik teman-teman yang dengerinnya di 93,1 FM ataupun di streaming online di aplikasi RRI Digital. Buat malam hari ini yang di open request, yang udah gak sabaran pengen dibuterin lagunya, baik yang sudah gabung bersama kita di 0811-6883-8118, kita juga tidak melupakan teman-teman yang saat ini juga udah pada nunggu-nunggu gitu ya kan, lagunya diputerin apa enggak gitu, kayak undian aja gitu ya, orang baik ya. Baik, kita puterin langsung lagu berikutnya nih ya kan, ada Radhika. Radhika malam hari ini udah gabung sama kitanya, dia pengen diputerin lagu Noah dengan judul lagu Cobalah Mengerti ya, dikirim buat Bang Putra aja yang dari tadi pesannya masuk tapi gak dibaca-baca. Wah, kalau yang kayak gini-gini udah ngambek-ngambek gitu ya teman-teman ya. Sabar dong ya. Kita pasti putar lagunya ya. Buat Radhika terima kasih buat sindirannya. Untuk lagu yang kamu request ya kita puterin. Ini dia lagu dari Noah dengan Cobalah Mengerti. Kita puterin lagunya.

dari 93,1 FM Mararinya Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini. Buat yang baru stay on radionya, salam kenal dari kami yang bertugas, Kak Putra, menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ya. Jadi kalau misalkan ada teriakan, kenapa mesti live sih saat tugasnya? Yaitu tadi teman-teman, kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RRI masih terus mengudara, siaran radio RRI masih terus hadir menemani suasana hari-hari teman-teman semua, dan siaran radio RRI masih mengudara di 93,1 FM. Nah, kenapa mesti harus on air? Kita gunakan media platform untuk memperluas, ya kan, pertemanan kita lewat sosial media di hal-hal positif ya. Jadi kalau misalkan kita berteman di dunia nyata, ya kan, kadang aduh gimana ya bilangnya ya, memang bagus ya kan. Nah, ada bagusnya juga kita harus berteman di dunia maya, karena kenapa ya kan, karena kita gak bisa melihat sosok asli yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi selalu membawa diri kita selalu dengan penasaran gitu ya kan, tapi tidak membawa kita dalam posisi halu gitu ya. Baik, jadi buat teman-teman malam hari ini pusing buat malam hari ini. Wah, ini warung-warung udah pada tutup semua nih. Perut udah gak bisa diajak kompromi, perut lapar gitu ya kan. Jangan lupa mampir di Ayam Penyet Bang Boy yang ada di Pasar Teluk Dalam, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Nah, di sana tuh nanti bakal ketemu sama yang namanya Bang Boy, bakal ketemu sama ownernya yang namanya Kak Ayu. Jadi mereka berdua tuh ya selalu hadir ya kan, selalu memberikan yang terbaik dari setiap orderan dari teman-teman yang udah nggak sabaran pengen dapetin makan malam ayam penyetnya ya. Jadi mampir aja langsung di warung Ayam Penyet Bang Boy yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Nia Selatan. Pokoknya dijamin deh gak bakal nyesel ya kan. Mulai dari rasa-rasanya pengen rasa level pedasnya dapat, lebih pedas lagi dapat gitu ya kan. Dan dapetin diskon kalau sering berbelanja di sana ya, bagi yang setiap harinya berbelanja. Jadi kalau misalkan belanjanya malam ini terus nunggu seminggu lagi atau bulan muda baru belanja lagi, mungkin gak bakal dapat diskonnya gitu ya. Ngeri banget ya. Ada Bang Aji Toko, thank you. Ada Mama Koko, thank you. Ada Epi Zaluhu, terima kasih. Kemudian di sini juga ada Bara Rahman, thank you. Kak Yasmin Aulia, katanya Lorita adiknya Evis, Bang di Sombe. Oh begitu, Kak Lorita. Ya udah deh, kalau sebut Evis masih ingat lah sama teman sepermainan dulu waktu masa kecilnya gitu ya. Baik, terima kasih untuk Kak Yasmin Aulia, sehat selalu. Kak Lorita yang udah nyampe di Jakarta aja sekarang. Ada siluman ular juga, kemudian ada udah mulai serem gitu ya kalau keluar malam-malam ya. Ada Vanuma juga, terima kasih buat Vanuma yang udah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Hulopi juga, kemudian ada Hakim Zai juga, kemudian ada Riz Nuru juga, katanya gabung di studio Bang, sekalian bawa oleh-oleh donat nantinya. Wah, boleh dong. Kalau yang kayak gini-gini kita tunggu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada hal-hal baik yang dirasa kita bisa berbagi berkat satu sama lainnya, pintu selalu terbuka ya. Mr. Harefa, Bang Harefa yang nulisnya jangan lupa ngejamu Put. Iya. Kayaknya kalau jam 10 kayak gini mbok jamu udah tutup deh, katanya udah habis jamunya. Kemudian ada siapa lagi nih teman-teman yang udah mampir di live-nya kita? Ada Bang Maci Oja, kemudian juga ada Kak Inekan Arsa, kemudian juga tadi ada Kak Halawa Girls ya, yang udah main kabur-kabur aja. Mungkin dianya udah ngambek-ngambek gitu kali ya. Jadi mohon maaf banget untuk Kak Halawa Girls. Tadi awalnya Putra itu gak tahu tuh, ternyata Halawa Girls itu adalah Kak Cinta Barasi ya kan, yang dianya itu orangnya baik, cantik, dan sekarang ini lagi sibuk-sibuknya sama dapur-dapurnya. Dapur MBG begitu ya kan, yang ada di daerah Kabupaten Nias Induk ya. Terima kasih, ada Cerak juga, terima kasih, ada Puisi Biru juga yang udah mampir, ada Erhia juga yang udah mampir di live-nya kita. Salam kenal buat teman-teman semua yang ada di sini, yang baru stay on radionya. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya teman-teman. Ya kan, ada Steven malam hari ini. Terima kasih buat Steven yang udah nunggu sabar gitu. Lagunya diputerin Bang, dari Roni Parulian. Judul lagunya Tak Ada Ujungnya. Kalau gak ada ujungnya berarti gak ada titiknya dong. Kita puterin langsung lagunya. Lagu Steven request lagu Roni.
dengan judul lagu Tak Ada Ujungnya. Kita dengerin bareng-bareng lagunya ya. Tetap bareng sama kami di program Ruang Rindu Open Request di lagu pop Indonesia.

93,1 FM RRI Nia Selatan. Kita udah puterin lagunya Steven buat malam hari ini, yang udah nunggu dari tadi lagunya diputerin apa enggak, yang bertanya-tanya gitu ya kan, diputerin enggak ya sama Bang Putra untuk lagunya. Enggak usah bertanya-tanya deh, kalau teman-teman udah mampir live di sini ya kan, udah mampir juga di siaran radio kita di FM 93,1 MHz dengan nomor studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118, kita bakal puterin lagunya ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini di open request di ruang rindu malam hari ini. Kita sapa-sapa lagi nih dari beberapa teman-teman lagi nih ya yang udah mampir di live-nya kita. Ada Erhia Puisi Biru, kemudian ada Terry juga, ada Mulyani Telombanua juga, ada Brown Sugar juga, kemudian di sini juga ada Teosop 25 gitu ya kan. Kemudian ada Produk Daily juga yang udah mampir di live-nya kita. Thanks banget buat teman-teman semua di sana, sehat-sehat selalu, dan mudah-mudahan hari ini punya cerita baik ya dari perjalanannya. Kalau misalkan sebaliknya dapetin sesuatu yang gak baik hari ini, jangan dibawa hati ya kan, ya bawa tidur ya. Besok percayalah teman-teman bisa keluar dari suasana tidak nyamannya ya. Jadi kalau misalkan malam hari ini gak nyaman, solusinya bawa tidur ya. Bawa tidur ya. Kalau udah tidur nanti bangun besok pagi lebih segar lagi. Percaya gak percaya? Dicoba dulu ya. Jangan menyerah sebelum berperang. Karena kebanyakan sekarang itu ya kan, pada berperang, belum berperang udah nyerah duluan gitu ya kan. Udah nyerah duluan sebelum berperang ya. Seperti teman-teman yang ada di Kelapa Ujung, bukan Kelapa Ujung, Dermaga Ujung ya, Teluk Dalamnya Selatan, Brown Sugar, kemudian ada teman-teman lainnya deh, pokoknya teman-teman komunitas Kopdar juga. Mereka juga termasuk orang-orang yang punya mental kuat gitu ya dalam perjuangan hari-hari mereka. Karena mereka dari jauh-jauh gitu tugasnya udah nyampe di Nia Selatan aja. Dari mereka tuh harus bisa menyesuaikan satu sama lainnya dengan lingkungan yang ada. Mereka berjuang loh ya. Dan mereka tidak pernah yang namanya menyerah ya. Mereka harus terus berperang. Baik, di open request di lagu pop Indonesia yang udah gak sabaran pengen diputerin lagu berikutnya ya. Di sini harus sabar-sabar ya, kita whitelist ya, jadi menunggu untuk daftar listnya. Dan teman-teman yang udah mampir di live-nya, ada Lili malam hari ini juga yang kata Lili pengen diputerin lagu dari Afgan dengan judul lagu Kacamata ya. Ini kayaknya dia nyindir nih malam nih, kenapa sih malamnya mesti harus pakai kacamata, apalagi kacamatanya kacamata gelap lagi, kacamata hitam lagi. Ya gelap di kaca, nggak gelap di hati gitu ya. Gelap di kaca, nggak gelap di hati ya buat Lili ya. Kacamata aja diurusin gitu ya. Kita puterin lagunya, ini dia dari Afgan dengan Kacamata.

dari 93,1 FM RRI Nia Selatan. Kita udah puterin lagu dari Afgan dengan Kacamata, ya kan. Jadi kalau misalkan sekarang mesti harus kita ngurus ya teman kita yang pakai kacamata hitam, udah malam pakai kacamata. Sampai hal kecil aja diurusin gitu ya. Oke, di open request di lagu pop Indonesia ada Garam Laut, thank you. Ada punya nama akun itu bahasa apa ya, bahasa Korea, bahasa Cina atau apa sih gitu, kita susah gitu. Pokoknya buat teman-teman yang di sana, thank you sudah mampir di live-nya kita. Ini siaran radio RRI Nia Selatan yang mengudara di 93,1 FM. Dan teman-teman bisa juga mengakses siaran radio kita dengan mendownload aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman yang pengen dengerin radio tapi gak kesampaian FM-nya, caranya gampang. Tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi RRI di seluruh Indonesia ada di dalamnya. Jadi kita kasih tahu RRI di seluruh Indonesia ada di dalamnya. Terima kasih untuk Datu yang udah mampir di live-nya kita juga. Salam kenal buat semuanya. Jangan lupa pada tidur ya malamnya. Kalau misalkan kita nggak dapat sibuk-sibuknya, manfaatin waktu yang baik buat istirahat teman-teman ya. Jadi manfaatin waktu buat istirahat ya kan. Kurangi bergadang. Kalau misalkan dirasa nggak perlu ya, dikurangi bergadangnya karena buat

ntar dia gak bisa tidur lagi malamnya. Ada beberapa tetangga-tetangga kita yang selalu mengeluhkan setiap malamnya dia tuh bawanya begadang. Dan dampak yang didapetin sama dianya apa? Ya kan? Dengan dia berturut-turut gak bisa tidur dan bawanya selalu begadang di setiap malamnya, akhirnya dia masuk rumah sakit, ya kan? Dia diopname teman-teman, ya. Dia bukan sakit apa-apa, ya kan? Ada itu apa namanya tuh yang kurang istirahat ya? Apa namanya tuh ya, sakit yang kurang istirahat itu kebanyakan ini tipes ya, tipes ya, tipes ya, tipes apa tikus ya, tipes ya kayaknya. Kalau tikus beda ya. Kalau tikus mereka selalu buat malamnya selalu ya lebih aktif lah biasanya, kerasak-kerusuk di dapur gitu ya kan. Kirain teman baru gitu, ternyata tikus gitu ya. Ada Nicholas Musik, thank you Nicholas. Wah, ini gudangnya musik nih. Biasa kalau Nicholas udah ada embel-embel musiknya, anak musik nih ya kan, seniman gitu ya kan. Salam kenal buat Nicholas Musik yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Jadi teman-teman, akhirnya tetangga kita ini begadang sering ya kan. Akhirnya dia opname masuk rumah sakit ya kan, dan kata dokter dari medisnya dia tipes. Jadi tipes itu biasanya kurang istirahat, banyakkan aktivitas ya kan. Tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola istirahat sehingga membuat dianya bisa jatuh sakit. Nah, itu baru tetangga loh. Ya. Dan itu bukan tetangga satu kampung loh sakitnya. Cuma dianya aja gitu ya kan. Karena dia sering begadang. Jadi kita belajar dari orang-orang di sekitar kita ya. Belajar dari orang-orang di sekitar kita. Belajar melihat dari sebuah keadaan di sekitar. Dampaknya apa gitu ya. Mungkin sekarang bilang, wah gak ada efek kok. Aku tidurnya begadang. Bangunnya juga besok pagi lebih cepat gitu ya kan. Nah, banyak tuh ya yang kayak gitu ya. Bawaannya begadang nih. Kan tidurnya lama gitu buat malamnya, tapi bangunnya lebih cepat. Ada itu, tapi itu sebetulnya pola hidup yang tidak sehat ya, jangan dibiasakan gitu. Ya, tinggal nunggu waktu itu sebetulnya. Jadi teman-teman, kalau boleh ya kan, kalau sekarang merasa fisiknya, mentalnya dan segala macamnya merasa bahwa saya begadang gak apa-apalah, besok juga bangunnya lebih cepat, gak susah gitu orang tua ngebangunin. Wah, itu salah besar ya teman-teman ya. Ya, seperti RH Collection, dia juga pernah tipes dianya. Ya, opname di rumah sakit waktu dia tugas sebagai Grand Handling ya, tim GH di Bandar Udara Bina Gunung Sitoli. Jadi RH Collection ini pernah opname gara-gara sakit, dia juga bawanya selalu begadang, ya kurang waktu istirahat, kemudian pola makan yang tidak dijaga, sehingga waktu dia tugas sebagai marseller, ya tahu ya marseller di Bandar Binaka ya, yang suka parkir pesawat gitu dengan gerakan tangannya yang begini-begini, kayak nyerah gitu ya. Sebetulnya itu bukan nyerah ya, itu bukan nyerah gitu ya. Marseller-marseller itu ya, marseller itu yang parkir pesawat itu, mereka itu kalau misalkan dengan simbol tangan ya kan, dengan seperti ini ya kan, itu mereka bukan nyerah gitu, itu mereka menunjukkan bahwa pesawat harus fokus dengan rute yang dijalani dianya dan harus berhenti pada porsinya gitu. Jadi ternyata dengan kesibukan yang sangat luar biasa sebagai marseller ya kan, sehingga jatuh sakit juga gitu ya kan. Nah, ini nih RH Collection nama akunnya, lagi mampir nih malam, dia gak bisa berkata-kata lagi. Kartunya udah dibongkar gitu buat malam hari ini ya. Oke, ada Fai Husi Sar. Nah, ini punya nama nih,

ada tukang tewing. Nah, tukang twing. Oh, tukang twing maksudnya. Ini kalau udah kayak gini biasanya orang-orang Jawa gitu ya. Kumaha? Tukang twing. Ya. Twing tukang. Sudah mampir di live-nya kita, thank you ya. Jadi teman-teman, ada Akselani. Hai Kak Akselani, apa kabar? Thank you sudah mampir di live-nya kita juga ya. Jadi buat teman-teman ya, kita belajar dari pengalaman ya di sekitar kita. Kita harus tetap jaga kesehatan. Ayah, terima kasih buat ayah gak pakai H. Kalau ayah biasanya temannya bunda. Ini bukan, ayah aja gak pakai H gitu ya. Terima kasih sudah mampir. Jadi teman-teman itu dia ya. Jadi kita harus tetap menjaga kondisi kesehatan kita. Meskipun kita merasa bahwa begadang tidak ada dampak dan saat ini tidak ngefek pada kondisi fisik kita. Itu mungkin sekarang gitu teman-teman. Tapi kita gak tahu nih dalam kurun waktu yang cepat atau lama gitu ya kan. Itu pasti akan berdampak gak baik juga buat kesehatan kita. Kecuali buat kita yang begadang karena tugas. Ya mau gak mau gitu ya kan. Kita ya namanya juga tugas ya, kita harus tetap semangat buat menjalani tugasnya. Karena kita nanti akan ada porsinya buat ngebalikin atau memulihkan tenaga kita dengan tidur di hari esoknya gitu. Mungkin kita bisa tidur siang sampai sorenya gitu ya kan. Jadi ada apa namanya itu, ada ganti ruginya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ruginya gak bisa tidur malam, ya kan besoknya kita ganti dengan kita bisa tidur sepuasnya gitu ya. Jadi tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Ingat ya, angin malam tidak sesehat angin pagi siang sore. Ya mesti diingat ya. Jadi angin malam tidak sesehat angin pagi siang sore. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan. Kalau udah waktunya tidur, tidur ya, jangan menunggu nih. Tapi buat yang masih belum tidur, yang masih susah tidur, ya udah kita temenan aja di sini ya. Kita bareng-bareng aja di sini sampai jam 12 malam boleh ya. Biar ada teman gitu ya kan. Oke, Bang Zalukul Hewa. Wah, terima kasih Bang Zalukul Hewa sudah mampir di live-nya kita. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya. Dari tadi dia juga sudah nunggu-nunggu ya kan. Nah, ini kalau udah nunggu-nunggu kayak gini, kalau udah dibawa marah nih, kita takut juga nih. Ya kan? Takut gak kalau sama orang marah-marah? Pasti takut ya. Ya udah, kalau gitu kita lanjut sama lagu requestan berikutnya. Ya, terima kasih untuk Siska yang udah gabung sama kitanya buat malam hari ini. Siska katanya pengen diputerin lagu dari Judika dengan Terpikat Pada Cinta. Dari tadi nunggunya nih, ya kan? Gak apa-apa lah, kita putar sekarang aja. Walaupun mintanya dari tadi gitu ya. Orang sabar banyak rezekinya. Orang sabar dikasih ini banyak orang, ya kan? Jadi kalau misalkan gak sabar, ya siap-siap aja. Teman jauh, keluarga jauh, ya kan? Apalagi rezeki bakal jauh juga. Ini dia lagunya. Judika, Terpikat Pada Cinta.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, Judika dengan Terpikat Pada Cinta. Siska tadi yang request lagunya ya. Kita udah puterin lagunya, semoga Siska malam hari ini bisa tidur lebih nyenyak lagi, lebih enak lagi, dan bisa kembali besok dengan aktivitas dengan semangat yang baru begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman malam hari ini masih belum bisa tidur, ya gak apa-apa, kita bareng-bareng aja sampai jam 12 malam untuk belum bisa tidurnya gitu ya. Buat yang masuk live-nya, buat yang nontonnya di luar live-nya, di luar roomnya gak apa-apa, yang penting kita saling mendoakan satu sama lainnya. Semoga teman-teman tetap sehat selalu dan bisa beristirahat malam hari ini dengan tenang, nyaman, nyenyak gitu ya kan. Sehingga besok ketika bangun pagi teman-teman lebih segar lagi. Tere Jana juga sudah mampir, terima kasih. Kak Sonisman Laya, terima kasih. Kalminensi juga, makasih sudah mampir. Kemudian beberapa teman-teman lainnya juga, Akselani, Reha Collection juga yang udah mampir di live-nya kita. Salam semangat buat semuanya ya. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan. Udahan sama liburnya. Hari ini fakultatif. Sebagian dari kita sudah mendapatkan dari suasana libur hari ini tadinya ya teman-teman ya. Besok sudah kerja lagi ya kan. Yang ngantor-ngantor ya kan. Yang buka usaha dagangnya bakal berusaha dagang buat besoknya. Ya pokoknya aktivitas apa aja buat besok semoga lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih untuk Bang Harifa yang bawanya mampir keluar. Ada apa nih, kesibukan apa nih, ngecek Mbok Jamu terus nih ceritanya. Ada Scorpio juga 28, thank you. Ada Dewi juga, terima kasih buat Dewi sudah mampir juga di live-nya kita. Dan kita lanjut lagi untuk lagu requestan berikutnya nih teman-teman yang udah gabung sama kitanya ya di malam hari ini. Ada Angga yang katanya pengen diputerin lagu dari Yofi ya, judul lagunya itu Apa Artinya Aku. Wah, ini kayaknya udah gak percaya diri nih. Apa artinya aku gitu ya kan. Dia mesti harus nanya sama dirinya sendiri, apa artinya aku. Jangan ya, kita harus tetap percaya diri sama diri kita ya. Kita adalah kita, dia adalah dia. Kalau dia ngecewakan kita, ya jangan bilang aku juga harus ngecewain dia. Jangan ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia berbalas yang gak baik sama kitanya, jangan dibalas gak baik juga. Doakan dia, semoga dia kembali ke jalan yang benar. Kita puterin lagu berikutnya. Ini lagu di request dari teman kita yang udah gabung ya, Angga, Yofi, dengan judul lagu Apa Artinya Aku.

dari 93,1 FM RRinia Selatan ya. Kita udah puterin lagunya ya buat teman-teman yang bergabung sama kita di Open Request di Ruang Rindu malam hari ini bersama RRinia Selatan. Yang jauh ya kan, kita kenalnya dari jauh aja ya kan. Ya enggak apa-apalah ya, nambah-nambah teman. Open Request di Ruang Rindu malam hari ini yang masih susah tidurnya kenapa gitu ya kan. Padahal malam hari ini tadi mungkin kita juga istirahatnya udah cukup ya, tapi tetap juga gak bisa tidur ya kan. Dan kalau misalkan ini terus-terusan terjadi pada diri kita, baiknya harus check up ke dokter ya. Jadi kalau misalkan kita udah gak biasa lagi setiap malamnya tetap aja gak bisa tidur, bagusnya kita harus check up ke dokter ya teman-teman. Jangan biasakan dengan menganggap itu hal sepele ya. Nah buat yang lagi tugas malam hari ini, tetap semangat, harus dengan kondisi yang fit ya. Kalau tugas ya harus tetap terjaga, jangan sampai ya kita bawanya dapat tugas malam terus yang ada bawanya kita tidur malah ya, maling lewat aja gitu ya. Tiba-tiba maling lewat aja, rampok lewat aja gitu ya. Jangan sampai deh ya. Nah ingat teman-teman, kejahatan dapat terjadi di mana saja, kapan saja, bukan karena ada niat pelaku, tapi karena adanya kesempatan. Jadi buat kita harus waspada, kalau memang kita harus tugas malam, ya ekstra terjaga. Jangan sampai kita di bawah tidur atau kita dikuasai oleh diri kita untuk, wah sudahlah tidur aja gitu. Nah itu gak baik juga ya. Jadi porsikan diri kita untuk hal-hal ketika kita harus tugas malam ya, kita harus tetap standby gitu ya. Ada Punya Aku, terima kasih buat Punya Aku yang udah mampir. Kemudian ada Man juga, thank you buat Bang Man. Ada Teh Luna juga, terima kasih buat Teh Luna. Ada Cigu juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Sehat-sehat selalu buat teman-teman yang ada di luar sana. Semoga malam hari ini teman-teman bisa apa ya, bisa beristirahat lah buat malam hari ini supaya bisa dapetin semangat yang baru ketika bangun di hari esok ya. Terima kasih buat semuanya yang udah gak sabar-sabaran lagunya diputerin. Kita bakal puterin lagunya ya, yang udah mampir di open request di lagu pop Indonesia kita. Dan kita kasih tahu buat semuanya, nanti di jam 11 malam ya kita udahan sama lagu request pop Indonesia di program Ruang Rindu. Karena kita bakal beralih ke program lainnya, yakni dengan menghadirkan lagu oldies Indonesia, lagu-lagu nostalgia yang nantinya kita puterin teman-teman dari jam 11 malam sampai tutup siaran di jam 12 malam ya. Oke, gimana nih? Kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya. Kita puterin ya lagu berikutnya nih ya. Ada yang request ya malam hari ini ya, dan pengen diputerin lagu dari Rizky Febian dengan judul lagu Pepatah. Nah, ini bukan main pantun dianya, tapi pepatah gitu. Pepatah mengatakan gitu ya. Oke, buat Rizky yang udah gabung sama kitanya malam hari ini, sama bener ya sama lagunya ya. Penyanyinya Rizky Febian, judul lagunya Pepatah, yang request juga namanya Rizky. Kebetulan, ini kebetulan atau ini kode nih? Kok namanya sama gitu ya, Rizky ketemu Rizky ya. Rizky request Rizky ya. Udah kita puterin aja langsung lagunya. Ini dia lagu berikutnya di requestan Ruang Rindu malam hari ini. Ada Rizky Febian dengan Pepatah. Dan buat yang lain sabar nunggu ya. Kita whitelist ya untuk lagunya ya.

0: dari 93,1 FM RRI Nia Selatan. Open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat semuanya yang masih tetap bertahan dan dengerin siaran radionya kita. Kak Tela, Tesalonika ya, Kak Anjara, terima kasih sudah mampir. Kemudian ada Kak Ayangku Riana yang sudah mampir. Ada Man juga nih. Terima kasih ya, salam kenal buat semuanya. Mudah-mudahan di pertemanan kita ini, ya kan, menjadi pertemanan yang utuh untuk selamanya.
1: Iya, dalam ya.
0: Pertemanan yang utuh, yang dalam ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita dan yang udah dengerin siaran radio kita dengan cara dengerin siaran radio kita di 93,1 MHz. Atau teman-teman bisa dengerin siaran radio kita di aplikasi RRI Digital. Caranya gimana? Download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Nah, di sini nih teman-teman bisa dengerin RRI di seluruh Indonesia ada di dalamnya. Jadi enggak usah khawatir. Teman-teman mau dengerin RRI mana aja ada di dalam aplikasi RRI Digital-nya ya, termasuk RRI Nia Selatan ada di dalamnya. Oke. Jadi teman-teman ya, kita kasih tahu buat semuanya. Jadi biar enggak panik-panik gitu ya kan. Kalau misalkan aduh, FM-nya 93,1 MHz tapi kenapa enggak sampai di sini gitu siaran radionya. Nah, gampang sekarang. Ya, di ujung jari punya paket internet, punya ponsel Android, download aja aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya ya. Bang Enos lah ya, dibantu download ya. Bang Enos ya, jangan lupa ya Bang Enos ya. Ini Bang Enos main kabur-kabur aja nih. Baru juga nyampe terus udah main kabur gitu ya. Pak Brown Sugar. Nah, ini Bang Henry, Henny, Kak Henny Marta nih. Nah, Kak ini bantu download ya aplikasi RRI Digital ya. Kita kasih tahu buat teman-teman nih kalau misalkan FM-nya enggak kesampaian di siaran radio ya.

ada di dalamnya. Bentukannya kayak gimana sih logonya? RRI Digital ini dia nih. Nah, nih aku putar-putarin ya teman-teman ya. Oke, yang di dalam room, yang di luar room ya kan, kita kasih tahu nih ya kan. Kita putar-putarin nih biar dapat semangatnya malam hari ini ya kan. Biar matanya semua bergerak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau yang lagi piket, yang lagi tugas, nggak ngantuk lagi. Tak kasih di jidat nih, nah, kan? Tak kasih di jidat. Kalau tadi di muka gitu ya kan, biar bisa direm-rem dikit gitu ngomongnya ya. Tak kasih di dijet, di jidat ya, biar nggak lupa gitu teman-teman. Namanya aplikasi RRI Digital yang bisa didownload di Play Store HP Androidnya. Jadi download aplikasi ini, tinggal pilih RRI mana yang mau didengar sama teman-teman, karena ini akan ada semua RRI di Indonesia di dalamnya. Gitu ya. Jangan lupa ya, ditonton di dalam room, di luar room dengerinnya. Jangan lupa bantu dong, support dong. Download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Androidnya. Nah ini ada yang request lagu nih. Ini lagu dari Idgitaf. Susah gitu bacanya, sama kayak jidat tadi ya. Dijat, jidat gitu ya. Puisi baru, thank you. Sudah mampir di live-nya kita. Oke, Idgitaf dengan judul lagu Sedih Aku Sebelum Hujan. Tapi bukan berarti kita minta-minta hujan buat malamnya ya. Biarkan malam ini gak hujan dulu, tunggu sampai rumah dulu teman-teman. Tunggu sampai rumah dulu, turun hujan gak apa-apa lah ya. Tapi jangan sekarang turunnya, baru jam 11 kurang gitu ya kan. Tunggu jam 12, lewat-lewat dikit ya kan. Kalau estimasi waktunya dari studio ke rumah, butuh waktu 5 menit kurang lebih gitu ya. 5 ke 10 menit udah nyampe, ya udah hujan-hujan lah gitu ya kan. Jangan sekarang hujannya gitu ya. Oke, baik, terima kasih untuk Sani yang udah gabung sama kitanya malam hari ini. Kata Sani pengen dengar aja lagunya biar bisa nemenin tidurnya. Oke, Sani, Idgitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan di Request Pop Indonesia, Ruang Rindu, RRI Selatan.

dari 93,1 FM RRinya Selatan. Kita udah puterin lagunya ya buat Sani ya kan. Tadinya diputerin lagu ini, dia udah nunggu dari tadi dan akhirnya baru diputar juga. Pasti dia senyum-senyum ya. Senyum-senyumnya katanya kenapa gak dari tadi lagunya diputer gitu. Pas aku udah giliran mau tidur baru diputer nih lagu ya. Tidur dulu lah, biar lagunya lewat aja udah gitu ya. Sani, kamu begitu banget ya. Kamu tinggalin aku ya malam hari ini ya Sani ya. Gara-gara lagunya lama diputar. Sani, kamu baik-baik aja di sana. Semoga baik-baik aja. Pokoknya Sani jangan takut. Pokoknya Sani, di sekitar Sani masih banyak orang-orang yang sayang. Ya, mereka bisa ngasih hujan kalau di saat Sani butuh payung gitu ya. Salah. Mereka bisa ngasih payung di saat Sani lagi kena hujan. Coba ngasih hujan, pawang hujan dong, bisa ngirim-ngirim hujan gitu ya. Oke, dia penerikmasin lagu pop Indonesia di sisa waktu yang ada Bang Senpai juga. Senpai Nehe, pelatih dari perguruan bela diri. Ya, Siroite Karatedo, hus. Ya, ada Gembel, terhormat. Ada Jamin Tariga, thank you Bang Jamin. Oke, Om Kelzi, thank you sudah mampir di live-nya kita juga. Kemudian ada Romi Jaka juga. Pak Brown Sugar juga yang masih stay on sama ponselnya malam hari ini. Ya kan, ada baiknya waktu istirahat lah ya. Teman-teman udahan dulu sama ponselnya. Tapi kalau misalkan dirasa ya harus nemenin kita malam hari ini, ya kita bareng-bareng terus aja sampai jam 12 ya. tapi kita gak sampai jam 12 ya buat live-nya. Karena ada tugas juga nih yang tadi belum clear-clear nih tugasnya. Jadi gak enak nih. Ya kan, gue pengen mengakhiri nih live-nya tadi. Tapi ya sudah lah, buat malam ini aja gitu ya kan. Baik, kita lanjut lagi sama tugas kita nih teman-teman ya. Ini lagu terakhir yang kita puterin ya. Dua lagu terakhir yang udah gabung sama kitanya ya buat malam hari ini. Terima kasih buat semuanya ya kan. Di sini ada Sari yang gabungnya sama kita dengan lagu Marcel, katanya Akhir Cinta. Kita puterin lagunya ya. Kemudian lagu pamungkas kita di request Pop Indonesia Ruang Rindu malam hari ini. Ada teriakan lagu ya kan dari Tommy malam hari ini, katanya pengen diputerin lagu dari Mahen dengan judul lagu Foto Lama. Ya, jangan jadikan foto lama jadi sebuah alasan untuk memperkeruh masalah gitu ya. Jadi kalau foto lama jadi kenangan lama, gak mesti harus menjadi sebuah hal yang wah keungkit-ungkit gitu ya, hal-hal yang dulu ya. Jadi kalau udah foto lama ya foto lama lah, kenangan ya kenangan lah ya kan. Gak mesti jadi sebuah masalah besar gitu. Wah itu foto lama kok gak dihapus-hapus di ponselnya. Apa masih menaruh hati ya, masih menaruh cinta ya, sehingga jadi masalah besar, sehingga malam hari ini pecah sudah suasana ya, sehingga malam hari ini gak bisa tidur gara-gara foto lama itu. Iya, kita udah halunya udah jauh banget gitu ya kan. Kita puterin aja langsung lagunya, dua lagu request terakhir kita puterin. Marcel, Akhir Cinta, requestan Sari malam hari ini. Dan Tommy ditutup dengan lagu pamungkasnya dengan Mahen, Foto Lama. Sampai ketemu lagi di Open Request di Ruang Rindu. Terima kasih buat semuanya, kalau ada omongan candaan yang kurang pas, gak ada maksud nyindir, nyinggung atau nyakitin perasaan teman-teman semua. Yang pastinya kita di sini hadir buat menghibur teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar-luar sana yang bisa dengerin siaran radio di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan juga dari akun dari kami yang bertugas malam hari ini menemani teman-teman semua. Selamat beristirahat. Semoga mimpi indah. Sampai jumpa.

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: 101 RRI India Selatan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
1: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pro 1. 93.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa, tanggal 26 Mei 2026, dari Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Pasar, Teluk Dalam, Nia Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: Pro 1 RRI Nias Selatan.
1: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
0: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
2: So I will continue you viewers and listener for one hour.
0: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
3: Selamat pagi pendengar RRI Nias Selatan.
0: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
4: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
0: Pro 1 RRI Nias Selatan, kita Indonesia sesungguhnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja.

0: terus.
1: Tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Hobu, senang sekali di kesempatan pagi hari ini kami dapat kembali menyapa Anda bersama-sama dengan Anda untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Kami yakin percaya di pagi hari ini ketika Anda bangun dari tempat tidur Anda, tidak lupa bersyukur dari setiap keadaan yang kita peroleh. Ya, awali segala sesuatunya dengan berdoa, ya, serahkan kepada Tuhan dari setiap rencana-rencana kita agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan diberkati tentunya. Kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda, salam semangat untuk Anda dan tetap bersyukur dari setiap keadaan yang kita peroleh. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, seperti biasanya mengawali perjumpaan suara kita di pagi hari ini untuk edisi Selasa 26 Mei 2026, kurang lebih 60 menit ke depan, pukul 5 hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Nia Selatan hadir dengan lagu-lagu rohani yang dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Dari kami yang bertugas, saya Putra mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar. Tentunya kebersamaan kita hingga ke formasi pukul hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung untuk Anda. Semoga hari ini ya selalu membawa keberuntungan dari setiap rencana-rencana kita, selalu membawa kemudahan dari setiap apa yang kita rencanakan. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, lagu-lagu rohani mengawali perjumpaan soal kita di pagi hari ini di jam 5 hingga ke formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya kami berharap lagu-lagu rohani yang kami putarkan untuk Anda dapat memberikan kesejukan, kedamaian di hati kita semua. Ya, pilih olahraga ringan ketika Anda bangun dari tempat tidur Anda untuk keluar dari rasa malas yang ada, untuk keluar dari rasa yang mungkin saat ini Anda masih di bawah tidur ya. Namun ingat bahwa tugas-tugas sudah menanti kita di hadapan kita saat ini, tugas-tugas sudah ada di depan mata. Ayo semangat, udahan dengan suasana malas-malasan di pagi hari ini, karena kita tahu bahwa hari ini kita kembali dihadapkan dengan tugas tanggung jawab kita, dengan pekerjaan-pekerjaan dan rutinitas kita usai dari perjalanan libur kita beberapa hari yang lalu, begitu ya. Hari Selasa ini kita kembali melaksanakan aktivitas kita, jadi kita harus lebih semangat lagi ya. Kami sampaikan untuk Anda pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli mengikuti Lintas Berita Pagi, mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam program Lintas Berita Pagi. Baik, sebelum kita berlanjut lagi dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami pilihkan untuk Anda di pagi hari ini, ada satu kutipan firman Tuhan yang dapat menguatkan dan memotivasi kita. Ya, Yesaya pasal 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Engkau janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Nah, adapun makna dari kutipan firman Tuhan ini adalah ya, Tuhan berjanji ya untuk hadir selalu dan memberikan kekuatan. Umatnya tidak perlu hidup dalam ketakutan karena Allah sendiri yang membela dan menopang dalam setiap pergumulan.

0: 101. 93,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Saatnya Anda mengikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya, dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti.
2: Ada 57 gerai sampai saat ini masih belum terbangun. Tapi harapan kita, kendala-kendala yang tadi itu bisa diatasi di lapangan.

0: Service Unit PLTMG Nias melaksanakan penandatanganan MOU. Inilah lintas berita pagi selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026. Kita awali berita yang pertama. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian kunjungan kerja dan peninjauan pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nias dan Kota Gresuli, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Pezai SHMH, turut mengantar keberangkatan Panglima Komando Daerah Militer 1 Bukit Barisan, Majen TNI Hendi Antariksa, beserta rombongan di Bandar Binaka Kota Gresuli kemarin. Pengantaran tersebut menjadi penutup dari rangkaian kegiatan kunjungan kerja yang sebelumnya diisi dengan peninjauan berbagai program pembangunan yang dan pemberdayaan masyarakat, meliputi pembangunan jembatan perintis, program rumah tidak layak huni, hingga sarana pendukung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Kepulauan Nias. Momen pengantaran keberangkatan ini juga menjadi bentuk penghormatan sekaligus simbol eratnya hubungan kerjasama dengan masyarakat yang selama ini terjalin antar pemerintah daerah dan TNI dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias, Samson Zai, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan TNI melalui pelaksanaan karya bakti skala besar yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diharapkan sinergitas dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di wilayah Kepulauan Nias. Dengan berakhirnya rangkaian kunjungan kerja tersebut, diharapkan pelaksanaan program karya bakti TNI Angkatan Darat dapat terus memberikan dampak positif, menjadi salah satu langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Nias. Sebagai komitmen dalam membangun kepedulian sosial dan memperkuat aksi kemanusiaan, pemerintah Kota Gresuli bersama PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias melaksanakan penandatanganan MOU, perjanjian kerjasama dalam mendukung kegiatan sosial, kemanusiaan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Penandatanganan MOU tersebut dilakukan oleh Wali Kota Gresuli sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia Kota Gresuli Soalawi SAMSI dan manajer unit PLTMG Nias Fikar Dharma Bakti Mendeva bertempat di meeting room Merchant Hotel Kota Gresuli. Wali Kota juga berharap ke depan ruang kerjasama dapat terus diperluas termasuk dengan melibatkan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan Ketenagakerjaan Kota Gresuli dalam mendukung pengembangan UMKM masyarakat. Sementara itu, manajer unit PLTMG Nias menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah Kota Gresuli dan seluruh instansi yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat. Kerjasama antar lintas instansi terkait dapat mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Selatan sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Laporan Anoverlis Hulu.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Selatan saat ini terus berupaya menjalankan fungsinya sebagai dinas teknis dalam mendorong peningkatan kebutuhan pangan, utamanya fokus pada dukungan terhadap para kelompok tani dan kelompok PKK. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Selatan Arozi Duhula IA SPDMM mengemukakan upaya ini dikhususkan pada penanaman-tanaman kebutuhan pangan seperti sayur-sayuran dan tanaman palawija lainnya. Menurutnya, setiap kelompok yang terlibat dalam program ini akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung. Akan tetapi dalam mendukung program tersebut, pihaknya tetap akan menyesuaikan dengan item dan anggaran yang tercantum pada daftar pelaksanaan anggaran atau DPA. Oleh karena itu, program yang dilaksanakan hanya fokus pada program yang telah direncanakan.
2: Dia ada dua program kita di sini, yang untuk kelompok demplon, ada juga kelompok PKK. Dia mengarah ke jenis tanaman seperti cabai, terong, jagung, dan tanaman palawija lainnya, yang dilengkapi dengan sarana-prasarana, saprasnya, misalnya pupuknya, obat-obatannya, gembornya, semprotnya, gerobaknya.

0: dan sesuai dengan yang ada di DPA nanti, Bu. Itu yang perlu kita lengkapi per kelompok nanti.
1: Saat ditanya tentang pendampingan dari tenaga penyuluh pertanian lapangan atau PPL, ia mengemukakan bahwa saat ini Dinas Ketahanan Pangan tidak lagi dapat melakukan intervensi secara langsung kepada PPL. Pasalnya saat ini tenaga PPL telah resmi di bawah naungan Kementerian Pertanian sejak 1 Januari 2026. Ia mengatakan meski PPL bersifat polivalen atau serbaguna, namun pihaknya memiliki keterbatasan dalam mengintervensi tugas PPL karena harus berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya seperti Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun demikian ia berharap hal tersebut tidak menjadi kendala dalam meningkatkan produksi pangan di Kabupaten Nias Selatan. Dengan kerjasama lintas instansi terkait, maka upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah ini dapat dilakukan secara maksimal guna peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Anoverle Sulu melaporkan.

PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Barat, Eka Setiaman Lembu, bersama para PPL terus menyusuri desa demi desa, perpindahan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, memastikan semangat pertanian tetap tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Kegiatan diawali dengan pembuatan tempat persemaian padi di Desa Siteluanua, Kecamatan Lahemi, sebagai langkah awal yang penting untuk mendukung keberhasilan budidaya padi dan meningkatkan hasil produksi petani. Kemudian dilanjutkan dengan monitoring tanaman jagung di Desa Hilisremi, Kecamatan Meroe, guna melihat perkembangan tanaman sekaligus memberikan motivasi dan pendampingan langsung kepada para petani di lapangan. Dikatakan Kadis Eka Setiawan, semangat menanam menjadi awal dari harapan dan kerja keras para petani. Dikatakannya, kegiatan ini bukan sekedar kunjungan biasa, tetapi menjadi bentuk nyata kepedulian dan komitmen dalam mendukung petani agar terus optimis dan produktif.

Koperasi Merah Putih Desa Ironogeba kembali meluncurkan program ketahanan pangan melalui pendistribusian minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat Desa Ironogeba pada hari Sabtu yang lalu. Program tersebut merupakan lanjutan setelah sebelumnya koperasi meluncurkan penyaluran beras SPHP pada pekan lalu. Dalam kegiatan launching perdana minyak goreng ini, sebanyak 50 kardus minyak goreng diserahkan secara simbolis oleh Kepala Desa Ironogeba, Tenazarutil Banua, kepada salah seorang anggota koperasi. Kegiatan tersebut turut disaksikan Ketua Koperasi Merah Putih Desa Ironogeba, Karisma Zika, Sekretaris Syukur Iman Jaya Gule, serta Bendahara Erlin Susilawati Lacira. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Ironogeba, Karisma Zika, mengatakan, program pemasaran minyak goreng dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian koperasi dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau dan kualitas baik. Modal berasal dari hasil simpanan pokok anggota koperasi, baik untuk pengadaan minyak goreng maupun beras SPHP. Ia menjelaskan program tersebut bertujuan membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng dengan harga stabil, mengurangi kesulitan warga memperoleh kebutuhan pokok, sekaligus mendukung program pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah masyarakat. Menurutnya, masyarakat menyambut baik pelaksanaan distribusi perdana tersebut dan antusias terhadap kehadiran koperasi yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi warga desa. Karisma juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah desa Ironogeba, seluruh anggota koperasi, serta Bulog Gunung Stoli yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada koperasi sebagai penyalur minyak goreng dan beras SPHP.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan juga dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kendala lahan hambat pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Nias Utara. Laporan Munieli Harepa.
1: Jadi syarat untuk membangun gerai di koperasi Merah Putih itu mengharapkan ketersediaan lahan luasnya 1000 meter.
2: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Nias Utara terkendala masalah lahan. Dari 112 desa dan 1 kelurahan, baru 56 gerai koperasi yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi, sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara Ariston Zaluhu menjelaskan kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis. Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan.
1: Ya, mungkin hitung-hitungan secara ekonomis, bahwa kalau orang punya tanah, misalnya di pinggir jalan 1000 meter, mungkin dia mau niat menghibahkan, tapi karena tidak ada ganti rugi, jadi dia berpikir ulang kembali. Nah, jadi itu tiga alasan besar kenapa beberapa, ada 57 gerai sampai saat ini masih belum terbangun. Tapi harapan kita, kendala-kendala yang tadi itu bisa diatasi di lapangan.
2: Kondisi ini menyebabkan pembangunan gerai koperasi di sejumlah desa belum dapat dimulai. Pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberi manfaat bagi masyarakat. Munieli Harefa melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, DPD BKPRI MI Kota Gunung akan melaksanakan penyembelihan satu ekor hewan kurban pada 11 Zulhijjah pada Kamis 28 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial serta ikhtiar bersama dalam berbagai kebahagiaan kepada saudara-saudara muslim di wilayah yang pada tahun ini belum melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua Umum DPD BKPR MI Kota Gunung Akhina Haji Ali Cud Prawiro menyampaikan bahwa kegiatan kurban ini merupakan wujud nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di daerah yang belum memiliki pelaksanaan pemotongan hewan kurban tahun ini. Oleh karena itu, ungkapnya, DPD BKPR MI Kota Grusoli mengambil inisiatif agar pelaksanaan penyembelihan kurban dipusatkan di lokasi yang memang membutuhkan sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Adapun daging kurban nantinya akan didistribusikan ke beberapa masjid dan desa yang telah melaksanakan penyembelihan kurban pada tahun ini. Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, menumbuhkan semangat kepedulian sosial, serta menghadirkan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Akhirnya Lintas Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pangdam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa tinjau karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat Kodim 0213 Nias tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nias. Pemerintah Kota Gunung bersama PT PLN Nusantara Power Service Unit PLTMG Nias melaksanakan penandatanganan MOU. Pendengar, demikian Lintas Berita Pagi Radio Republik Indonesia Gunung, saya Victor Jandate mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian Lintas Berita Pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita Pagi dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Selatan di mana saja Anda berada. Pendengar, baru saja kita mengikuti lintas berita pagi dari Pro 1 RRI Gunung Stoli pukul 6 waktu Indonesia Barat, hadir di setiap harinya mengabarkan berita-berita terupdate tentang Kepulauan Nias yang dirangkum dalam dalam program lintas berita pagi. Baik, pendengar RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada, bersama RRI Nias Selatan melanjutkan kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10. Saya Putra menemani Anda di pagi hari ini untuk edisi kerja, tepatnya edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026. Kami selalu berharap di pagi hari ini kami dapati Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan satu apapun dan penuh semangat dalam mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan-kebutuhan Anda, segala sesuatu yang menjadi persiapan-persiapan Anda di pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang terlupakan oleh Anda, di cross-check kembali ya beberapa hal-hal penting yang harus Anda ingat-ingat sebelum Anda meninggalkan rumah menuju tempat tugas Anda saat ini. Nah, bagi Anda yang berpergian dengan perjalanan rute yang cukup jauh hari ini, pendengar, tetap patuhilah rambu-rambu lalu lintas, hati-hati di jalan, jangan ngebut ya, dan pastikan surat-surat kendaraan Anda lengkap agar tidak menjadi penghalang untuk Anda menuju tempat tujuan Anda saat ini. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada di pagi hari ini, deretan lagu hiburan populer Indonesia dan beragam informasi menarik aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, bersama kami di 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung bersama kami. Dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda pendengar kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk edisi hari ini, tepatnya edisi Selasa tanggal 26 Mei 2026, kami hadir pagi hari ini dengan berbagai informasi update yang kami kutip dari website rri.co.id. Salah satunya, pendengar, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan besar ya dasar seperti pemerintah daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan juga sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Bailey. Di sektor pendidikan, pendengar, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal. Pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi akan dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai, hingga fasilitas publik lainnya. Program tersebut dibagi dalam beberapa skala prioritas dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2026 ini. Baik, dari informasi yang disampaikan untuk saat ini, pendengar, di mana pemerintah telah menganggarkan 100 triliun rupiah untuk rehabilitasi pasca bencana di Sumatera. Kami masih terus hadir dengan informasi update lainnya. Tetaplah bersama kami.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Karina Selatan di mana saja Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya nih pendengar. Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI agar beradaptasi menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah. Pesan ini disampaikan kepala negara saat memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI dan juga Polri. Menurutnya, taklimat yang diberikan Presiden Prabowo syarat pelajaran dan manfaat bagi prajurit dalam menghadapi tantangan ke depan. Amarullah menambahkan, Presiden Prabowo juga menekankan TNI harus menyesuaikan doktrinnya sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Amarullah menegaskan prajurit TNI termasuk perwira muda siap menjawab berbagai tantangan. Amirullah pun mendukung penuh berbagai taklimat Presiden Prabowo Subianto. Di kesempatan yang sama, Amarullah menyampaikan doa dan harapan agar Presiden Prabowo diberikan kesehatan, kepala negara diberikan kemudahan dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Nah, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, dari informasi ini disampaikan oleh Amarullah ya, yang merupakan ya komando angkatan darat, dan disampaikan dari informasi ini di mana Presiden Republik Indonesia memberikan pesan ya kepada prajurit TNI untuk beradaptasi dengan geopolitik global. Baik, pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, kami masih terus hadir dengan informasi-informasi update lainnya, dan kami sampaikan untuk Anda pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, kita menantikan pukul 7 di mana RRI Nia Selatan akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

得站在这。

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.